0: pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
1: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
0: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
3: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
4: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
3: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
5: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
3: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, di antaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi kalau kita lihat dari kejadiannya sendiri, ini secara teknis itu kan juga...
9: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
10: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga itu sampaikan, ini untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
9: Jadi jangan... Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
11: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
9: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
12: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan. Mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
12: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
12: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
12: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
12: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah, mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal, hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama.

0: maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: orang merasa sudah cukup aktif hanya dengan naik tangga di kantor, berjalan dari parkiran atau mondar-mandir selama bekerja. Aktivitas itu memang melibatkan gerak tubuh, tapi belum tentu memenuhi syarat sebagai olahraga yang memberi manfaat kesehatan optimal, pendengar. Nah, dokter tim Persis Solo sekaligus ahli ilmu faal olahraga klinis, dokter Irwan, maksud kami dokter Iwan Wahyu Utomo, IFOKA, menjelaskan bahwa aktivitas seperti berjalan di kantor, naik tangga, berpindah ruang, termasuk aktivitas fisik, tapi belum tentu atau belum bisa langsung disebut sebagai olahraga. Karena pendengar, menurutnya olahraga ini dimulai dan selesai dalam satu waktu yang jelas. Misalnya seperti jalan kaki 30 menit tanpa berhenti dengan ritme yang stabil. Nah, kapan aktivitas harian bisa dianggap olahraga? Nah, disebutkan aktivitas harian tetap bisa berkontribusi pada kesehatan jika dilakukan dengan cara tertentu. Jadi aktivitas seperti naik tangga atau berjalan di kantor ini dapat menjadi bagian dari olahraga apabila dilakukan secara konsisten dan cukup lama. Misalnya ini seseorang sengaja memilih naik tangga berulang kali atau berjalan terus-menerus selama 20 hingga 30 menit dengan kecepatan stabil. Itu sudah mendekati olahraga, pendengar ya. Dan kunci utamanya ada pada durasi, kontinuitas dan juga intensitas gerakan. Bukan hanya jenis aktivitasnya saja. Jadi aktivitas yang terputus-putus seperti berjalan sebentar lalu duduk lama tetap bermanfaat, tetapi efeknya tidak seoptimal olahraga terstruktur. Nah, mungkin ada satu pertanyaan, mengapa olahraga tetap perlu waktu khusus? Nah, pendengar, jadi mengandalkan aktivitas harian saja ini membuat seseorang merasa tidak bergerak, merasa sudah bergerak, padahal tubuh belum mendapat stimulus latihan yang cukup. Nah, disarankan agar aktivitas harian tetap dilengkapi dengan olahraga seperti jalan kaki santai atau cepat selama minimal 30 menit per hari. Kombinasi antara aktivitas harian dan olahraga terencana dinilai sebagai pendekatan paling realistis, terutama bagi orang yang sedang sibuk bekerja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tahu baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk informasi seputar cuaca dalam info perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan perakirawan yang tengah bertugas dari BMKG Banyuwangi sesaat lagi, yaitu Bapak Anjar. Nantikan untuk info perakiraan cuaca sesaat lagi.
1: Perakiraan cuaca.
0: Baik pendengar, kita akan menyimak beberapa informasi seputar cuaca dalam info perakiraan cuaca bersama Bapak Anjar. Selamat pagi Pak Anjar.
2: Selamat pagi Mbak April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Iya baik, silakan Pak untuk informasi seputar update cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda, silakan.
2: Oke, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Pro 1 RRI Jember, kami BMKG Banyuwangi menginformasikan kondisi cuaca pada hari ini 26 Mei 2026. Kita mulai dari Kabupaten Banyuwangi. Hari ini angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam dengan suhu udara minimum 18 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 68% hingga 96%. Kondisi cuaca untuk wilayah Banyuwangi pada pagi hari cara berawan, namun siang hari itu potensi hujan terjadi di beberapa wilayah, terutama di dataran tinggi wilayah Banyuwangi bagian barat, potensi hujan dengan intensitas ringan. Kita lanjut dengan Kabupaten Jember. Pada hari ini angin dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 25 km per jam dengan suhu udara minimum 19 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 67% hingga 96%. Untuk kondisi cuaca pagi hari wilayah Jember cerah, namun beberapa wilayah pada siang hari potensi hujan seperti di wilayah Jum, Arjasa, Balung, Bangsal Sari, Jeblug, Jenggawa, Jombang, Kaliwates, Panti, Patrang, Rabi Puji, Semboro, Sukorambi, Sumber Jambe, Sumber Sari, dan Tanggul. Itu potensi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bondowoso, pada hari ini angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat dengan kecepatan 6 hingga 10 km per jam dengan suhu udara minimum 17 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 60% hingga 95%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari cerah berawan, namun siang hari itu potensi hujan hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Lumajang, angin dominan dari arah selatan hingga arah barat dengan kecepatan 6 hingga 15 km per jam dengan suhu udara minimum 18 derajat Celcius, maksimum 29 derajat Celcius dengan kelembapan 68% hingga 98%. Untuk kondisi cuaca pagi hari cuaca cerah, namun siang hari potensi hujan terjadi di wilayah Kecamatan Candipuro, Buciyalit, Kunir, Padang, Pasirian,

0: Kabupaten Bondowoso, maaf, Situbondo, angin dominan dari arah barat hingga arah barat laut dengan kecepatan 6 hingga 19 km per jam dengan suhu udara minimum 19 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66% hingga 93%. Untuk cuaca sendiri, pagi hari cerah berawan, namun di siang hari potensi hujan di wilayah Kecamatan Asem Bagus, Besuki, Jati Banteng, Kendit, Subo, dan Sumber Malang. Nah, sedangkan untuk perairan selatan Jawa Timur, untuk tinggi gelombang, yang Mbak April, itu tinggi gelombang 1,3 hingga 2,5 meter untuk wilayah perairan selatan Jawa Timur. Sedangkan untuk penyeberangan Ketapang Gilimanuk, tinggi gelombang 0,3 hingga 1 meter dengan kondisi cuaca berawan gitu, Mbak April.
1: Inggih, baik Bapak ngapunten. Ini tadi untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ada di 1,3 hingga 3,5 ya, Pak ya.
0: Enggak, Mbak.
1: Iya, mohon maaf.
0: 2,5.
1: Oh, 2,5.
0: 1,3, 1,3.
1: Baik, 1,3.
0: 2,5 meter.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih. Ada tambahan informasi lainnya Pak Anjar mungkin untuk pendengar pagi hari ini, silakan.
0: Untuk masyarakat bahwasannya di wilayah Tapal Kuda itu sudah masih musim kemarau, namun masih terdapat hujan ya dengan intensitas ringan karena gangguan dinamika atmosfer. Untuk itu masyarakat mewaspadai dengan adanya cuaca yang mendadak cepat berubah, diwaspadai potensi karena potensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dengan sifat sesaat. Nah, itu harus diwaspadai oleh masyarakat. Benar-benar.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Anjar untuk informasi seputar kondisi cuaca pada hari ini. Selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan di sana. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi untuk informasi seputar cuaca yang telah disampaikan oleh Bapak Anjar selaku perakiraman cuaca Banyuwangi. Sekadar menginformasikan bahwa untuk kondisi cuaca pada hari ini terpantau cerah berawan pendengar, namun potensi hujan masih akan terjadi di siang hari hingga menjelang sore hari. Baik, rata ya di beberapa wilayah di Tapal Kuda. Kemudian untuk tinggi gelombang di pelabuhan Gilimanuk ada di 0,3 hingga 1 meter. Ini terpantau cukup rendah pendengar dan aman untuk melakukan perjalanan laut. Kemudian untuk tinggi perairan selatan Jawa Timur ada di 1,3 hingga 2,5 meter. Demikian pendengar untuk informasi seputar cuaca dalam info perakiraan cuaca. Semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Interaktif Jember Menyapa untuk edisi hari ini, lembar ke-26 Mei 2026. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan juga aktual menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha, yaitu persiapan pengamanan perayaan Idul Adha khususnya di Bondowoso. Sebagaimana pendengar kita ketahui bersama bahwa perayaan Idul Adha tidak hanya identik dengan ibadah dan juga kebersamaan masyarakat, tapi juga berkaitan dengan kelancaran arus lalu lintas, keamanan lingkungan, ketertiban masyarakat, hingga kesiapan pelayanan publik selama momentum Hari Besar Keagamaan berlangsung. Lalu bagaimana kesiapan aparat keamanan dan dinas terkait di Kabupaten Bondowoso dalam memastikan masyarakat dapat merayakan Idul Adha dengan aman, nyaman, dan tertib?

0: Selain itu juga pendengar, apa saja langkah antisipasi yang telah dipersiapkan baik dari sisi pengamanan, pengaturan lalu lintas maupun pelayanan masyarakat? Untuk membahas hal tersebut telah bersama kami pendengar, beliau adalah Bapak Rubianto STMM selaku Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Bondowoso. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Rubi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Inge, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami Perusahaan RRI Jember. Kita juga masih menantikan untuk narasumber berikutnya, yaitu Ibtu Bobby Dwi Siswanto selaku Kasihumas Polres Bondowoso. Hingga saat ini kami masih berupaya untuk menghubungi beliau. Tentu saja selama kurang lebih 1 jam ke depan kami juga akan menerima beberapa pesan interaktif dan tentunya juga akan menyampaikan pertanyaan seputar tema pada pagi hari ini. Sembari menunggu Bapak Ibtu Bobby Dwi Siswanto, kita akan berbincang sejenak bersama Pak Rubianto. Baik Pak Rubi, ini bagaimana Pak kesiapan Dinas Perhubungan Bondowoso dalam mendukung kelancaran Idul Adha untuk tahun ini?
1: Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama, kita dalam upaya menghadapi libur mudik menjelang Idul Adha ini, sesuai dengan amanah Kementerian Perhubungan dan berdasarkan atas rekomendasi dari Bapak Direktur Jenderal Perhubungan, bahwa upaya-upaya yang telah kami tempuh untuk menghadapi momen-momen Idul Adha ini adalah salah satunya pengawasan ketat terhadap odol dan rencana ramcek kendaraan angkutan barang, baik itu dari faktor kelaikan maupun dimensi kendaraannya. Begitu.
0: Oke, berarti sudah diadakan untuk pengamanan ini ya Pak ya, ramcek ya untuk kendaraan, terutama kendaraan barang seperti itu ya Pak ya?
1: Betul sekali, kita sudah melakukan kegiatan ramcek ini di beberapa kecamatan, di antaranya ada 14 kecamatan yang sudah dilaksanakan satu minggu menjelang Idul Adha. Di antaranya baik itu kendaraan dinas, kendaraan angkutan barang, maupun awak sopir kendaraan di wilayah kecamatan untuk diberikan sosialisasi terkait dengan aspek keselamatan perjalanan di jalan gitu.
0: Oke. Kalau bisa disampaikan Pak, ini beberapa kecamatan kan sudah diadakan kegiatan ini. Di kecamatan mana saja, Pak?
1: Di antaranya Pakem, Uringin, kemudian di Tamanan, Jambesari, kemudian di Dalampel, kemudian di Taman Krocok, kemudian di Tapen, kemudian di Ijen, kemudian di Pemberingin, Sukosari, dan beberapa kecamatan lainnya yang lupa saya sebutkan.
0: Iya. Oke, baik. Bapak, ini terkait dengan prediksi akan terjadi peningkatan arus kendaraan menjelang Idul Adha. Setiap tahunnya seperti apa, Pak?
1: Kalau kita melihat karakteristik perjalanan masyarakat Bondowoso, terutama masyarakat Bondowoso, itu kalau karakteristik perjalanan mudik tidak sama dengan mudik Idul Adha, itu tidak sama dengan karakteristik perjalanan ketika menjelang Lebaran. Kalau Lebaran mungkin seluruh masyarakat Bondowoso, baik itu yang berada di luar kota maupun yang masyarakat yang memang domisilinya di luar kota, itu rata-rata melakukan mudik Lebaran. Tapi kalau di momen Idul Adha ini, sifat karakter perjalanannya hanya sifat aglomerasi, jadi sifatnya lokal, tidak terlalu signifikan perjalanannya. Paling hanya Bondowoso, Bondowoso Jember,
0: itu Mbak. Gitu. Jadi memang tidak terlalu
1: tidak begitu signifikan, sehingga pengaruh volume lalu lintasnya juga tidak begitu signifikan. Artinya lalu lintas harian rata-rata di Kabupaten Wonosobo masih bisa ditolerin. Visi rasionya juga bisa dikatakan masih jauh dari kemacetan.
0: Oke, baik. Jalur mana saja, Pak, yang jadi perhatian khusus di sub sendiri saat Hari Raya Idul Adha?
1: Ya, kebetulan kan memang sekarang di jalan provinsi penghubung Bondowoso Jember ini ada perbaikan jembatan Centong yang diperkirakan sekarang masih dalam tahap proses perbaikan pekerjaan. Perbaikan yang diperkirakan sampai selesai bulan November, dan sehingga beberapa ada jalur pengalihan yang menggunakan jalur alternatif jalan desa yang secara teknis lebar jalan sebenarnya tidak representatif untuk dilalui kendaraan roda 4, sehingga akan timbul beberapa titik kerawanan macet, antrian panjang, dan bahkan ada beberapa kejadian laka yang terjadi di beberapa titik simpul pengalihan arus lintas.
0: Oke. Bapak berarti Jadi untuk jembatan Centong sendiri ini apakah jembatan penghubung yang memang jadi jembatan utama untuk arus lalu lintas setiap harinya?
1: Betul sekali, karena memang jembatan Centong ini memang jalan provinsi, jalan satu-satunya jalan protokol penghubung Bondowoso ke Jember.
0: Oke, yang lebih dekat gitu ya, Pak ya?
1: Iya, itu jalan poros utama. Semua kendaraan, baik itu tonase berat, tonase ringan, kendaraan roda 4 maupun roda kendaraan pribadi dan roda 2, semuanya melalui kendaraan jalan protokol utama itu. Sehingga dengan adanya jembatan putus ini, maka memang akan menjadi masalah yang cukup krusial bagi Kabupaten Wonosobo. Jalur pengalihannya memang tidak ada alternatif lain melalui jalan desa yang ada penghubung desa Nangkaan, Ruko Kembang, kemudian langsung ke desa Kembang Sepi 5 menuju ke Jember. Itu hanya khusus untuk roda 4 dan roda 2. Sedangkan untuk kendaraan tonase 8 ton ke atas itu kita alihkan mulai dari Koncer, Tamanan, kemudian ke Maisan begitu. Karena kalau di Duko Kembang itu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan truk begitu.
0: Itu sebenarnya kalau untuk memutar atau jalur alternatifnya itu lebih jauh? Lebih
1: yang jelas,
0: jauh?
1: Yang jelas jarak tempuhnya akan lebih jauh. Yang jelas akan ada kos yang lebih
0: besar dari, ya Pak ya?
1: Lebih besar dari jalan yang semestinya dilalui setiap hari pada jalan protokol.
0: Ada yang pernah mengeluh nggak sih Pak? Mungkin kalau untuk pengendara sendiri mungkin pernah menyampaikan hal tersebut ke Disub gitu.
1: Masyarakat Bondowoso ini sudah banyak yang mengeluh. Dia utarakan melalui medsos, melalui Facebook, melalui WhatsApp, dan pengaduan kepada kita juga terkait dengan kapan jembatan ini akan segera selesai. Karena yang jelas kalau dialihkan muter lewat Nangkaan itu memang Pak, saya barusan lewat sana juga, memang kendalanya memang antriannya mengular cukup panjang. Sehingga secara hemat waktu itu akan cukup panjang waktu yang jarak tempuh, kemudian jaraknya juga kilometernya akan semakin bertambah. Sehingga ini akan menambah nilai utamanya nilai ekonomis biaya kendaraan yang dikeluarkan oleh masyarakat.
0: Gitu, apalagi sudah menjelang Hari Raya Idul Adha ya Pak ya, kosnya semakin tinggi betul. Seperti itu.
1: Betul.
0: Untuk
1: apalagi
0: bisa bersilaturahmi.
1: Kendaraan BBM juga naik sekarang.
0: Oh iya, betul. Iya. Iya. Tapi kalau iya. Dari pantauan Pak Ruby, adakah peningkatan Pak kaitannya dengan maksudnya setiap harinya seperti itu untuk kendaraan yang masuk ke Bondowoso sendiri walaupun melalui jalan alternatif?
1: Kalau kita melihat harian rata-rata peningkatan kendaraan menjelang Idul Adha ini peningkatannya sekitar 10%. Hanya sekitar 10%, itu pun kendaraan-kendaraan yang memang melakukan perjalanan kebutuhan apa kegiatan ekonomi, kemudian perjalanan mudik pada saat menjelang Idul Adha ini, begitu yang dari luar kota maupun yang dari dalam di masyarakat Bondowoso yang memang domisilinya di luar kota, mereka akan mudik luar kota.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ruby. Pagi hari ini kita juga telah terhubung maksud kami dengan narasumber berikutnya, yaitu Bapak Kasih Humas Polres Bondowoso, Ibtu Bobby Dwi Siswanto. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Bobby.
2: Selamat pagi Mbak, mohon maaf ini agak lambat karena ada kegiatan latihan
0: sama aku ini. Iya, betul-betul Pak. Baik, kita masih berbincang dengan sesuai dengan tema kita pagi hari ini Pak, yaitu persiapan pengamanan perayaan Idul Adha di Bondowoso. Sejauh ini Pak, bagaimana kesiapan Polres Bondowoso sendiri Pak dalam menghadapi perayaan Idul Adha tahun ini?
2: Jadi untuk kesiapan Polres Bondowoso melaksanakan untuk personelnya, kita kerahkan seluruh jajaran baik di polsek maupun di polres untuk melaksanakan pengamanan di tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat yang akan dilaksanakan kurban, mengantisipasi adanya kerumunan masyarakat yang ingin menonton kurban atau masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah agar lalu lintas tetap lancar.
0: Demikian Pak. Oke. Nah, untuk pola pengamanan khusus Pak yang disiapkan menjelang malam takbiran dan hari raya Idul Adha ini sejauh ini seperti apa?
2: Jadi untuk pengamanan khusus Mbak, untuk biasanya di Bondowoso ini kita untuk takbiran ini hanya terpusat di alun-alun Mbak. Jadi di alun-alun ini kita akan sekat-sekat atau kita tutup tempat-tempat yang untuk kita sirikan supaya tidak masuk ke alun-alun, karena sudah kita siapkan kantong-kantong parkir untuk masyarakat yang ingin menikmati malam takbir di alun-alun. Sudah kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan takbir di alun-alun. Jadi sudah kita tentukan jalur-jalur mana yang harus bisa dilewati dan jalur-jalur mana yang sudah kita pilih. Demikian
0: Pak. Nah, terkait dengan jalur Pak atau titik titik mana saja yang jadi prioritas pengamanan di Bondowoso Pak, selain dari pusat kegiatan?
2: Jadi selama ini dari tahun ke tahun tetap Mbak, dari jalur Ahmad Yani itu kita sterilkan Mbak, untuk memasuki alun-alun kita sterilkan, kita tutup untuk masyarakat lebih fokus ke alun-alun. Kemudian depan pos dan biro, kemudian di simpang 14 itu kita tutup Mbak, sama di depannya pos 12 kita tutup, kita sterilkan agar masyarakat tidak memasuki lokasi.
0: Nah, ini sejauh ini Pak, antisipasi kepadatan masyarakat saat pelaksanaan sholat Idul Adha besok ini seperti apa Pak?
2: Jadi antisipasi Pak, mulai insya Allah kemungkinan besar nanti malam kita melaksanakan apel. Nanti personil sama kita melaksanakan patroli Pak, patroli keliling kota untuk antisipasi 3C. Pertama, yang kedua untuk satuan lintas melaksanakan pemetaan jalur-jalur pembuangan yang apabila terjadi kemacetan di pusat kota.
0: Baik, terima kasih Pak Bobby. Kita ke Pak Ruby. Pak Ruby masih bersama kami Pak.
1: Ya.
0: Bapak, ini kaitannya dengan langkah di sub sendiri Pak untuk mengurai kemacetan saat malam takbiran seperti apa?
1: Betul sekali apa yang disampaikan Pak Bobby. Jadi kita bersinergi dengan pihak Polres dalam hal pengamanan, pengaturan lalu lintas. Seperti yang sudah disampaikan akan ada rekayasa lalu lintas, biasanya itu kita mengantisipasi adanya lonjakan massa yang melakukan takbir keliling. Kemudian tidak hanya massa yang melakukan takbir, tetapi juga masyarakat Bondowoso yang ingin berlibur atau ingin menikmati suasana di sekitar alun-alun, maka langkah-langkah yang sudah kita ambil bersama dengan Polres adalah mengantisipasi menumpuknya kendaraan yang ada di seputar alun-alun. Kita berusaha menyekat beberapa titik simpang di seputar alun-alun seperti layaknya pelaksanaan Car Free Day. Kemudian pengamanan penutupan total di depan Masjid Al-Taqwa karena di sana memang ada seremonial takbir bersama Bapak Forkopimda itu, Mbak.
0: Baik. Nah, untuk pengaturan parkir khusus, Pak, di lokasi baik saat malam Idul Adha dan juga pas keesokan harinya salat Idul Adha. Ini sejauh mana, Pak, persiapannya?
1: Baik, kami sudah menerjunkan sekitar 100 juru parkir yang tersebar di seputar alun-alun, baik itu di Taman Lalin, taman parkir yang sudah disiapkan oleh pemerintah, kemudian di seputar alun-alun sendiri yang menjadi pusat keramaian masyarakat, kemudian di beberapa tempat CBD yang memang sudah menjadi rutinitas kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk parkir khususnya mungkin kita mengantisipasi di sekitar Masjid Al-Taqwa begitu, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Rubi. Pak Rubi maupun Pak Bobby, sabar dulu, kita akan melanjutkan kembali untuk perbincangan kita dalam Jember Menyapa. Mungkin jenengan bisa beristirahat.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Game over.
2: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Baik, pendengar masih bersama kami dalam program acara Jember Menyapa dengan tema atau dengan topik persiapan pengamanan perayaan Idul Adha di Bondowoso bersama Ibtu Bobby Dwi Siswanto dan juga Bapak Rubianto STMM. Baik, kita akan mengajukan pertanyaan kembali ke dua narasumber. Kita ke Ibtu Bobby Dwi Siswanto terlebih dahulu. Baik, Bapak, ini tentunya yang langkah yang dilakukan kepolisian, Pak, untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.
1: Jadi langkah-langkah kita yang kita laksanakan, jadi kita tidakkan patroli di jajaran wilayah hukum Bondowoso, terutama di polsek-polsek, karena mendekati belakang ini ya tingkat kriminalitas kemungkinan agak meningkat karena memang adanya isu-isu begal maupun isu-isu pocong. Jadi kita melaksanakan patroli ke tempat-tempat yang rawan, kemudian yang kedua kita melaksanakan himbauan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi hal-hal yang melibatkan terjadinya suatu permasalahan di wilayah.
0: Oke, baik. Ini Pak, kaitannya dengan rekayasa lalu lintas atau pengamanan khusus di jalur rawan macet nih Pak, sejauh ini apakah sudah diupayakan?
1: Jadi untuk Bondowoso, kalau macet mungkin tidak ada Mbak, macet Bondowoso Pak, karena Bondowoso ini kota kecil, jadi kemungkinan macet tidak ada, hanya ini aja Mbak, kepadatan saja Mbak. Jadi macet dan kepadatan itu berbeda, jadi kalau macet itu kita nggak bisa bergerak sama sekali, tapi kepadatan kendaraan masih bisa bergerak. Tapi insya Allah Bondowoso bisa teratasi Mbak, karena hanya jalur-jalurnya hanya itu saja, artinya tidak terlalu banyak intensitas kendaraan yang masuk di wilayah Bondowoso.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Bobby. Kita ke Pak Ruby. Baik, Bapak, ini terkait dengan kesiapan personil dan juga sarana pendukung lalu lintas Pak selama Idul Adha berlangsung, sejauh ini seperti apa?
2: Kami jauh sebelum pelaksanaan Idul Adha ini sudah menempatkan beberapa rambu lalu lintas, terutama rambu penunjuk bagi kendaraan bagi yang di luar kota maupun yang terkait dengan pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus lalu lintas di dampak dari jembatan Sentong ini, kami sudah menyiapkan beberapa marka, beberapa rambu petunjuk arah untuk kendaraan-kendaraan, terutama kendaraan dengan sumbu 3 ke atas agar mereka mengikuti

0: rambu petunjuk yang sudah disiapkan oleh Perhubungan Kabupaten Bondowoso. Tujuannya adalah mengarahkan supaya pengendara sopir lebih paham, lebih mengetahui arah tujuan yang sudah disiapkan oleh Dinas Perhubungan. Kemudian beberapa penyiapan lampu penerangan jalan untuk mendukung perjalanan selama mudik Idul Adha langsung begitu.
1: Baik. Terkait dengan pengawasan kendaraan angkutan umum, Pak, selama libur Idul Adha ini seperti apa?
0: Baik, rancek kita laksanakan di beberapa titik yang sudah sampaikan tadi, Mbak. Termasuk kami juga mungkin besok ini kita akan melaksanakan rancek di full bus angkutan umum. Kemudian di terminal, di simpul-simpul transportasi yang berpotensi untuk mengangkut-angkutan orang. Sehingga masyarakat yang sedang melaksanakan mudik menggunakan angkutan umum ini tidak terjamin keselamatannya.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Ruby. Kita ke Ibtu Bobby Dwi Siswanto. Bapak masih bersama kami, Pak. Ini, baik. Bapak, ini kaitannya dengan upaya mengantisipasi balap liar, Pak, atau konvoi saat malam takbiran ini.
2: Jadi gini, Pak, untuk antisipasi balap liar, kita berjodoh secara rutin melakukan patroli, terutama unit-unit sabarang maupun unit pangkal. Jadi kita setiap malam kita melakukan patroli. Jadi kita sudah antisipasi yang jalur-jalur atau tempat-tempat yang sudah kita petakan terkait dengan balap liar. Kita intensifkan, Pak, untuk patroli balap liar, Pak. Jadi alhamdulillah untuk saat ini terkendali, Pak, untuk balap liar aman.
1: Biasanya titik-titik mana saja, Pak, yang biasa digunakan untuk balap liar ini?
2: Jadi ini, Pak, untuk balap liar yang kita petakan jalan Pancoran, Pak, antara arah Gujukan ke Jember. Yang pertama, yang kedua di wilayah arah Tenggarang, Situbondo, jalur Situbondo. Memang jalur itu memang trek lurus, memang enak untuk dibuat untuk jalannya. Tapi sudah kita petakan dan kita antisipasi bersama dengan Polsek Jenjaran terkait dengan kemungkinan adanya balap liar. Demikian, Pak.
1: Oke, baik. Bapak Ibawan Polres, kepada masyarakat, Pak, agar Idul Adha berlangsung aman dan kondusif.
2: Himbauan kepada masyarakat Bondowoso, satu, agar masyarakat Bondowoso selalu menjaga kondusivitas keamanan di wilayah Bondowoso, agar masyarakat Bondowoso bisa menikmati hari raya Idul Fitri dengan aman dan nyaman. Yang kedua, masyarakat Bondowoso kami himbau agar tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab di media sosial maupun berita-berita yang tidak bertanggung jawab di masyarakat. Yang ketiga, kami himbau kepada masyarakat apabila menemukan sesuatu terkait dengan kampiku segera melaporkan ke Polres Bondowoso melalui jalur online layanan comment center 110. Demikian yang bisa kami sampaikan.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Bobby. Kita beralih ke Pak Rubianto, Bapak. Sama halnya pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Bobby ini kaitannya dengan imbauan di sub sendiri, Pak, kepada pengendara agar perjalanan tetap aman dan tertib.
0: Baik, kami menghimbau kepada masyarakat Bondowoso yang melaksanakan perjalanan dalam Idul Adha untuk tetap berhati-hati, periksa kendaraan yang akan digunakan, cek kendaraan yang akan digunakan. Kami siap menampung atau menerima layanan langsung via telepon apabila Bapak Ibu masyarakat yang membutuhkan ramcek kendaraannya, kami siap mendatangi ke lokasi di mana kendaraan Bapak untuk dilaksanakan ramcek. Kemudian nantinya kami juga mengingatkan kepada masyarakat pengguna angkutan umum maupun sopir angkutan barang untuk segera melaksanakan uji kir di Kabupaten Bondowoso, karena di Kabupaten Bondowoso uji kir ini sekarang sudah gratis, jadi tidak ada biaya. Ini yang perlu disampaikan kepada seluruh sopir, karena masih banyak sopir yang belum tahu kalau uji kir ini sekarang gratis, sehingga masyarakat sopir yang sedang melaksanakan perjalanannya bisa mengidentifikasi kekurangan dari kendaraan yang akan digunakan, sehingga perjalanan Anda semua bisa selamat sampai di tujuan. Patuhi rambu lalu lintas, gunakan helm bagi pengendara roda 2, tetap terapkan budaya santun berlalu lintas, dan jangan lupa berdoa saat akan melakukan perjalanan. Semoga bisa melaksanakan Idul Adha dengan tertib, hikmat, bisa berkumpul dengan keluarga dengan aman dan nyaman. Begitu, Mbak. Okay. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Ruby. Kami masih ada beberapa pertanyaan ini Pak, kaitannya dengan tadi saya tertarik dengan pernyataan jenengan ini, tertib berlalu lintas seperti itu. Apakah masyarakat Bondowoso memang masih ada yang tidak menggunakan helm Pak dalam berkendara sehari-hari?
0: Ya, itu kan kembali ke personal masing-masing ya Mbak. Jadi masyarakat Bondowoso ini kalau kami lihat sudah tertib semua, terutama di wilayah kota itu sudah tertib semua, karena memang pihak kepolisian ini sangat ketat sekali terkait dengan kelembagaan kendaraan roda 2, cuma helm itu pasti sudah akan ada pengawasan inspeksi secara rutin di jalan raya. Terus kemudian yang sering kita ketemukan itu di wilayah-wilayah marginal, di wilayah kecamatan, desa, yang masyarakatnya masih bisa dikatakan pola pikirnya masih konvensional, sehingga mereka merasa helm itu bukan hal yang penting seperti itu. Jadi mereka menganggapnya helm itu hal yang biasa-biasa saja, bukan alat keselamatan yang sangat vital begitu.
1: Oh begitu.
0: Iya. Oke. Okay. Biasanya itu di desa-desa, Pak. Saya perhatikan seperti itu.
1: Oke. Okay. Kalau boleh tahu Pak, kenapa masyarakat sampai menganggap bahwa helm itu tidak penting, padahal kita tahu bahwa fungsinya begitu penting sekali untuk melindungi jika terjadi kecelakaan seperti itu?
0: Ya, mungkin pemahaman sebetulnya, pemahaman masyarakat desa itu yang masih belum maksimal pemahamannya terkait dengan pentingnya helm. Dan kemudian kembali juga ke personal sebetulnya ya. Walaupun kadang orang itu paham bahwa penting helm itu sudah merupakan alat pelindung utama kepala ya, untuk keselamatan itu. Ya kadang mereka kembali ke personal, kalau memang mentalnya mental pelanggar ya tetap dilanggar, kan seperti itu Mbak. Jadi kami juga tidak jumu-jumu, tidak putus asa untuk melakukan sosialisasi. Kita juga ada jadwal rutin, Mbak, setiap tahun kita melaksanakan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas di wilayah-wilayah kecamatan dengan menghimbau seluruh masyarakat desa, masyarakat kecamatan untuk tertib berlalu lintas. Salah satunya yaitu penggunaan helm, kemudian termasuk kelengkapan kendaraan roda 2 juga harus diperhatikan begitu.
1: Oke baik, terima kasih Pak Ruby. Kita beralih ke Pak Bobby. Pak Bobby, ini bagaimana masyarakat bisa melapor jika menemukan gangguan keamanan selama Idul Adha?
2: Jadi ini kami masyarakat Bondowoso, kita ada lapor Bondowoso ke aplikasi atau namanya comment center 110. Silakan masyarakat yang ingin menyampaikan atau melaporkan sesuatu gangguan keamanan langsung melaporkan ke call center 110 dan langsung kita layani 24 jam. Langsung kita datang ke lokasi. Demikian, Pak.
1: Baik, sejauh ini Pak, dari yang sudah melapor gitu, ini apakah kesadaran masyarakat Bondowoso sendiri sudah mulai meningkat Pak kaitannya dengan hal ini?
2: Jadi selama ini kita aneh Mbak, jadi layanan call center 110 ini masyarakat Bondowoso sudah paham dan sudah mengerti teknis pelaporannya, dan tingkat pelaporannya cukup lumayan tinggi Mbak. Jadi karena apa? Okay. Setiap permasalahan yang ada di masyarakat mereka melaporkan ke kita 110. Seperti contoh pertengkaran dalam rumah tangga, mereka laporan ke 110. Kemudian anaknya belum pulang sekolah, mereka laporan ke 110. Sampai hal putus dengan pacar pun laporan ke 110. Itu yang kita aneh selama ini. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Bobby. Ini karena waktunya sudah sangat terbatas, kami persilakan mungkin bisa diawali oleh Pak Bobby terlebih dahulu untuk memberikan closing statement. Silakan Pak.
2: Jadi untuk closing statement ini, mari kita jaga kualitas vaksinasi wilayah Kabupaten Bondowoso agar masyarakat menikmati merayakan Idul Adha dengan aman dan nyaman.
1: Jangan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bobby. Kita beralih ke Pak Ruby. Silakan Pak untuk closing statementnya.
0: Baik, untuk masyarakat Bondowoso, selamat melaksanakan ibadah Idul Adha. Kemudian tetap budayakan tertib berlalu lintas selama melaksanakan mudik jalan Idul Adha. Bisa berkumpul dengan keluarga, dan bagi masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah haji hari ini, saat ini, mudah-mudahan disempurnakan ibadah hajinya dan mudah-mudahan menjadi haji yang berkah. Demikian Mbak dari kami, terima kasih.
1: Terima kasih untuk Bapak Rubianto STMM selaku Kabid LLAJ di Sub Bondowoso. Terima kasih juga Bapak Ibtu Dwi Siswanto selaku Kasih Humas Polres Bondowoso. Semoga informasi terkait dengan persiapan pengamanan dan kelancaran perayaan Idul Adha di Bondowoso ini dapat memberikan manfaat sekaligus menambah kesiapan masyarakat dalam menyambut hari raya dengan aman, nyaman, tertib, dan juga penuh hikmat. Selamat menjalani rutinitas kembali Bapak-bapak. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, baik, pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung program Dialog Jember Menyapa untuk edisi hari ini, lembar ke-2 26 Mei 2026. Kami juga tentunya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta mematuhi aturan lalu lintas demi terciptanya suasana Idul Adha yang kondusif dan juga penuh kebersamaan. Terima kasih juga kepada pendengar Pro 1 yang telah mengikuti dialog pagi hari ini. Saya Aprilia Perbasari beserta seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Tetap mendengarkan program Masato RRI Jember. Tentunya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dulu aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Prabowo menegaskan lahan yang dimiliki.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya
2: sengketa. Selain itu, lokasi juga harus memiliki akses jalan listrik dan air yang bersih dan memadai agar pembangunan sekolah bisa berjalan dengan optimal.

0: Bea Cukai Jayapura memusnahkan puluhan batang rokok ilegal serta minuman beralkohol tanpa.
1: Faktanya, Menteri Perekonomian Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran Rp272 miliar rupiah untuk Kemenko Bidang Pangan. Tambahan anggaran diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis SIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Tentunya saya akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain dengan informasi, kami juga akan putarkan komposisi-komposisi untuk temani Anda beraktivitas.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari reporter Familia. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai rawit di Sumenep dan daging sapi naik signifikan. Familia, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok dapur di Kabupaten Sumenep ini mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha yang ini akan dilaksanakan pada besok untuk perayaannya 27 Mei 2026. Dan lonjakan paling signifikan ini terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Selain cabai rawit, pendengar, komoditas lain yang mengalami kenaikan harga diantaranya daging sapi yang mencapai Rp150.000 per kilogram untuk kualitas premium, serta bawang merah dan daging ayam potong yang masing-masing kini menembus harga Rp50.000 per kilogramnya. Kalau seorang pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep, Hasanah menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai rawit ini terjadi secara bertahap sejak satu bulan lalu dari harga awal yang di kisaran Rp60.000 per kilogramnya, saat ini sudah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Dan pendengar, berikut cuplikan kami wawancara dengan Hasanah, salah satu pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep.
2: Yeah.

0: Ya, mendengar sementara menurut salah seorang konsumen atau warga Kabupaten Sumenep, Nani mengaku tidak terkejut dengan lonjakan harga ini karena kenaikan harga menjelang hari raya sudah menjadi fenomena tahunan. Terlebih masyarakat di Sumenep ini memiliki satu tradisi yakni ater-ater atau arbes yang artinya ini selalu mengantarkan makanan menjelang hari raya keagamaan, khususnya hari raya Idul Adha seperti saat ini. Dan berikut cuplikan wawancara dengan salah satu konsumen Nani asal Kabupaten Sumenep.
1: Saya sebagai ibu rumah tangga dengan anaknya sendiri, dan orang belanja hari yang banyak terkadang seperti telur, daging, babi merah, babi rawit, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya. Hai, agak. Harapan saya, dia terkait penjelas dengan saya, sampai cepat ambil tindakan.
0: Ya, mendengar dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang terjadi di Kabupaten Sumenep ini, masyarakat sangat berharap agar pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep dapat menstabilkan harga tersebut, seperti salah satunya melalui pasar murah yang memang rutin dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep saat menjelang hari keagamaan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan.

0: motivasi hari ini.
1: Belajarlah dari hari-hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini. Lalu berharaplah untuk hari esok.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter lepas dari Familia begitu ya. Untuk pagi hari ini nanti kita juga akan dengarkan informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan peringatan hari lanjut usia di Kabupaten Pasuruan. Dan nanti kita akan terus mendengarkan informasi-informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita coba hubungi begitu ya untuk Emil Akbar dan juga rekan-rekan reporter lainnya untuk bisa menghadirkan informasinya untuk Anda di pagi hari ini.
1: Edin, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
2: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
1: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
2: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
1: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Emil Akbar yang mengabarkan berkaitan dengan peringatan Hari Lanjut Usia di Kabupaten Pasuruan. Emil, silahkan.
1: Hari ini dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia tahun 2026, tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan bersama dengan RSUD Bangil ini melaksanakan talk show kesehatan yang nanti dibahas adalah terkait dengan osteoporosis. Dan acara masih berlangsung, jadi Kepala Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Ibu Mirta Rusdi Sutejo, dan Kepala BPJS Cabang Pasuruan, serta Kepala Dinas Kesehatan sekaligus penakar sebagai PLT Direktur RSUD Bangil, Ibu Dr. Arma Rosalina. Saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Dermi. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ini bisa dijelaskan acaranya, Pak Tadi.
2: Acara kegiatan hari ini ya, mulai dari pagi tadi kita dan senam lansia, senam bersama dengan Ibu Bupati dari Kabupaten Pasuruan, dilanjutkan dengan beberapa kegiatan yaitu dari lansia, ada performance ya, tadi ada litinkung, ada puisi, dan ini nanti dilanjutkan dengan komunikasi langsung dengan prolanis yang ada di puskesmas-puskesmas Kabupaten Pasuruan. Jadi kita langsung ini lagi komunikasi ya, langsung ya interaksi dengan komunitas di Kabupaten Pasuruan. Terus nanti ada lanjut sih sebetulnya. Kita ada outbound keluar untuk para lansia yang ada di Rumah Sakit Bangil kebetulan seperti itu.
1: Ini terkait dengan misalnya lansia, peran ataupun kegiatan dari RSUD Bangil apa?
2: Oke, di Kabupaten di RSUD Bangil ini kebetulan ada kegiatan yang rutinitas yaitu memang setiap Jumat, yaitu senam bersama, dan ada kegiatan untuk sosialisasi ya, itu rutin di poli-polinya. Di poli-polinya itu di setiap hari Senin dan Kamis. Jadi ada kegiatan tersebut. Itu nanti ada komunikasi dengan tanya jawab langsung dengan peserta geriatrinya. Jadi yang hadir di poli geriatri di RSUD Bangil. Jadi kita juga punya poli khusus geriatri yang menangani langsung semua pasien-pasien geriatri, yaitu di poli IPD nanti di situ poinnya.
1: Gitu. Sudah ada apresiasi?
2: Ya. Ya, kebetulan kan jadi lansia kita itu kan ada yang berprestasi. Misalnya dia punya prestasi lajut, dia aktif di komunitas, terus dia mengajari teman-temannya untuk senam asma, senam lansia, ada senam litinkung, nah itu. Nah, itu kita kasih dia reward lah istilahnya. Gitu. Jadi kasih penghargaan. Untuk lima ini perwakilan sebetulnya luar biasa semuanya sih. Cuman kita harus mengambil kan gitu. Gitu Mas.
1: Dari Dr. Darmi Sabto terkait dengan peringatan Hari Lansia tahun 2026 Akbar, 1 RRI terus mendarat ke Indonesia.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan kita dalam program Jatim hari ini, di edisi kali ini kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Angela Reska yang siap mengabarkan sebanyak 257 jemaah haji dari Pacitan siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah. Angela, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik pendengar, sejumlah 257 jemaah haji yang berasal dari Pacitan saat ini dinyatakan dalam kondisi sehat dan siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pelaksana tugas PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pacitan, Marjuni, menerangkan pihaknya juga telah menyampaikan kepada para jemaah bahwa suhu di Arafah mencapai 45 derajat Celcius. Untuk itu, seluruh jemaah telah melakukan sejumlah mitigasi dan persiapan. Marjuni mengatakan persiapan ini juga disampaikan dari masa pra-armusna yang pada saat berada di hotel di kota Mekah. Seluruh jemaah diminta untuk memperhatikan barang apa saja yang perlu dibawa, seperti makanan, obat-obatan, termasuk alat pelindung diri atau APD. Melalui sejumlah persiapan tersebut, Marjuni menegaskan bahwa seluruh jamaah telah siap menjalankan puncak ibadah haji. Bahkan untuk para jamaah yang ingin berkurban juga telah dilakukan pendataan oleh petugas sejak beberapa hari sebelumnya. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.

0: Kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Lepas dari Angela, saat ini saya bersama dengan William Nathan. Pemkab Malang proyeksikan ekologis mangrove Pantai Ngliyep dan juga pasar karbon. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, upaya perlindungan kawasan pesisir selatan Kabupaten Malang dari ancaman abrasi kini mulai terintegrasi dengan proyeksi ekonomi hijau global. Melalui penanaman 500 bibit mangrove di kawasan Pantai Ngliyep, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, langkah ini tidak hanya diproyeksikan sebagai benteng alami penahan erosi pantai, tetapi juga disiapkan sebagai aset strategis daerah dalam menyongsong regulasi perdagangan karbon atau carbon trading. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui vegetasi bakau menjadi krusial mengingat karakteristik ombak laut selatan yang dinamis. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menekankan pentingnya perluasan ruang terbuka hijau ini sebagai aset jangka panjang. Menurutnya, selain berfungsi sebagai penetral abrasi dan menyerap emisi karbon secara masif, wilayah hutan mangrove yang lestari di masa depan dipastikan mampu menciptakan ekosistem baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi nelayan serta warga di sekitar pesisir Donomulyo. Pemkab Malang sendiri mengkonfirmasi bahwa investasi ekologis melalui penanaman mangrove ini akan menjadi modal penting bagi daerah dalam bursa karbon yang segera disosialisasikan. Latifah menyebut bahwa dengan kegiatan penanaman bibit tanaman mangrove ini bisa menghijaukan Kabupaten Malang karena itu butuh karbon dan mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi karbon trading di Kabupaten Malang. Latifah menyebut bahwa penanaman mangrove ini menjadi salah satu

0: 8 Malang Batu, Satrap 221 Ngliyep, Polres Malang, pemerintah daerah, pegiat lingkungan, hingga masyarakat adat setempat. William Nathan melaporkan.
1: Baik, terima kasih William. Itu tadi informasinya berkaitan dengan Pemkab Malang proyeksikan ekologis mangrove Pantai Ngliyep dan Pasar Karbon. Nanti kita akan lanjutkan lagi juga informasi-informasi lain masih dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur.

0: Ariel Noah yang juga saya putarkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Ada Ayu Citra yang juga sudah tersambung, ingin mengabarkan berkaitan dengan Polres Kediri imbau masyarakat untuk tidak resah dengan isu begal bermodus kostum pocong. Ayu, silakan laporan Anda. Baik. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, Mas. Jadi malaknya kasus begal saat ini dengan modus kostum hantu pocong. Pada saat ini Polres Kediri memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak resah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Binmas Polres Kediri AKP Barka Ramsu pada saat pembelajaran Kediri hari ini. Dia mengatakan mendengar bahwa informasi kasus begal dan modus pepakan pocong ini adalah kabar bohong atau hoax yang memang saat ini beredar luas di masyarakat.
2: Kalau konvensional seperti yang diberacu diatasi dengan yang konvensional dengan dasar kambing, saya kira mungkin ada, mungkin nggak ada ya, Mbak. Ya. Sebenarnya itu apa ya, malam minggu kemarin itu ya anak-anak kecil sih SMP itu buat konten. Nah itu ada warga lah, ini kebetulan warga sudah terima kasih, akhirnya dikejar, Mbak. Akhirnya dibantu oleh teman-teman Babin Kamping untuk melakukan pengamanan. Wow. Jadi dasar kambing itu arahnya ke sana.
1: Ya, pendengar, sementara itu dikatakan pula oleh AKP Barka Ramsu bahwa imbauan ini dilakukan karena memang saat ini masyarakat tengah resah. Dan bahkan pula AKP Barka menambahkan pula bahwa hal sebenarnya yang terjadi adalah di wilayah Polres Kediri ini ada 3 orang anak muda yang berkoncengan dan salah satunya menggunakan pakaian pocong. Dan saat itu ditemukan oleh warga bahwa ternyata dia dibuat untuk melakukan viral atau di media sosial ini. Akhirnya mereka ditangkap oleh warga dan kemudian dibawa ke pos keamanan di kawasan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Dan sebenarnya pendengar, Kapol Kediri AKBP Bram Agoplasi juga berpesan kepada masyarakat bahwa memang sempat beredar sebuah kabar melalui flyer di sejumlah medsos berisikan konten himbauan aksi begal pocong di Kediri yang mencantut logo atau dari Pemkab Kediri dan juga Pemkab Kediri. Dan sebenarnya beberapa tempat ini tidak sama sekali pernah mengeluarkan himbauan tersebut. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: rasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran rasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.
1: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak gak ngantuk.
2: Wah, terus.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Salah satu peternakan yang merasakan kenaikan permintaan tersebut adalah Temas Jaya Farm. Aktivitas di Temas Jaya Farm mulai terlihat lebih sibuk menjelang Hari Raya Idul Adha. Sejumlah kambing kurban tampak disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai mencari hewan kurban. Pengelola Temas Jaya Farm Kota Batu, Muhammad Fahri, mengatakan permintaan kambing kurban tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Bahkan kenaikan pesanan disebut mencapai sekitar 50%. Jika pada Idul Adha tahun sebelumnya, penjualan kambing di Temas Jaya Farm mencapai sekitar 100 ekor, tahun ini jumlah pesanan meningkat menjadi sekitar 150 ekor. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Muhammad Fahri menilai, peningkatan permintaan semakin terasa mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Selain itu, masyarakat juga dinilai mulai mempersiapkan pembelian hewan kurban lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Temas Jaya Farm sendiri menjadi salah satu tempat penjualan kambing kurban di Kota Batu yang menyediakan berbagai jenis kambing untuk kebutuhan masyarakat. Pihak pengelola memastikan stok kambing kurban tetap tersedia dan dalam kondisi sehat hingga hari pelaksanaan kurban nanti. Selain melayani penjualan kambing kurban, Temas Jaya Farm juga dikenal sebagai peternakan yang mengembangkan sistem pembibitan dan pengelolaan ternak modern di Kota Batu. Kehadiran peternakan ini sekaligus mendukung kebutuhan hewan kurban masyarakat di wilayah Batu dan sekitarnya. Dengan meningkatnya permintaan tahun ini, pengelola berharap penjualan kambing kurban dapat terus berjalan lancar hingga Idul Adha tiba pada besok hari. Masyarakat pun dihimbau membeli hewan kurban lebih awal agar dapat memilih ternak sesuai kebutuhan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia pamit. Selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali di acara Dialog Khusus Jaksa Menyapa edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, bersama saya Putra Wijaya menemani Anda di kesempatan kali ini hingga pukul 11 siang nanti. Dan pendengar, jalanan tentunya seharusnya menjadi ruang yang aman ya bagi kita semua. Akhir-akhir ini seringkali kita diselimuti oleh rasa-rasa cemas, kemudian rasa waspada gitu ya. Dan berita tentang aksi pembegalan, juga kekerasan jalanan, ini nampaknya seolah tidak ada habisnya gitu ya. Selalu ada dan terus ada, dan bahkan di beberapa tempat pun juga sudah ada. Dan mirisnya lagi, ternyata beberapa pelaku di antaranya ini adalah masih remaja, bahkan di bawah umur. Nah, bagaimana tindak hukum yang akan diberikan kepada para remaja ini ketika mereka sudah melakukan tindak pidana seperti begal tadi? Langsung saja akan segera kita bahas di sini tentang topik kita, begal di kalangan remaja dan juga pertanggungjawaban pidananya. Sudah hadir bersama kita rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Lumajang, ada Bapak Lukman Akbar Bastiar SHMH. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Putra.
0: Oke, sudah hafal Pak ya?
1: Sudah.
0: Oke, dan berikutnya ada Mas Andrew Ramadhani SH selaku penuntutan dan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Lumajang. Selamat pagi Mas Andrew.
2: Selamat pagi Mas Putra.
0: Oke. Iya, Persatu Jember.
2: Jember ya.
0: Iya.
2: 95,4.
0: Betul. Ya. Sudah hafal juga nampaknya.
2: Oke. Okay.
0: Oke, ini Pak Lukman Abar ini selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lumajang, gitu ya. Dan pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, masih kami nantikan untuk Anda bergabung ya di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp kita di 0811 3040 9111. Dan juga untuk Anda nanti bisa ini ya, komen juga melalui live YouTube kita. Jadi Anda bisa komen melalui live YouTube dan nantinya akan segera kita bacakan pertanyaan juga komen dari Anda. Nampaknya langsung saja kita akan coba tanya-tanya ya kepada para narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pak Lukman terlebih dahulu. Oke, Pak Lukman sudah siap?
1: Siap-siap.
0: Sudah siap sekali ya. Oke, Pak Lukman, ini pantauan yang ada gitu ya, dari data intelijen, juga cyber, dari kejaksaan saat ini gitu ya. Bagaimana tren kasus pembegalan yang melibatkan remaja, khususnya di Lumajang ini?
1: Gitu yeah. Ya.
0: Apakah grafiknya memang khawatirkan atau memang ini fenomena musiman gitu ya?
1: Memang gini Mas Putra, untuk di bulan Maret saja kita pencurian dan kekerasan memang tidak banyak perkara. Bulan Maret itu ada 3 perkara pencurian dan kekerasan. Setelah Maret ini mulai naik. Nah, mungkin banyak
0: faktornya apa ini?
1: Nah, ini faktornya banyak sekali, faktor yang bisa menimbulkan munculnya niat untuk melakukan pembegalan. Satu, biasanya nih yang maklum lah di masyarakat, masalah perut,
0: oh,
1: masalah urusan ekonomi, urusan kebutuhan hidup. Nah, gimana cara yang mudah, kita begal aja motor orang, kita jual. Nah,
0: simpelnya gitu ya.
1: Simpelnya gitu. Itu yang faktor pada umumnya itu sebagai alasan. Kemudian selain itu juga faktor yang lain juga, akibat apa, pergaulan. Mungkin di tahun-tahun 2000-an di Jawa Barat sana, dulu kan musim ada geng motor. Kemudian tahun 2022-2023 di Jogja, mungkin pernah dengar namanya Klitih.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi seperti yaitu pergaulan, merasa nantinya jika berhasil melakukan sesuatu, contoh pembegalan, dia nantinya dianggap berhasil, dianggap sebagai laki-laki itu jantan, gagah
0: ya, di, laki lah gitu ya.
1: Laki banget gitu ya. Itu juga jadi salah satu faktor pemicu munculnya tindak pidana pencurian dan kekerasan, atau biasa kita sebut pembegalan. Selain itu juga muncul lagi, apalagi sih kok jadi alasan melakukan pembegalan? Karena mudahnya para pembegal ini dalam memasarkan hasil begalnya.
0: Oh, jadi, oke.
1: Nah, ini
0: berarti ini
1: juga
0: ada sinkronisasi dengan yang lain ya, makanya dia.
1: Betul, betul. Kalau kita ini nantinya sinkron ke tindak pidana penadahan nantinya. Nah, harusnya selain begalnya dibasmi juga, nantinya penadahnya juga harus dibersihkan nanti oleh rekan-rekan dari Polri. Kemudian apalagi banyak sekarang ini kan tergantung dengan narkotika. Yeah. Untuk beli narkotika dia harus cari uang. Nah, gimana caranya? Dengan cara membegal.
0: Oke.
1: Okay, itu ya, yang cara-cara mudahnya seperti itu.
0: Untuk faktor, hal buruk faktor. Melakukan hal buruk juga gitu ya.
1: Betul, betul. Itu sih Mas Putra yang.
0: Oke. Okay. Tapi memang fenomenanya kalau kemarin sih nggak terlalu banyak. Sekarang ini aja mulai agak-agak banyak gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kita ke Mas Hendru nih ya. Yeah. Sebagai anak muda, oh enggak ya?
1: Boleh. Memang masih muda,
0: memang masih muda ya.
1: Kita harus akui.
0: Agak dekat dikit boleh dengan mikrofon?
2: Oh, ya boleh.
0: Nah, itu dia. Oke. Dari gaya rambut juga masih muda nih.
1: Masih muda. Ini mirip Giring Niji.
0: Iya, mau bilang gitu ya.
2: Kunto Aji.
1: Kunto Aji.
0: Pilih ya. Oke, ini Mas Andrew, ini kalau menyambung data dari Pak ini ya, Pak Lukman tadi, kalau dari kacamata hukum pidana gitu ya. Ketika pelaku begal ini ternyata masih usia remaja atau pelajar bahkan di bawah umur gitu. Bagaimana KUHAP, mungkin barangkali ada KUHAP baru gitu ya, membatasi proses penahanannya sejak awal ditangkap.
2: Nah, itu tentang pemidananya itu ada undang-undang tentang perlindungan anak ya. Jadi itu jika anak itu melakukan tindak pidana ya, yang di bawah 7 tahun dan umurnya itu di bawah 18 tahun, maka yang diberlakukan misalkan pertama kali dia itu pertama kali melakukan pidana, bisa digunakan upaya diversi yaitu melakukan perdamaian. Dan kalau misalkan memang pidananya ini meresahkan masyarakat, ya kita lanjut ke persidangan seperti
0: kalau
2: itu.
0: Ada perdamaian di awal nggak masalah sebenarnya
2: ya, tergantung dua belah pihak itu tadi.
0: Oh, berarti udah akan dirugikan sebagainya gitu ya, ya.
2: Dan kalau misalkan emang ini meresahkan masyarakat ya, langsung sidang gitu. Nah, sidangnya beda, jadi waktu persidangan itu majelis hakim dan penuntut umum dan penasihat hukum tidak menggunakan toga, jadi pakai pakaian bebas agar tidak menakuti seorang pelaku ini karena masih di bawah umur.
0: Iya, ya, jadi banyak faktor ya.
2: Iya.
0: Oke. Jadi
2: dan, tuntutan dan putusan pidananya itu setengah dari peraturan yang diberlakukan untuk yang dewasa. Jadi setengah dari hukumannya gitu menjalaninya.
0: Meskipun misal berat gitu, ya tergantung juga ya, ya.
2: Tergantung dia misalkan 10 tahun gitu. Kalau untuk anak-anak 5 tahun seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Pak Lukman nih, kalau data yang intelijen di lapangan pasti akan ada melihat kak semacam pergeseran motif gitu. Seperti yang Bapak bilang tadi, ya karena mungkin faktor ekonomi, karena kelaparan gitu ya. Tapi juga demi gaya hidup kadang seperti itu.
1: Betul.
0: Bahkan tadi seperti yang Bapak juga bilang, karena untuk ya miras atau mungkin narkotika dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana pihak kejaksaan ini membaca perubahan psikologis remaja kita saat ini itu?
1: Iya, gini Mas Putra. Suara saya jadi kayak Bang Oma.
0: Iya. Iya, sama lagi tadi ya.
1: Sama kayak tadi. Iya, memang perkembangan remaja sekarang saat ini kan apalagi ini Gen Z ya.
0: Gen Z.
1: Andrew, Gen Z.
2: Gen Alpha.
1: Oh, Gen Alpha ya. Saya kira Gen Z. Jadi kan
0: ya,
2: Gen Z
1: kan dikenal dengan cara yang bukan untuk menghakimi Gen Z, tidak, tapi saat ini kan anak-anak muda sekarang lebih memilih jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Jadi akan lebih mudah sekali jika dengan cara begal, ngambil milik orang lain secara paksa, dia bisa memenuhi gaya hidupnya.
0: Aha.
1: Itu kan sangat mudah sekali dan memang lingkungan yang mempengaruhi hal tersebut. Gak ada, kalau zaman kita, saya waktu saya termasuk milenial, jadi kita terbiasa untuk bekerja keras dulu, mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang gitu. Untuk uangnya untuk apa? Untuk hidup. Kalau sekarang lebih ke gaya hidup. Jadi kadang iseng aja ngelakuin tindak pidana, ternyata iseng aku bisa dapat uang ya dengan cepat. Nah, itu akan berulang secara psikologis, nanti berulang nular lagi ke temannya, aku bisa, aku kemarin begal dan aku bisa jual itu barang itu dengan mudah, terus menular terus. Nantinya jika itu tidak di maaf jika itu dibiarkan dan tidak segera diantisipasi oleh pemerintah ataupun aparat penegak hukum, nanti akan menyebar. Mungkin bukan hanya Lumajang, nanti awalnya di Lumajang, nanti nyebar ke daerah sekitarnya. Itu yang dikhawatirkan, Mas Putra.
0: Oke, berarti itu semacam ini ya. Lah kok enak, lah kok tambah enak gitu barangkali ya.
1: Iya, gitu.
0: Kurung apa
1: menular, saya, gitu. Menular.
0: Oke, dan itu menular yang buruk ibaratnya seperti itu ya. Oke, nah ini Pak Andrew, kalau tadi saya sedikit menggarisbawahi gitu ya. Jadi kalau mungkin tiba-tiba ada kayak semacam oke, damai dengan pihak keluarga dan juga pihak pelaku dan sebagainya, barangkali masih bisa diamankan selama tidak meresahkan warga yang lainnya, iya, gitu ya.
2: Dan nah, tergantung perbuatannya.
0: Tergantung perbuatan juga seperti apa gitu ya. Dan juga kalau kalau kita lihat sekarang gitu ya, alasan sekedar ikut-ikutan teman, juga gengsi kelompok gitu. Apalagi ini anak-anak yang masih di bawah umur. Saya sekali lagi menggarisbawahi lagi gitu ya. Apakah ini memang bisa meringankan tuntutan hukum atau mungkin justru sebaliknya di persidangan gitu?
2: Mungkin bisa meringankan kalau karena dia ini masih di bawah umur, masa depannya
0: sekali lagi, masih
2: panjang.
0: Masih itu ya?
2: Iya. Poinnya itu di bawah umur, masa depan masih panjang.
0: Dengan catatan tertentu.
2: Ya, dengan catatan tertentu, dan beliau ini masih baru pertama kali melakukan perbuatan pidana seperti itu.
0: Oke, kalau kedua kali beda lagi ya?
2: Ya beda lagi. Itu namanya residivis.
1: Nah, buat tanduk ya. Tanduk. Saya nambahin juga, Mas Putra. Silakan. Jadi memang untuk undang-undang sistem peradilan anak ya, karena ini kan acaranya khusus untuk. Tapi di KUHP juga diatur juga sekilas untuk undang-undang tentang sistem peradilan anak. Nah, untuk di versi ini ada syaratnya, yaitu satu, tindak pidana itu tidak lebih dari 7 tahun. Kemudian bukan pengulangan. Nah, untuk begal ini jika pelakunya adalah anak, itu kan diancamnya 9 tahun kalau di pasal 479 KUHP yang baru. Saya belum hafal semua KUHP yang baru gitu, Mas Putra. Saya hafalnya KUHP yang lama karena produk lama. Nah, jadi untuk di versi akan tidak dimungkinkan karena ancamannya di atas 7 tahun. Kemudian apa yang dilakukan untuk anak akan dilanjutkan ke proses persidangan. Persidangannya tentu dengan acara anak, dengan didampingi oleh dan penasihat hukum, orang tua atau wali maupun pembimbing kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu Mas Putra. Dan nanti sanksinya pun bisa berupa dua, pidana maupun tindakan. Dan untuk anak yang berumur 14 tahun ke bawah, itu sanksinya hanya tindakan. Dan 14 tahun ke atas dimungkinkan untuk dijatuhi dengan pidana. Itu Mas Putra.
0: Oke, baik Maggie, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung sama kami ya, masih kami nantikan Anda di 0331 336652, dan juga di WhatsApp kita di 0811 30 40 911. Nah, ini kita ke Pak Lukman dulu deh nih ya. Nih Pak Lukman, masyarakat ini kan kadang sering kecewa gitu ya ketika pelaku begal yang sadis ternyata divonis ringan gitu, atau mungkin hanya dikembalikan ke orang tua hanya karena, sekali lagi, karena status di bawah umur gitu ya. Ya, beberapa fenomena yang terjadi seperti itu gitu. Nah, sebenarnya tadi batasan, nah kita mau batasan usia minimal seorang remaja bisa ditahan dan juga dipenjara secara penuh menurut hukum saat ini gimana?
1: Baik, untuk batasan umur itu, seseorang dianggap dewasa berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu berumur 18 tahun, maksimal 18 tahun. Lebih dari 18 tahun, lebih satu hari sudah dianggapnya dewasa. Kemudian ada batas lagi 14 tahun tadi. 14 tahun itu itu yang menentukan nantinya tindak apa pidana yang dilaksanakan, yang dijatuhkan apa? Tindakankah atau pidana? Pidana macam-macam, termasuk penjara itu termasuk bagian dari pidana juga. Nah, di bawah 14 tahun ini memang undang-undang sudah membentengi atau melindungi anak berumur 14 tahun ke bawah. Dan kita penuntut umum tidak bisa menjatuhkan pidana penjara karena memang Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dibentuk memang untuk melindungi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Selain korban, juga pelaku juga dilindungi oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Jadi memang secara aturan ya, mau tidak mau, jika memang harus dikembalikan kepada orang tua, kita kembalikan kepada orang tua. Kan masih banyak alternatif yang lain. Contohnya kita masukkan ke LPKS untuk di sana nanti berlatih, di sana akan diajarkan secara sosial atau dinas sosial. Jadi bukan hanya dikembalikan kepada orang tua saja. Jadi masih banyak alternatif lain di pidana, bukan pidana tapi tindakan yang dapat nantinya membentuk pribadi anak menjadi lebih baik. Dan kita harus optimis.
0: Oh ya, ya harus gitulah ya.
1: Harus.
0: Harus gitu ya. Oke, jadi Tentunya banyak hal yang bisa diupayakan seperti itu. Nah, kalau Mas Hendru, ini kalau untuk ini ya, proses penahanan akhirnya sang remaja ini yang melakukan begal ditahan gitu ya. Yeah. Nah, apakah dicampur dengan tahanan dewasa atau ada tempat khusus agar mereka tidak makin terkontaminasi gitu dengan para pelaku yang lain yang mungkin lebih parah gitu ya kriminalitasnya?
2: Mungkin bisa dibantu Pak Lukman.
0: Iya, silakan Pak Lukman.
1: Iya. Mohon izin?
0: Iya, saya izinkan, Pak.
1: Oh, saya izin. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Kalau di kejaksaan biasanya izin Bapak gitu kan. Ini izin Mas Sutra. Saya bantu menerangkan. Tadi apa pertanyaan Mas Sutra ya?
0: Penahanan.
2: Penahanannya.
0: Iya, penahanan.
1: Oh, dicampur. Oke. Okay. Yeah. Baik, yang jelas pasti dipisah. Kalau dewasa ya harus di apa? Rutan atau lapas dewasa. Kalau di anak itu di lembaga apa? Lapas anak khusus.
0: Lapas anak.
1: Lapas anak dititipkannya di sana.
2: Ibu dan anak ya,
1: Pak. Oh, bukan, itu rumah sakit.
2: Oh,
1: ibu dan anak.
2: Oh, bukan.
1: Ya. Jadi anak sendiri untuk perempuan sendiri. Memang kalau di sistem apa? Lapas itu kan sebetulnya dipisahkan semua. Namun ada beberapa memang rutan atau lapas yang tidak memiliki ruangan khusus anak. Makanya otomatis penuntut umum maupun penyidik mau tidak mau antaranya satu dialihkan penahanannya ke tahanan rumah kota itu atau dititipkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak.
0: Oh,
1: ya, mungkin wilayahnya agak jauh. Cuma ya resiko kita ya itu yang harus kita, karena itu hak-hak anak ya. Jadi jangan sampai terkontaminasi dengan dewasa sehingga timbul niat-niatnya yang lebih ciamik lagi, lebih canggih lagi untuk melakukan suatu tindak pidana yang dampaknya lebih besar nantinya.
0: Masih muda gitu ya.
1: Iya.
0: Waduh, dikasih ilmu yang lain-lain nanti ya.
1: Betul. Bahaya itu.
2: Bahaya biasanya kan kalau anak-anak yang jual ini pil.
0: Betul.
2: Gitu. Kalau misalkan dia enggak tahu, tapi cuma diajak dapat uang cepat gitu. Seperti contohnya yang di Lumajang ini, di Kecamatan Tempe ini, ada pelaku, dua pelaku gitu, NH berumur 24 tahun dan siapa namanya, MH yang berusia 15 tahun di bawah umur. Nah itu kan terinfluence ya Pak. Kalau misalkan
0: influencer-nya
2: uang cepet gitu kan, instan gitu kan. Ini sih kan sukanya instan ya, uang cepet gitu. Yaudah ikut saya aja. Nah, itu diajak begal. Entah dia yang nyetir atau dia yang mengambil motornya.
0: Oh,
2: tapi kan diajarin ini.
0: Satu komplotan lah kita ya.
2: Sindikat seperti itu.
1: Satu tujuan.
0: Satu tujuan. Ya. Mantap ya. Gara-gara influencer tadi Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, baik pendengar, masih kami nantikan Anda untuk yang bergabung sama kami di 0331 336652 dan juga di layan WhatsApp kita di 0811 30 40 911. Dan ini nampaknya ada yang sudah bergabung di YouTube kita. Dari Rizkiani pokoknya ya.
1: Rizkian.
0: 4248. Oke, halo selamat siang. Akhir-akhir ini fenomena begal yang dibalut pakai kostum pocong lagi marak gitu ya. Gimana tanggapannya untuk fenomena ini gitu ya? Dan kira-kira apa yang mendasari mereka berperilaku seperti itu? Karena fenomena ini sangat meresahkan. Terima kasih. Wah, ini sebenarnya topik kita tentang ini ya. Begal di kalangan remaja gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Mungkin bisa dijawab ini, silakan.
1: Iya, mungkin pocongnya remaja, Mas.
0: Ya, bisa jadi ya.
1: Bisa jadi.
2: Pocong cilik.
0: Pocong cilik.
1: Baik. Kalau saya karena di bidang intelijen, kami bukan hanya memantau secara di lapangan ya, fisik visual di lapangan, tapi juga kita memantau juga secara daring di media sosial. Mas Putra mungkin tahu sekarang lagi musim sekali prank ya.
0: Iya.
1: Prank. Iya. Kemudian ya hantu sedang jadi artis sekarang ini. Dan
0: sudah enggak ada harga dirinya kadang.
1: Iya, enggak ada harga dirinya. Dan itu memang dibalut untuk apa sih? Satu yang jelas biar orangnya berharap, kalau di prank itu kan berharap ditinggalkan itu barangnya, dia lari, diambillah barangnya. Yang kedua agar tidak dikenali. Yang ketiga ya dianggap hantu memang. Jadi memang saya dikejar hantu. Dan itu memang untuk memuluskan rencananya dengan cara itu. Ide-ide kreatif itu muncul dari mana? Dari media sosial. Dan mau tidak mau kita harus mengakui memang media sosial berdampak baik dan juga banyak yang dampak buruknya. yang harus kita akui. Banyak ide-ide kreatif untuk melakukan kejahatan itu munculnya dari media sosial. Mm-hmm. Kalau dulu kan saya masih nonton Detektif Conan.
0: Oh iya, iya.
1: Nah, dari situlah, woy, bagus ya cara melakukan kejahatan seperti itu. Nah, sekarang udah gampang sekali. Kita tinggal buka, muncullah ide-ide baru. Apalagi kalau coba, saya melakukan kejahatan, saya tanya ChatGPT ya gitu.
0: Tolong bisa buatkan modus
1: yang tidak bisa ditebak oleh penegak hukum. Itu jadi salah satunya memang awalnya dari media sosial, memunculkan ide-ide pada kalangan pemuda untuk dengan mudah melakukan kejahatan. Mm-hmm. Dibalutnya memang dengan cara itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi seperti itu ya nih Mbak Rizkiani gitu ya. Jadi memang ini adalah fenomena yang saat ini sedang marak sekali gitu ya.
1: Yeah.
0: Marak sekali, entah modusnya apa dan sebagainya. Tapi yang pasti ini ada di antara kita gitu ya. Sudah ada fenomena ini menyebar rata juga ya di Jember, ya di Lumajang juga.
1: Lumajang.
0: Dan bahkan di kota-kota besar ya. Yang biasanya ini identiknya ada di ini mungkin di desa-desa. Ini nggak di kota besar, ada di situ. Kemudian mereka dodok-dodok jendela orang. Ketika ketahuan lari ada sepatunya kelihatan ya. Ini yang perlu diwaspadai juga ya untuk para pendengar. Baik pendengar, kita masih akan kembali nanti ya setelah berikut ini. Sekali untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0331 336052. Ada juga di line WhatsApp di 0811 304911. Kami masih akan kembali selepas yang berikut ini.
3: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada kritik. Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh.
5: Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
6: Sekarang masih selamat. Tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Jember, kanal informasi dan juga inspirasi. Ini ada satu lagi yang sudah masuk di line YouTube kita. Tapi nanti dulu, kita masih akan bertanya beberapa hal tentang begal di kalangan remaja dan juga pertanggungjawaban pidananya bersama Kejaksaan Negeri Lumajang. Dan telah hadir bersama kita narasumber kita yang sudah hadir di sini, yang sebenarnya kemarin sudah ada di sini minggu lalu ya. Nah, sekarang hadir kembali di sini, sudah hadir bersama kita Bapak Lukman Akbar Bastiar SMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lumajang, dan juga Mas Andrew Ramadhani SH selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Kejaksaan Negeri Lumajang. Oke, tadi kita sudah sempat tanya beberapa hal kepada dua narasumber kita di sini. Sekali lagi masih kami nantikan Anda di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp kita di 0811 30 40 911. Nah, kita mau tanya dulu ke Mas Andrew nih ya. Banyak pembegalan terjadi pada jam sekolah atau juga tengah malam, ini menggunakan motor milik orang tua mereka. Nah, gitu ya. Nah, apakah orang tua ini yang lalai mengawasi anaknya ini bisa ikut dijerat hukum? Atau mungkin didenda secara pidana gitu?
1: Kalau secara orang tua sih nggak bisa, karena beliau ini, orang tua ini nggak ikut dalam suatu actus reusnya, perbuatan pidananya.
0: Nggak ngerti juga.
1: Nggak ngerti juga, ya kan? Orang tua kan ngasih peluang untuk anaknya ya buat apa sih? Buat belajar sebagai
0: buat main
1: atau buat belajar, buat les gitu. Kalau terkait lebih dari itu sih, biasanya enggak. Tapi beberapa contoh begal itu menggunakan motornya tuh bukan pakai motor orang tuanya, pakai motor bodong juga hasil pencuriannya itu
0: yang
1: juga
0: sebelumnya.
1: Yang sebelumnya
0: ya udah dimodifikasi.
1: Iya, yang dan pasti enggak ada platnya, untuk enggak bisa dilacak seperti itu.
0: Iya. Kalau pakai platnya kayaknya kurang kerjaan banget ya. Terlalu jujur ya, begal jujur namanya. Jujur.
2: Begal syariah.
0: Pakai cadar, Bang. Oke, kalau ini, Mbak, kan banyak pelaku begal yang ternyata ini untuk anak remaja ini khususnya ya, ini bolos sekolah atau bahkan putus sekolah. Nah, ini bagaimana kejaksaan bekerjasama dengan dinas pendidikan setempat untuk memetakan dan juga mencegah anak-anak ini yang rentan ini agar nggak jatuh ke dunia kriminal ini? Silakan Pak Lukman.
2: Ya, baik Mas Putra. Untuk anak-anak yang masih sekolah, insya Allah kita masih bisa memantau mereka. Kita ada program jaksa masuk sekolah.
0: Oh, ada juga ya?
2: Ada. Selain selain masuk radio juga kita ada masuk sekolah. Sekolah. Ada jaksa masuk sekolah. Di situ kita antara lain juga masalah tindak pidana pembegalan juga kita, pembegalan lagi, pencurian dan kekerasan, bullying dan lain-lain juga kita sampaikan kepada adik-adik kita SD, SMP, SMA. Nah, namun masalahnya untuk adik-adik kita yang putus sekolah itu yang kita belum bisa sentuh di sini, Mas Putra. Nah, memang nantinya di sini ya perlu juga peran pemerintah dalam hal ini, bukan hanya pemerintah

0: saat saya di Kalimantan, ya justru malah mereka saling menguatkan. Satu melakukan tindak pidana, satu yang lain juga ikut menutupi. Jadi ketika ada pelaku lainnya yang mau kita tangkap, justru malah melindungi masyarakat. Itu juga
1: itu repotnya ya.
0: Repotnya di situ, dan harapan
1: satu kampung ya.
0: Satu kampung. Kompak. Itu Mas Putra.
1: Oke, okay, kita coba dulu yang ya, udah masuk di sini di 0331 33652. Halo Rari, selamat siang. Oh ya, ini nyoba kayaknya.
0: Nyoba ngetes.
1: Iya, ya, nyoba ngetes.
0: Nanti hidup lah.
1: Siap-siap. Oke, okay. Kita coba ini ya, menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di line YouTube kita dari Rancan 31. Halo, saya mau bertanya Pak, tadi dibilang kalau anak di bawah umur akan bebas hukum atau mereka akan masuk ke lembaga buat dilatih. Tapi kalau korban maunya nih pelaku tetap dihukum agar jera, ini gimana ya Pak?
0: Saya juga maunya dihukum gitu. Cuma kan kita punya rule, kita punya aturan yang membatasi pemidanaan terhadap anak yang di bawah 14 tahun. Jadi apa sih macam-macam tindakan itu yang saya jelaskan, ini diatur di pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Yang pertama tadi Mas Putra sudah sampaikan, dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya. Ya, bukan hanya itu, ada juga diserahkan kepada seseorang yang mampu bertanggung jawab, yang bisa mendidik anak tersebut. Kemudian dirawat di rumah sakit jiwa kalau anaknya sakit jiwa. Kemudian perawatan di LPKS. Selanjutnya ada kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Pencabutan SIM kalau dia terkait dengan mengemudi ya kendaraan bermotor. Kemudian perbaikan akibat tindak pidana. Itu untuk macam-macam tindakan yang khusus memang untuk anak-anak di umur 14 tahun ke bawah Mas Utra. Dan memang kita tidak ruang untuk menindak seperti pelaku dewasa, memang dibatasi. Karena ini pelaku anak. Jadi ya kadang di hati tidak pas, tapi itulah yang harus kita jalankan sebagai aparat penegak hukum Mas Putra ya. Kadang anak-anak memang wajahnya, tapi oh niat jahat ya. Kadang saya yang sidang pun melihatnya itu, kok ini anak umur segini kok jahat, jahatnya banget ya. Saya pernah, ini boleh cerita dulu Mas Putra. Saya pernah dulu nanganin perkara anak 12 tahun. Dia karena lingkungan, dia suka nonton film blue.
1: Oh iya iya.
0: Iya,
1: warna biru ya. Ya
0: pantai gitu ya. Iya, film warna biru itu. Dia suka nonton itu. Terinspirasilah tetangganya sendiri jadi korban. Anak kelas 2 SD korbannya. Sama-sama SD. Yang saya enggak habis pikir itu anak di bawah 12 tahun, masih kelas 6 SD kalau dia salah itu. 6 SD. Dan dia bisa berpikir secara dewasa untuk bagaimana ngajak si anak kecil ini yang lebih kecil darinya umurnya ke dalam kamar untuk melakukan pencabulan. Sudah dihukum, nggak jera juga, masih suka di lembaga sosial dia masih mencuri. Apa yang dicurinya? Ini udah sakit Mas, celana dalam peserta lain di lembaga sosial itu. Sampai lembaga sosialnya, Pak saya angkat tangan Pak, saya gak bisa mendidik. Jadi secara hukum anak-anak memang pantas untuk dilindungi. Tapi di sisi lain, saya sebagai praktisi juga ada yang gak pas untuk anak-anak tertentu. Itu Mas Putra yang terjadi di lapangan.
1: Iya, akhirnya tindakannya gimana Mas? Untuk yang itu?
0: Akhirnya karena udah tidak sanggup lagi, dikembalikan kepada orang tuanya. Akhirnya.
1: Waduh. Ya agak ngeri juga ya. Sekali lagi pergaulan sangat sangat berpengaruh sekali pergaulannya
0: sangat
1: kepada
0: sekali
1: anak-anak kita yang ya itulah.
0: Pergaulan dengan orang dewasa soalnya Mas Putra.
1: Iya.
0: Yang bukan seumuran.
1: Oke. Baik. Oke, ini sudah ada beberapa yang masuk di line WhatsApp kita di 08 11 30 40 911. Nah, dari Bapak Rofik. Nah, saya pernah lihat di media sosial ada warga yang langsung menghakimi pelaku begal saat tertangkap. Tapi ini gak dijelasin ya usianya. Sebenarnya bagaimana tindakan pandangan hukum tentang tindakan main hakim sendiri? Oke, mau silakan nih Mas Hendro atau Pak Lukman.
2: Menurut saya sih

0: jangan dihakimi sendiri. Takutnya itu nanti pelaku BK-nya menuntut melaporkan kembali warga-warga yang.
1: Nah, ini dia, iya, ini dia.
0: Akhirnya kan saling melapor.
1: Oke, oke.
0: Ya, ya seharusnya kan yang rugi itu korban ya. Kalau korban mukuli pelakunya terus pelakunya macam korban gimana? Seperti korban aku habis dibukulin terus dia laporan penganiayaan gitu. Dia memang benar.
1: Itu bisa ya?
0: Bisa.
1: Itu terbukti. Yang terjadi beberapa waktu lalu di media sosial dan juga di televisi gitu ya.
0: Iya, sebaiknya langsung di telepon polisi. Langsung diambil, langsung kan tangkap tangan ini udah masuknya. Udah emang terbukti dia habis ngambil kan. Udah dia makanya lebih baik diamanin saja.
1: Oke.
0: Karena kita melihat begal ini ya manusia punya maksud tertentu juga
1: gitu. Dan perlu juga ditindaklanjuti seperti apa gitu ya secara hukum
0: sesuai norma-norma yang berlaku saja.
1: Oke, nah ini mungkin kita sedikit out of topic sedikit lah gitu ya. Tentang tadi kalau mungkin si begal atau mungkin keluarganya menuntut balik dan sebagainya. Kalau kasus yang pernah sering terjadi beberapa waktu yang lalu sampai akhirnya sang korban gitu ya, karena mungkin berdalih memang melindungi diri, akhirnya mau gak mau mungkin menghilangkan nyawa si begal. Akhirnya ya ikut menjadi juga. Ini gimana Pak? Proses seperti ini Pak Lukman biasanya?
2: Ini memang banyak pertanyaan. Jadi masyarakat takut mau membela diri tapi
1: nyawa juga.
2: Takut nanti saya dibidana gitu.
0: Takut bertindak.
2: Sedangkan sebagai manusia ya, satu dia harus mempertahankan dirinya, nyawanya, dan dia punya juga hak untuk mempertahankan harta bendanya. Jadi dua itu. Jadi untuk menjaga dirinya boleh, karena dia tidak punya niat untuk melukai si pembegal. Muncul dia bukan niat untuk melukai, tapi dia niatnya untuk melindungi dirinya. Jadi dia harus melakukan juga karena contoh saya ahli bela diri ya, saya harus dengan keahlian saya bela diri saya harus membuat si pembegal ini takut lari. Karena pembegal juga melawan, otomatis kita juga kembali lagi melawan. Dan bukan hanya luka yang didapat pembegal, justru malah banyak juga cerita di media pembegal banyak juga yang tewas akibat bela dirinya si korban ini. Dan karena tidak ada niat untuk melukai si pembegal, dan melukai si pembegal itu karena adanya paksaan, dia terpaksa melakukan, sehingga bagi dirinya tidak bisa dijatuhi pertanggungjawaban pidana. Itu Mas Putra.
1: Oke. Jadi ya sama-sama saling waspada lah gitu ya.
2: Iya. Ya enggak apa-apa, kita lawan, kita jaga diri kita, enggak usah takut aduh nanti aku mau mukul, aku di penjara. Enggak lah, kalau dalam kondisi kritis kan enggak kepikiran itu, udah langsung.
1: Iya, enggak mikir. Enggak mikir.
2: Aduh,
1: undang-undangnya apa ini ya kira-kira? Iya,
2: enggak mungkin begitu kan.
0: Kan ada alasan pembenar, alasan pemaaf.
1: Oke. Okay. Nah. Banyak kan kalau yang kemarin sempat akhirnya di apa? Terjadi juga lah akhirnya si korban gitu ya, korban yang bela diri itu biasanya karena apa biasanya?
0: Karena keadaan memaksa tadi.
1: Bukan, akhirnya kan dia di penjara nih. Si dia bela diri gitu ya. Akhirnya dia mau enggak mau harus mungkin dengan bela diri si begalnya terbunuh lah barangkali gitu. Tapi akhirnya jadi tersangka juga nih si korban gitu. Itu biasanya karena apa? Biasanya.
2: Jadi kalau kalau kita cerita di hukum itu, kalau kita pembelaan tuh harus pembelaannya udah terpaksa mepet banget, terpaksa. Kalau kita masih bisa lari, kita lari aja gitu. Tapi kalau kita seharusnya kita bisa melumpuhkan saja, sudah lumpuh, dia si begal itu melari, jangan kita habisi.
1: Oke.
2: Itulah disitulah muncul niat untuk melukai
0: lebih,
2: membunuh. Contoh si begal ini udah ampun gitu kan, dia masih tetap.
1: Iya.
2: Nah disitulah muncul niat jahat dia jahat. Untuk bukan lagi membela diri tapi
1: alap
2: untuk,
1: ya,
2: untuk membunuh.
1: Oke.
2: Jadi membela diri juga harus melihat juga. Jangan nafsu untuk membunuhnya itu keluar malah kita jadi penjahatnya nanti. Jadi tetap kita harus juga menjaga tindakan kita, membatasi tindakan kita, jangan sampai melampaui batas gitu.
1: Oke. Berarti itu ya mungkin yang perlu kita jaga juga ya, meskipun kita ya namanya membela diri ada nggak kepikiran teman, pasti akan ada beberapa hal-hal insting lainnya yang kita cukup sudah gitu ya.
2: Ya sebagai manusia harus ada insting itu.
1: Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih, hampir mirip tadi sih, dari Yuni di Temurejo, Jember. Kadang masyarakat emosi saat menangkap begal langsung menghakimi di tempat gitu ya. Secara hukum, apakah tindakan main hakim sendiri juga bisa diproses pidana? Tadi udah dijawab tadi ya. Oke, kita ke yang lainnya. Dari Bagus di Kecamatan Lumajang Kota, saya ingin tanya sebenarnya apa ancaman hukuman maksimal bagi pelaku begal yang membawa senjata tajam dan menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia?
2: Ancamannya itu untuk begal saja, pencurian dan kekerasan ya. Pencuri, seorang mengambil barang sesuatu dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan dengan maksud mempermudah dirinya untuk mendapatkan barang itu atau mempermudah dirinya untuk melarikan diri, ancaman 9 tahun. Ada pemberatannya. Pemberatannya apa sih? Dilakukan secara bersama-sama. Objeknya ada rumah, di sebuah rumah, dan mengakibatkan luka berat maupun meninggal dunia. Jadi kalau meninggal dunia, itu bisa ancamannya sampai dengan insya Allah kalau benar 12 tahun, 15 tahun. Tapi kalau disertai dengan pemberat antara lain dilakukan pada malam hari di sebuah rumah secara bersama-sama dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka ancamannya sampai dengan 20 tahun penjara. Itu Mas Putra.
1: Oke, 20 tahun penjara lumayan ya. Lumayan. Maksimal ya.
2: Maksimal.
1: Waduh, maksimal. Bukan minimal loh ya.
2: Bukan, enggak ada minimal ya.
1: Di luar negeri minimal.
2: Enggak ada minimal.
1: Oke, baik pendengar, masih kita nantikan untuk Anda yang bergabung sama kami di 0331-336652 dan juga di 0811-304-9911. Oke, tadi sebenarnya mau ingin tanya ini tentang jika keluarga korban ini menolak keras perdamaian dan juga menuntut pelaku mungkin dihukum mati gitu ya, atau mungkin seumur hidup gitu. Nah, bagaimana jaksa menyeimbangkan antara tuntutan keluarga korban dan juga undang-undang perlindungan anak ini gimana? Biasanya Mas Hendra atau Pak Lukman, silakan.
0: Gimana tadi pertanyaan Mas?
1: Ya, jika keluarga korban ini menolak keras ya perdamaian, bahkan mungkin menuntut hukuman mati atau mungkin juga seumur hidup gitu ya. Bagaimana jaksa ini menyeimbangkan antara tuntutan keluarga korban dan juga dikomparkan dengan undang-undang perlindungan anak?
0: Ya, kita disesuaikan aja dengan perbuatannya tadi tuh Mas. Kalau kita kan memang enggak bisa damai ya kalau misalkan begal ini. Ya, maka dari itu proses pidananya tetap harus jalan. Kalau misalkan hukuman mati nggak bisa, karena ya setengah dari hukuman dewasa, hukuman dari misalnya 479 9 tahun gitu. Jadi ya 4,5 tahun, setengah dari hukuman yang dijatuhi gitu.
1: Yang berikan tetap separuhnya lah ya.
0: Iya, separuh.
1: Oke.
2: Setengah. Ya mau tidak mau memang kita harus mengikuti aturan yang
0: aturan
2: ada.
0: Aturan ya. Putranya.
1: Betul.
2: Ya mau seperti apa juga itu aturan yang harus kita laksanakan.
1: Iya,
0: itu aturannya dari lagi ya. Pusat ya.
2: Kadang ya, ya itu
1: enggak, ada faktor enggak, yang lainnya kadang kita itu gimana sih ini. Oke, ini ada yang komen juga dari Lita Arsita. Kalau lihat Lumajang jadi takut juga ya. Iya, saya pun juga begitu sebenarnya.
2: Oh, jangan takut. Kemarin lu namanya aja dari Lumajang.
1: Oh iya, iya. Dengan pengalaman yang ketat.
2: Jangan takut.
0: Tumbak sewu.
1: Oh, tumbak sewu. Iya, betul ya. Dan sempat ini ya komen-komen di sana ya bikin caption waduh. Oke. Nah, ini berarti kalau mau ke Lumajang sekarang ini ya, apalagi di Lumajang tindakan dari bupati di sana sudah memasang beberapa CCTV dan juga tadi dikatakan Pak Lukman sama Mas Hendru kan sempat masang lampu-lampu juga, penerangan yang ada, dan insya Allah ini sekarang sudah ya mulai berbenah gitulah ya, udah mulai dibenahin sistem keamanan. Semoga ini pun juga tidak menyebar kemana-mana gitu, cukup di tempat-tempat yang ada itu, dan itu sudah mulai berkurang dan sudah mulai terpreser akhirnya udah benar-benar gak ada kayak gitu ya.
2: Insyaallah.
1: Amin. Iya. Oke. Okay. Wah, ini banyak yang tanya tentang ini ya, kalau begal sudah berdamai secara kekeluargaan apakah proses hukum tetap berjalan atau bisa dihentikan? Ini ada beberapa tanya dari Pak Sirian. Tadi sudah dijawabkan juga. Ada juga ini dari Maya di Senduro Lumajang. Mas, kalau banyak korban begal mengalami trauma dan juga takut keluar malam lagi. Nah, ini selain menghukum pelaku, apakah ada bentuk perlindungan atau pendampingan hukum bagi korban? Kira-kira.
2: Iya, untuk perlindungan hukum bagi korban memang kalau kita tadi ngobrol kan pelaku terus yang kita lindungi.
1: Iya.
2: Dan memang marwah apa roh KUHP yang baru sini juga lebih kepada hak asasi juga pelaku. Nah, untuk korban memang, nah untuk korban ini yang memang masih minim sekali perlindungan hukum terhadap korban. Makanya negara membentuk lembaga perlindungan saksi dan korban. Namun lembaga tersebut hanya ada di pusat. Nah, informasinya sih sekarang sudah mulai nantinya akan dibentuk kantor-kantor perwakilan di provinsi-provinsi. Namun itu kurang mewakili nantinya bagaimana mereka dapat melindungi si apa korban saksi yang ada di daerah-daerah terpencil. Itu yang kesulitannya itu. Ya seharusnya korban memiliki hak. Apalagi kalau korbannya anak. Itu nanti ada pekerja sosial, memang dia bekerja untuk melindungi korban-korban anak. Tapi kalau korbannya dewasa, nah ini belum ada lembaga, ya ada lembaganya, cuma maksudnya di daerah-daerah kabupaten gitu ya, daerah terpencil belum ada kantornya gitu, Mas Putra.
1: LPKS. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu. Dan kita udah hampir berada di penghujung acara. Nah, ini sebenarnya kita pengen banyak membahas ya beberapa hal, terkait juga mungkin beberapa pertanyaan dari para pendengar kita di sini. Waduh, ini ada beberapa yang ingin tanya. Boleh satu lagi barangkali ya?
2: Boleh.
1: Satu lagi ya. Oke. Dari Eka di Kecamatan Puger Jember. Mas, saya ingin bertanya soal hukum membawa senjata tajam. Kalau ada remaja membawa celurit atau senjata tajam saat nongkrong, meskipun belum digunakan, apakah sudah bisa diproses hukum? Gimana nih? Nongkrong ya bawa tajam.
2: Bisa ya?
1: Bisa. Waduh, hati-hati ya ini.
2: Nanti kita punya Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51, saya lupa. Nomor 12, ya di situ ancamannya sampai 10 tahun. Untuk anak-anak ya separohnya 5 tahun.
0: Lumayan
2: gitu. 5 tahun. Senjata tajam. Dan sekarang pihak kepolisian khususnya di Lumajang juga sedang mulai juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan.
0: Patroli.
2: Termasuk sajam itu yang diamankan.
0: Sajam, begal juga. Minimalisir jalan-jalan yang rawan gitu.
1: Jadi sebaiknya kalau mungkin nongkrong ya nggak perlu lah ya, mungkin bawa
2: handphone aja.
1: Iya, itu dia ya. Bawa duit juga nggak apa-apa buat belanja.
2: Nanti kena begal bahaya.
1: Waduh, iya. Si begal kena begal ya. Oke, akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih Bapak Lukman Akbar Bastiar dan juga Mas Hendru. Oke, ini ada satu menit terakhir. Mungkin imbauan kepada para masyarakat dari Mas Hendru dulu, silakan.
0: Dari saya sih, jangan menjebatani begal ini menjadikan mata pencaharian. Jadi jangan cari motor itu ke penada. Jangan cari motor itu ke begal. Cari yang motor yang bekas dan ada surat-suratnya lengkap gitu, seperti itu. Kalau misalkan kita nggak cut dari demand-nya, supply-nya bakal tetap ada. Dari supply and demand gitu. Jadi saling melengkapi kan. Kalau misalkan nggak ada yang pesan, biasanya kan kalau misalkan begal itu by order gitu.
1: Oke,
0: okay. By order dan maling juga kayak gitu. Saya butuh bit gitu. Dia carikan ya bit. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Apalagi lebih gampang sekarang ada kunci T.
1: Iya.
0: Ya, jadi kita harus cut dari situ dulu, dari mindset orang-orangnya dulu. Jangan beli motor bodong, apalagi yang dari hasil kejahatan itu. Dan hasil kejahatan, orang-orang yang beli dari hasil kejahatan itu bisa dipidana dari undang-undang pidana sebagai penada seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Lukman, silakan.
2: Kata-kata apa? Kata-kata
1: hari ini.
2: Iya, itu masyarakat di Lumajang maupun di wilayah Jember, jangan takut dengan begal, ya. Tapi takutlah pada yang membegal hati, enggak.
1: Wow, mantap ini. Okay. Wah, mudanya gimana nih ya?
2: Intinya jangan takut sama begal. Ada di sini pihak kepolisian maupun pemerintah daerah yang saat ini khususnya di Lumajang sangat concern sekali dalam memberantas pencurian dengan kekerasan di wilayah Kabupaten Lumajang. Insya Allah dengan adanya tindakan yang cepat, tegas, nantinya begal akan berkurang dan perekonomian akan bergerak lagi. Karena memang dengan adanya begal, investor termasuk juga distributor ketakutan. Dengan adanya begal, truk-truk mereka takut untuk lewat. Dan harapannya dengan adanya tindakan pemerintah daerah maupun pihak kepolisian yang responsif, tingkat investasi di Kabupaten Lumajang nantinya ikut naik gitu mas.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak Bapak Lukman Akbar Bastiar SMH, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Lumajang, dan juga Mas Andrew Ramadhani SH, Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Kejaksaan Negeri Lumajang. Kita akhirnya berada di bung acara. Setelah kita akan menjumpa kembali dengan topik-topik yang menarik juga ini ya. Okay. Akhirnya saya Putra Bujas pamit. Selamat pagi, menjelang siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anjing pelacak di Piala Dunia berperan penting dalam menjaga keamanan di tengah jutaan penonton, pemain, dan ofisial. Mereka membantu mendeteksi bahan berbahaya atau ilegal di stadion dan area publik, serta dilatih untuk tetap tenang di tengah keramaian agar pemeriksaan dapat berlangsung cepat tanpa mengganggu jalannya pertandingan. Umumnya, anjing yang digunakan adalah ras German Shepherd atau Belgian Malinois karena dikenal cerdas dan mudah dilatih. Di Piala Dunia, mereka mendapat pelatihan khusus untuk menghadapi situasi internasional yang padat dan beresiko tinggi.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Eh, nih? Gue udah dimana-mana yang kamu di santai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya? Eh, kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meyerle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia, Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi kerja pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini sebuah tim paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPIFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya, Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi, supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang, ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susanto Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Beb, sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
2: Lama banget sih, abis dari mana aja?
1: Ini lo agak macet tadi, tuh lihat BBMku aja sampai E.
2: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
1: Tenang aja Beb, E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
2: Oh gitu Beb. Eh tapi Beb, di dekat sini kan gak ada SPBU, gimana dong?
1: Ya nanti kalau monggo kamu yang dorong dong Beb.
2: Enak aja.

Purwokerto basa Jawi dinten menika Senin selangkung Mei kalih ewu 26 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek Pertamina Patraniaga sampun siaga mobile badhe ngadepi libur panjang Riyadin Idul Adha 1,127 Hijriah kanthi mesthekaken stok BBM soho LPG saged nyekapi kebutuhan masyarakat. Area Manager Communication Relation lan CSR Jatim Balinus Ahad Rahedi ngandharaken mobile Pertamina menika badhe nambahi 1,5 yuta tabung LPG 3 kilogram wonten ing Jawa Timur. Salah satunggaling inggih menika wonten ing Kabupaten Banyuwangi. Libur panjang Riyadin Idul Adha 1,127 Hijriah menika dipun wiwiti dinten Rebo benjang 27 Mei dumugi Minggu 30 Mei 2026. Pertamina ugi mestiaken mobil LPG subsidi menika tetap aman sak lebeting mangsa liburan. Bapak Ahad Rahedi nerangaken mobil LPG menika dados kebutuhan utami nalika libur panjang amargi kathah dipun ginakaken masyarakat. Wonten ing sisih sanesipun kagem layanan BBM Pertamina Patraniaga Jatim Balinus inggih badhe nglaksanakaken strategi produksi manut kebutuhan saha priksa sarana lan prasarana SPBU kanthi intensif klebet mriksa aspek kuantitas saha kualitas BBM. Miturut informasi ingkang dipun himpun RRI Pertamina Patraniaga sampun nyiapaken penyaluran fakultatif dumugi 99% saking rata-rata distribusi saben dinten kathah kanthi cacahipun 1,1 yuta tabung kagem wilayah Jawa Timur. Pertamina ugi ngajak masyarakat supados migunakaken LPG manut peruntukanipun. LPG 3 kg inggih menika produk subsidi ingkang dipun rancang mligi kagem masyarakat ingkang kirang mampu.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi para sederek siang menika pinaringan sehat, selamat, sentosa. Remen nggih menawi mekaten nggadah kabar-kabar ingkang sae. Ngaten lho para sederek, lak remen to menawi mekaten. Nggih, kabar-kabar sae menika saged ndadosaken manah menika raos saya pun langkung bingah.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kados pundi pawartosing jenengan tak mau paluti.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Piye ta?
0: Alhamdulillah kados pundi cuaca Jember?
1: Nggih sehat.
0: Kawontenan pun siang menika.
1: Sehat-sehat to. Iya, panas. Mboten rati-rati mendung ngaten menika.
0: Nggih.
1: Konten mriku dos pundi?
0: Nggih, alhamdulillah mriki nggih. Rada benjar-benjar ketik tapi mboten begitu bencar roto asro keranten binjing itu sholat itu
1: leres
0: ini tetap adem ayam kemau
1: ini sinten meniko
0: dalam
1: ini
0: si Buyut Aliando. Si Buyut Aliando, Mbak Buyut Aliando
1: sanes kula radi kemutan radi kesupen ngaten menika nggih.
0: La sinten
1: menika kula kok mboten kemutan mekaten.
0: Delian jeni kula mboten kemutan nggih Ki Buyut Aliando, Mbak Buyut Aliando ngoten mawon nggih.
1: Sanes. Pak Imron.
0: Ya Allah, alhamdulillah.
1: Leres ta?
0: Tas
1: pun di tanjangan niki. Lawang dang mboten pinarak kados kemekaten lho.
0: Lah nggih menika niki alhamdulillah kula kok ngomong petangan kok alhamdulillah kok iso pertama ngoten niku. Kok cukup berarti dikai kemudahan karo Gusti bisa ketegono kalian Mbak Retno Palupi wong ati cara campur sari laras-lare. Nggih, kula sekarang nyuwun kangen nggih.
1: Kangen.
0: Nggih. Kangen kan sedaya dan cangrencang, kangen kangen RRI. Kita kawis kan boten nongkrong teteng campur tadi nggih keraton ewat menika. Nggih.
1: Ngaten menika nggih ta?
0: Nggih. Eh ternyata putu ku wedok seiling karo Mbak Buyut.
1: Kok adek putu wedok barang?
0: Ya Allah, nggih pun salame pun sedaya kemawon nggih.
1: Kangen ngaten nggih.
0: Nggih. Nggih salame sedaya nipun kemawon. Monggo sareng-sareng kagungan kalian Mbak Retno Palupi. Salam salam kekasangan kemawon.
1: Matur sembah nuwun. Ya
0: ning kang kan derek-derek ingkang wonten wilayah Jawa Timur maupun secara nasional nggih. Monggo kagungan. Salam sedaya kemawon nggih Mbak Retno Palupi nggih.
1: Nggih nena.
0: Lajeng jenengan sugih ngayahi titipan.
1: Matur sembah nuwun. Atur
0: panjenengan nggih.
1: Nggih. Nggih.
0: Saget ninda akan ibadah wonten ing dinten menika
1: wonten
0: Idul Adha. Mungkin tanpa sinar sandayu dijeng sehingga sakit ninda akan perintah Gusti berkorban kasih ibadah sedaya campur sari laras laris
1: lagi terlaris.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, matur nuwun. Dumateng panjenenganipun Pak Pak Imron. Lah kok kesepanan. Loh, menika sinten cobi radi tebih saking radio nipun?
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Jeneng Retno Palupi.
1: Nggih. Pak, radi tebih cobi saking swantenipun radio.
2: Sampun.
1: Nek niki mboten nguing-nguing.
2: Yesus yang siang jengret no palupi ngangki nasi
1: matur nuwun Pak Hadi Blanko.
2: Yesus yang pepanggian mali wonten ing kono lumantar sang doso setunggal 0,6 mega
1: 91,6 ngaten nggih
2: nggih songo setunggal 0,6 kados pundi pawartos panjenengan?
1: Alhamdulillah hirabil alamin.
2: Sae-sae nggih.
1: Inggih, sae-sae.
2: Alhamdulillah.
1: Inggih, alhamdulillah. Ugi, Pak.
2: Kangge kula, kula nggih tansah pinaringan sehat walafiat dening Gusti.
1: Matur sembah nuwun.
2: Panjenengan toyo mungkin iki semanten iki. Ingkang nembe mandat kula wau Pak Imron lho.
1: Pak Imron saking Wuluan ngriku lho.
2: Iya kok jenenge dilali. Paun slametane. Yes, selamat siang Pak Imron.
1: Inggih siang.
2: Gendengipun kula rumiyinaken.
1: Menapa?
2: Inggih. Menika pecel kembang turi.
1: Pecel kembang turi.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Menawi rekaos nggih saged dipun gantos.
1: Sanes turi-turi putih niku sanes.
2: Sanes. Nggih menawi rekaos dereng manggihaken nggih kembang jambe kemawon.
1: Nggih.
2: Salamipun dere Pak Imron kalau ning kula tambahi kagem Mas Bro manuntun iki Pak Sandu Man Burawi sekeluarga kalian berayatipun Mbok Ponira semungkin iki kagem Mbok Mutia kagem Pak Mulyono Pak Putra Madura, Putra Magenda, semanten ugi kagem jengeni ingkang wonten ing Kalisat, kagem Bu Yaya ingkang wonten ing Kalisat, kagem Pak Giatno, monggo Pak Giatno mlebet, gak gelem mlebu wirang-wirangan ini minggu. Semantan ugi kagem Mbak Ana, kagem Mbak Retno Purnio. Tuhin sebuahnya nih pun kemawon.
1: Nggih, ana.
2: Sugeng Ngegono wonten ing RRI Jember wonten ing Adicara Campur Sari Laras Lari.
1: Pecel kembang turi. Nah niki.
2: Wonten niki.
1: Siang-siang mau pecel lho Pak Hadi menika.
2: Nggih. Wong enak e pecel kembang turi nek kula ngraosaken enak. Bae kok ono lagune.
1: Nggih, nggih ta, tapi mangke nggih, Pak.
2: Nggih, matur sembah nuwun nggih.
1: Sami-sami Pak Hadi Blangkon, matur sembah nuwun ugi.
2: Gus kenya ya iki Pak, ngantos mangke tabus unggah.
1: Siap.
2: Nuwun-nuwun, wassalamualaikum.
1: Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecel kembang turi. Lah kok kadosipun sekuwe co niki. Senawasa siang-siang, siang-siang pecel niki terus pundi. Campur sari laras laris.
3: Legi tur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hei nge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sugeng siang jeng.
1: Sugeng siang man.
3: Niki mboke sampun ngelempak sedoyo niki. Keluargane niki mirengaken campur sari laras laris niki. Niki mboke siang sak meniko jangan koro jeng
2: kula
3: jangan koro di bening jeng.
1: Oi.
3: Seger terus e.
1: Nggih, sekeca kula nggih purun.
3: Nggih. Dados boke mangke nyuwun dipun pinangkani lelakon ingkang mawi judul
1: napa?
3: Jangan koro saking Nurhana. Nek Pak Haji Blangkon wau kan pecel kembang turi. Tapi boke mboten purun kalan iki. Dan sugeng siang Pak Haji Blangkon. Nggih wonten nggih jengge Nurhana.
1: Inggih, kula padosaken rumiyin, Pak.
3: Oh, jelas enten niku nek dipadosi mesti ketemu terus mboke.
1: Siap. Nggih.
3: Pambagyo nggih, Jeng.
1: Nggih.
3: Iki pun nglempak sedaya niki ngrantos salam saking anak lanang niki. Nggih, mbok poniran iki mbok kula kiambak. Wonten Yumimin, Yutili, Yumia, Kang Nano, Yusalma, ugi Kang Jae, Pak Utadi. Ugi wonten adik Dinda keluarga Semboro niki jeng. Wonten kesupan malih dumateng Putra Madura dipun hantos salami saking boke Putra Madura.
1: Nggih.
3: Ugi wonten malih Bu Yaya. Nggih. Nek Bu Jelani dereng wangsul teng Surabaya. Mbak Mutia monggo Mbak Mutia jenengan dirantos kali boke salame. Kali yang pu nggih. Apa Teguh monggo apa kula aturi gegono mumpun duka mawon jenengan iku.
1: Duka kenging menapa to?
3: Lah wong ngamuk-ngamuk teng kula jeng.
1: Tirasipun kenging menapa?
3: Yo opo man, aku kok gak iso mlebu kala terus. Kudu tak amuk ae. Lho sapa sing ngamuk ya amuk. Jenengan ingkang atos-atos nggih, Bu Gilma nggih, apa Teguh Gegono nggih. Karo remen mirengaken swantene niku lho, Pak Sukadi, salem sugeng siang.
1: Nggih, Mang.
3: Wonten Mas Kandu nggih.
1: Nggih.
3: Ugi wonten Mas Meri kalian Mbak Diana. Pun sedaya mawon nggih, Jeng. Lakone dipun rantos kali mboke jangan koro. Dumateng panjenengan jeng.
1: Nggih, Mas.
3: Anggenipun panjenengan paring buran dumateng sedaya mitra pamiring campur sari larasari. Mugi-mugi lelakon ingkang dipun mirengaken saged damel renaning penggali sedaya pamiring nggih jeng. Noten tak turi mboke jeng. Aku nek diuruki tak rungokno ae. Ampun cijen.
1: Nggih.
3: Campur sari laras lari.
1: Legi terlaris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan menawi makaten. Menapa menika? Lelakonipun inggih menika kangen. Kangen rumiyin nek nggih.

0: Assalamualaikum Pak Narto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Wah nggih. Niki waduh, iki panen to iki. Wah nggih iki. Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: alah tiba ekspor juga iso toh?
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
3: Pendengar, satu kesempatan baik untuk Anda yang akan bergabung di SMK Nuris Jember yang kali ini telah dibuka dan ditutup sampai dengan Juli 2026.

Kesempatan emas bagi Anda dan putra-putri Anda yang ingin bergabung untuk meraih masa depan gemilang. SMK Nurus Jember menghadirkan 3 jurusan unggulan, yakni teknik komputer dan jaringan, teknik sepeda motor, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, tersedia juga berbagai program unggulan yang siap mengembangkan bakat dan minat dari putra-putri Anda, seperti kelas tata boga, tata busana, broadcasting, programming, dan juga digital marketing. Beragam kegiatan ekstrakurikuler juga sudah disiapkan untuk mendukung pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan. Jadi jangan lewatkan kesempatan menarik, segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat langsung menghubungi Wakahumas SMK Nurus Jember di nomor 0856-0665-6142 dengan Ibu Nikita. SMK Nurus Jember siap mencetak generasi unggul, terampil, dan berdaya saing.

0: inggih menika wekdalipun kok nggih sampun mepet niki. Nek saged nampi saged, nanging napa nggih saged kaputer lagunipun menika ingkang mboten mangertos campur sari laras-laris.
1: Legi terlaris.
0: Inggih, legi terlaris saestu rek.
1: Nggih, sugeng siang, Cek.
0: Oh, nggih sugeng siang ugi.
1: Nggih, kados pundi kawastos panjenengan?
0: Asrep.
1: Alhamdulillah. Asrep nih, ini nggak ada ngerti dia nih asrep nih kak. Kemantun krimis hari ini.
0: Oh, Milo.
1: Ini wonten Jepang.
0: Milo toh, wonten ngerti pun wonter eh.
1: Sekejap loh. Niki saat niki nopo terus saya anu redup nih lalu.
0: Redup.
1: Niki wonten ten nyuwun lagune nih ya.
0: Saget, napa toh?
1: Yun, bengawan sore mawon.
0: Yesus, gana no?
1: Gana apa gini? Lagu andalan ini ngadus kota niku loh.
0: Iya, iyalah.
1: Kalilanya-lanya yang ngeteni terasa ini pun pun ini mau ngejono apa malah ini napa kalau turi
0: napa?
1: Kulup turi.
0: Kulup turi.
1: Ini, niki wong mun kulupan turi. Lah niki kali teng bengawan sore niki kali laye-laye, kali ngrasakake nopo ngoten.
0: Mugi-mugi cekap.
1: Nopo-nopo mancing ngoten.
0: Ya ngalah nggih.
1: Inggih pun ngoten mawon.
0: Nggih,
1: nek. Iki lagune boten disetel.
0: Inggih, mboten nutut rek.
1: Lha ajeng lu penuh le wong nggih mboten saged le ketabrak le mboten saged nutut. Ya napa? Manburawi nih kala-kala Manburawi. Kabeh yeah. Pak ngintenan niku wau kathah pun sedhuwo ya pun ya.
0: Siap.
1: Pun agem jenengan mawon sedaya jejiban.
0: Sami-sami.
1: Niki wangsul napa mboten?
0: Inggih mantan iki.
1: Lha wangsul cegat nggih
0: lagi. Inggih monggo.
1: Monggo matur nuwun.
0: Inggih siap-siap sami-sami monggo katuran. Legi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Selasa 26 Mei 2026. Sejumlah masjid di Kabupaten Jember matangkan persiapan pelaksanaan sholat id dan penyembelihan hewan kurban. Pemkab Jember pastikan kondisi harga kebutuhan pokok maupun hewan kurban di pasaran stabil. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita KSOP Tanjung Wangi mulai melakukan uji peti kapal. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya, Sandy Wira. Pendengar, sejumlah masjid di Kabupaten Jember tengah mematangkan persiapan pelaksanaan sholat id dan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Begitu pula dengan Masjid Radhatul Mukhlisin yang memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah siap dilaksanakan. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, pengurus Masjid Radhatul Mukhlisin Kabupaten Jember memastikan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha hingga penyembelihan hewan kurban tahun ini sudah selesai dilakukan. Sekretaris Yayasan sekaligus Takmir Masjid Radhatul Mukhlisin Muhammad Burhan Ramadhani mengatakan panitia sudah menyiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan sholat id besok mulai dari penataan area masjid, pemasangan tenda hingga pengaturan parkir para jamaah. Sholat Idul Adha dijadwalkan besok berlangsung mulai pukul 6 pagi dengan khotib Dr. Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin atau Gus Aab serta Imam Ustadz Saifullah Hudi. Panitia memperkirakan jumlah jemaah yang hadir mencapai 3 hingga 4.000 orang. Area sholat akan dibagi antara jemaah laki-laki dan perempuan baik di dalam masjid maupun halaman. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, pengurus masjid juga menyiapkan pengaturan parkir dengan melibatkan juru parkir internal dan eksternal serta berkoordinasi dengan Polsek Kaliwates.
2: Untuk jamaah kita yang sholat di Radhatul Mukhlisin, karena area halaman itu kita sterilkan dari kendaraan jamaah, sehingga kemudian kendaraan jamaah itu di jalan, Mbak. Dan kita sudah siapkan, karena kita juga sudah punya juru parkir internal, itu biasanya kalau untuk event-event seperti ini, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, kita tambah jukir eksternal, Mbak. Dan itu diatur kendaraan roda 4 dan roda 2 di jalan. Khusus untuk kendaraan roda 2 biasanya di trotoar, kemudian sebagian juga di area parkir, apalagi namanya Gajah Mada Square, dengan di parkir kantor MWCNU dan Jiwasraya, kantor Jiwasraya. Setiap tahun kita sudah koordinasi dengan yang bertanggung jawab di situ untuk kita bisa pakai sebagai tempat parkir khusus kendaraan kedua.
1: Pendengar, selain persiapan sholat id, panitia juga telah mematangkan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang akan dilakukan setelah sholat id selesai. Hingga H-1 Idul Adha, panitia sudah menerima 3 ekor sapi dan 8 ekor kambing dari para sohibul kurban. Jumlah tersebut diperkirakan masih dapat bertambah pada hari pelaksanaan. Sekitar 50 hingga 60 petugas akan dilibatkan dalam proses penyembelihan dan distribusi daging kurban termasuk marbot masjid, petugas kebersihan, juru parkir, satpam hingga tim jagal. Distribusi daging kurban nantinya dilakukan melalui RT dan RW di lingkungan sekitar masjid, mulai dari RW 7 hingga RW 15 agar penyaluran lebih tertata dan tepat sasaran. Pengurus Masjid Radhatul Mukhlisin berharap pelaksanaan sholat Idul Adha maupun penyembelihan kurban tahun ini dapat berjalan lancar serta membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, pemerintah Kabupaten Jember pastikan kondisi harga kebutuhan pokok maupun hewan kurban di pasaran relatif stabil. Selain itu, Pemkab Jember juga pastikan kondisi hewan kurban aman dan layak konsumsi. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Bupati Jember Muhammad Fawaid memastikan harga kebutuhan pokok dan hewan kurban di wilayah Jember masih stabil menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan ketahanan pangan di daerah masih terjaga meski memasuki masa peningkatan permintaan atau peak season Idul Adha. Selain memantau harga pangan, Pemkab Jember juga memastikan kondisi kesehatan hewan kurban melalui pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan atau DKPPP Jember. Fawaid mengatakan dirinya telah meminta dinas terkait untuk memastikan sapi maupun hewan kurban lainnya dalam kondisi sehat dan bebas penyakit menular.
3: Alhamdulillah, ini persiapan juga Idul Adha, harga-harga juga saya pikir sangat stabil ya, walaupun ini peak season. Kemudian yang kedua, kurban juga saya minta dinas terkait untuk memastikan sapi-sapinya juga sehat, tidak ada masalah, dan laporan terakhir tidak ada masalah ke kami, tidak ada apa penyakit PMK dan lain sebagainya. Kemudian saya lihat, cek beberapa di desa, banyak kok yang berkurban, artinya apa? Ekonomi di Indonesia hari ini bergeliat. Dan sekali lagi, momen ini libur panjang. Kalau mau wisata, nggak usah jauh-jauh. Cukup di Jember, ada Papuma, Watulon, dan lain sebagainya. Begitu, kawan-kawan.
4: Untuk pesan terkait dengan Idul Adha.
3: Idul Adha, masyarakat tidak perlu khawatir. Harga-harga masih terjangkau. Dan juga semuanya masih stabil. Dan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan swasembada pangan yang ada di Indonesia sudah berdampak dan sudah mulai terasa betul bagaimana di peak season seperti Idul Adha dan lain sebagainya, harga tetap stabil.
1: Sementara itu, DKPPP Jember sebelumnya telah mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lapak penjualan ternak. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan, mulai dari suhu tubuh, kondisi mata, kulit, hingga kelengkapan dokumen kesehatan hewan. Kepala DKPPP Jember, Sugiyarto, mengatakan pihaknya juga menyiapkan standar operasional prosedur atau SOP pelaksanaan kurban untuk memastikan keamanan pangan dan kelancaran penyembelihan. Seluruh proses kurban menurutnya harus berjalan aman, sehat, tertib, dan juga sesuai syariat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, sapi cross simental milik salah satu warga Kabupaten Bondowoso terpilih sebagai sapi kurban milik Presiden RI Prabowo Subianto yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat Bondowoso dan sekitarnya untuk disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
5: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi itu diberikan kepada masyarakat Bondowoso dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Sapi bernama Pasha itu memiliki bobot 1 ton 68 kg milik Erik Setiawan, owner Caraka Farm Indonesia. Hewan kurban itu nantinya akan diserahkan kepada panitia kurban Masjid Kyai Haji Hasyim Asy'ari di Jalan MT Haryono, Kauman, Kota Kulon. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widatono, mengatakan ada proses seleksi ketat dalam penentuan sapi Banmas Presiden. Disnakan Bondowoso menyetorkan beberapa data sapi dari berbagai wilayah di Bondowoso dengan sejumlah persyaratan, salah satunya sapi berjenis kelamin jantan. Pihaknya juga melakukan koordinasi melalui Zoom bersama Kementerian Sekretariat Negara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi, Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Dinas Peternakan Bondowoso. Menurut Hendri, Disnakan Bondowoso juga telah melakukan pendampingan serta pengecekan kesehatan sapi Pasha sebelum nantinya diserahkan kepada panitia kurban.
6: Jadi sebenarnya ini ada proses yang terakhir, sebelumnya ada seleksi. Kita sebenarnya ada dua, jadi selain di sini ada di Gerujukan, rata-rata sudah di atas 1000 atau 100 kuintal saya, lebih 1 ton sekian lah kita. Jadi ada dua, di Gerujukan sama di sini. Nah, ini semua hasil dari tim teman-teman semua. Memilih yang di sini. Ini 1050 waktu itu.
5: Sementara itu, Erik Setiawan mengaku tersanjung saat pertama kali menerima kabar sekitar sebulan lalu bahwa sapi miliknya dipilih menjadi hewan kurban Presiden Indonesia. Meski Pasha merupakan salah satu sapi kesayangan istrinya, ia tetap rela melepas karena menganggap hal itu sebagai kehormatan. Erik menjelaskan, sapi Pasha sendiri lahir pada tahun 2024 lalu dan kini berusia sekitar 2,5 tahun. Nama Pasha ini diberikan karena sapi tersebut lahir saat bulan Ramadan, di mana kata puasa dalam bahasa Madura disebut Pasha. Sapi itu dijadwalkan diantarkan pada H-1 Idul Adha. Hewan kurban itu terjual dengan harga sekitar 107 juta rupiah atau sekitar 100 ribu rupiah per kilogram. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Polres Jember berhasil amankan 3 pemuda asal Kabupaten Jember yang diduga sebagai pembuat sekaligus penyebar berita bohong atau hoax tentang aksi teror pocong di wilayah Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Polres Jember memastikan video teror pocong yang belakangan viral di media sosial merupakan konten hoax hasil rekayasa aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Kabak Ops Polres Jember, Kompol Istono mengatakan, video tersebut sengaja dibuat oleh sejumlah pemuda di wilayah Patrang dan sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menyebut para terduga pelaku masing-masing berinisial F, R, dan A, di mana ketiganya diketahui masih berusia muda dan sebagian masih di bawah umur. Pihak polisi telah memanggil para pelaku beserta orang tua mereka untuk dimintai keterangan dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.
7: Dan ini sangat meresahkan, pocong kok iya metu ya mas ya, jadi jadi kami dari Polres sudah bekerja dengan maksimal untuk mengantisipasi daripada teror pocong tersebut mas. Jadi kami mengharapkan bahwa masyarakat tidak usah percaya dengan berita-berita viral itu mas, karena itu hoax. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial dan tidak mudah percaya terhadap informasi maupun video viral yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarkan konten-konten yang dapat memicu, meresahkan publik tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. Contohnya kalau dapat share-sharean berita-berita atau video itu harus di-sharing dulu mas. Jadi itu aplikasi AI yang mana kecanggihan sekarang ini. Nah kebetulan kemarin kita sudah menangkap 3 orang mas.
1: Istono menegaskan penyebaran konten hoax yang menimbulkan keresahan masyarakat dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Karena itu masyarakat diminta lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center 110 apabila menemukan informasi mencurigakan atau membutuhkan konfirmasi terkait isu yang beredar di media sosial. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Sementara itu warga Jember Selatan diresahkan dengan adanya teror aksi ketuk yang disertai dengan pemutusan aliran listrik oleh orang tidak dikenal. Hingga saat ini aksi tersebut dalam pengawasan warga sekitar serta perangkat desa setempat. Selengkapnya disampaikan Karyantoni.
8: Warga Dusun Karanganyar, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember, Jawa Timur telah digegerkan aksi teror oleh orang tidak dikenal atau OTK pada Senin dini hari 25 Mei 2026. Kejadian tersebut dilaporkan warga berinisial S ke pihak desa. Kepala Desa Karangrejo Alvan Ali Fanani membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi RRI. Berdasarkan kronologis yang dihimpun, insiden terjadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Aliran listrik di rumah pelapor tiba-tiba diputus. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan dan gedoran pada pintu belakang rumah. Warga sekitar juga mengaku mendengar suara ketukan keras di rumah tersebut. Beberapa orang terdengar berjalan di sekitar area rumah saat kejadian berlangsung.
9: Dok. Dan itu pun yang dengar bukan hanya yang di dalam rumah, yang rumah belakangnya itu pun juga dengar waktu itu jam 12 itu. Nanti juga saya konfirmasi ke warga yang belakang rumahnya itu, nggih pak, pulang nggih mireng nih jam 12 nih kum, nonton sing anu dok, tak kira apa pak, jadi kita tidak bisa memastikan bahwasanya itu siapa terkait isu-isu yang sekarang beredar itu pocong bah apa lah kita tidak bisa memastikan bahwasanya itu itu.
8: Hingga saat ini pihak desa belum dapat menyimpulkan jumlah pelaku maupun motif di balik kejadian tersebut. Alvan juga menegaskan pihaknya juga belum bisa memastikan apakah aksi itu berkaitan dengan isu teror pocong atau hal lainnya. Ia juga menambahkan sejak satu minggu terakhir pihak desa telah menggiatkan ronda malam di setiap lingkungan yang ada Alvan sendiri tersebut turut ikut berjaga bersama warga setiap malam hingga dini hari. Peristiwa ini menambah kewaspadaan warga Karangrejo dan pihak desa menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen mewujudkan sistem iklim investasi sehat dengan mengutamakan sektor unggulan daerah dengan mewajibkan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Pemkab Bondowoso menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang sehat, berpihak kepada pelaku usaha lokal, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen itu disampaikan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso terkait tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Geraha Paripurna DPRD Bondowoso. Dalam rapat itu, Bupati menyampaikan berbagai masukan fraksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan raperda. Pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk menjamin keberpihakan investasi terhadap UMKM dan ekonomi lokal. Menurutnya, Pemkab Bondowoso berkomitmen menciptakan kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal. Kebijakan mengenai keberpihakan, perlindungan UMKM, pemerataan ekonomi, dan penguatan usaha masyarakat tertuang dalam pasal 7 dan pasal 9. Ia menjelaskan mekanisme pengendalian terhadap investasi yang berpotensi memicu konflik sosial maupun ketimpangan masyarakat diatur dalam pasal 24. Sementara transformasi pelayanan investasi diperkuat melalui keberadaan mal pelayanan publik untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan layanan. Pemerintah daerah juga menegaskan fokus investasi diarahkan pada sektor unggulan daerah dengan kewajiban penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 11. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian insentif investasi diatur dalam pasal 8, pasal 19, dan pasal 20. Adapun peta prioritas investasi daerah telah diselaraskan dengan RT/RW dan RPJMD Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Peringkat upaya penyelundupan 493 ekor burung tanpa dokumen resmi berhasil digagalkan petugas gabungan di Dermaga Landing Craft Machine, Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Pengungkapan tersebut dilakukan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur bersama TNI AL, Lanal Banyuwangi, dan pihak ASDP. Ratusan burung itu ditemukan saat tim gabungan melakukan pengawasan bongkar muat KMP Mutiara Perkasa. Tim gabungan melakukan pemeriksaan pasca menerima informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman satwa ilegal dari Bali menuju Pulau Jawa. Kepala Karantina Jawa Timur, Sohib, mengatakan pelaku diduga menggunakan modus memindahkan satwa dari truk ke dalam kapal untuk mengelabui petugas. Modusnya sering berpindah alat angkut sehingga satwa burung kerap tidak ditemukan. Pendengar, sejumlah jemaah haji asal Kabupaten Jember direncanakan akan memasuki rangkaian ibadah haji lempar jumroh. Dilaporkan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember dalam kondisi sehat. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
11: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Jember pada Selasa 26 Mei 2026 menjalani wukuf di Padang Arafah yang menjadi puncak sekaligus rukun utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan seluruh jemaah sebelumnya telah diberangkatkan secara bertahap dari Mekah menuju Arafah menggunakan bus masyair. Pemberangkatan dilakukan dalam 3 gelombang, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari untuk menghindari kepadatan saat perpindahan jutaan jemaah menuju Arafah. Di Arafah, para jemaah menjalani prosesi wukuf mulai tergelincir matahari hingga menjelang maghrib. Wukuf menjadi inti dari pelaksanaan ibadah haji dan wajib diikuti seluruh para jemaah. Usai menjalani wukuf pada malam harinya, jemaah akan bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam sambil mengumpulkan batu kerikil yang nantinya digunakan untuk lempar jumroh. Setelah itu jemaah akan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk menjalani rangkaian lempar jumroh. Pada 10 Zulhijjah, jemaah melaksanakan lempar jumroh Aqabah. Kemudian pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, jemaah kembali melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, usla, dan Aqabah. Setelah seluruh rangkaian di Mina selesai, jemaah akan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul sani sebagai bagian akhir dari rukun dan wajib haji.
9: Puncak haji itu kan Arafah ya, al-haji Arafah. Puncak haji itu Arafah dan satu-satunya rukun yang harus dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah adalah wukuf di Arafah. Oleh karena itu, kami berharap semua jamaah bisa melaksanakan wukuf di Arafah ini sehingga bisa terpenuhi rukun hajinya. Kemudian jemaah juga menjaga kesehatan, menjaga niat yang ikhlas, serta kepada masyarakat Jember mohon sambung doanya. Mudah-mudahan kita semua jemaah haji tahun ini yang akan melaksanakan puncak haji di Armusna dapat berjalan dengan lancar, semuanya sehat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Pendengar, kondisi jemaah haji asal Jember secara umum dilaporkan dalam keadaan baik meski sebagian mengalami gangguan kesehatan ringan akibat cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu udara di kawasan Mekah dan Arafah saat ini berkisar antara 46 hingga 49 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi dampak cuaca panas, petugas haji membekali jemaah dengan masker, oralit, hingga semprotan air, serta mengimbau jemaah untuk mengurangi aktivitas di luar tenda jika tidak mendesak. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi mulai melakukan uji petik terhadap kapal penyeberangan di lintasan Ketapang Gilimanuk menjelang libur Idul Adha dan musim liburan pertengahan tahun. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan armada, terutama aspek keselamatan, pelayaran, dan navigasi kapal. Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Tanjung Wangi, Widodo, mengatakan uji petik mulai dilaksanakan sejak Rabu 18 Juni 2026 secara bertahap. Saat ini pemeriksaan difokuskan pada kapal penyeberangan yang beroperasi di Pelabuhan Ketapang. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas melakukan pengecekan menyeluruh terhadap alat keselamatan kapal, perlengkapan navigasi, hingga kesiapan kapal untuk berlayar. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
12: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Petenis putri Maula Sayang memenangi laga perdana babak grup kejuaraan junior internasional di Sukoharjo, Jawa Tengah. Atlet remaja tersebut menundukkan Getsa Zainin 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-1. Kejuaraan bertajuk DITEC International Junior Championship 2026 ini menerapkan format kompetisi terbaru dari Federasi Tenis Dunia. Penyelenggara resmi merilis data hasil pertandingan babak penyisihan tersebut pada hari Senin 25 Mei 2026. Format baru dari internasional Tennis Federation ini resmi meniadakan babak eliminasi awal turnamen. Babak 32 besar dan 16 besar kini digantikan sistem penyisihan grup yang lebih kompetitif. Pendengar, Bosnia dan Herzegovina kembali ke Piala Dunia 2026 dengan dramatis. Pecahan negara Uni Soviet itu lolos melalui jalur playoff UEFA setelah menyingkirkan Italia dan Wales. Di bawah pelatih Sergej Barbares, Bosnia hadir dengan generasi baru yang memadukan generasi senior dan talenta muda. Edin Dzeko masih menjadi andalan Bosnia. Striker veteran itu menjadi pemimpin di lini depan dan pencetak gol utama. Dzeko sudah mencetak 6 gol sepanjang kualifikasi dan menjadi faktor penting keberhasilan Bosnia lolos ke Piala Dunia 2026. Dzeko yang sudah menginjak usia 40 tahun tetap masuk skuad utama karena pengalaman dan pengaruhnya di ruang ganti. Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Sandy Wira serta seluruh kerabat kejam petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
5: Radio di genggaman Anda.
6: Solusi pelepas penat.
7: Anda suka lagu dangdut?
8: Aku suka banget.
9: Wow, dangdut adalah kita.
6: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
10: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
6: Siap suntikan semangat.
11: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
6: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di program Dota kita kentang tak jos edisi hari Selasa. Buat semuanya Selasa ya. Karena berit. Ya dengar dimanapun anda berada bersama saya Lita Arsita untuk edisi yang paling spesial karena besok kita sudah di Idul Adha. Alhamdulillah, syukurilah bagi yang menjalankan ibadah puasa hari ini ya. Benar ya. Puasa hari ini mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai nanti ya. Dan yang pasti untuk anda pendengar, anda bisa langsung di line telepon kami di 336652. Tapi nanti di jam 2 siang ya. Saya mau sapa yang udah gabungan di akun live TikTok. Ada Zara. Halo, apa kabar untuk Zara yang ada di akun live TikTok di siang hari ini. Dan ini Mbak Zara ya. Ada juga Vicky Saputra dan Alvin. Dan juga ini ada Ibu Kartika. Ada juga Damayanti Cantik. Dan saya sapa dulu ya. Hai Mbak Zara, apa kabar di siang hari ini? Kabar baik ya. Ada juga Gus C dan juga Giant Lobis. Tentunya di program acara Pro Dangdut dan terdengar kita Gentang Tak Jos sampai nanti di jam 3 sore. Pendengar dimanapun anda berada bersama saya Lita Arsita.

Masih di Prodangdut dan adalah kita Gentangan Tajos. Mendengar dimanapun Anda berada untuk edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Masih bareng Lita, terima kasih buat yang sudah gabung di akun live TikTok di siang hari ini. Tetap semangat menjalankan aktivitas. Besok udah lebaran ya, alhamdulillah syukurillah. Diberikan sehat panjang umur, sehat-sehat semuanya. Kita bisa bertemu di tahun depan, di Idul Adha ya. Prodangdut adalah kita Gentak-gentak Jos buat semuanya.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Cegukan sering datang tanpa permisi. Sebenarnya, apa sih penyebabnya? Cegukan terjadi karena kontraksi mendadak pada diafragma, yaitu otot yang berperan dalam proses pernafasan. Saat diafragma berkontraksi secara tiba-tiba, pita suara menutup dengan cepat sehingga menghasilkan bunyi khas. Hik. Beberapa pemicu cegukan antara lain makan terlalu cepat, minuman bersoda, tertawa berlebihan, atau perubahan suhu mendadak. Umumnya, cegukan tidak berbahaya dan akan berhenti dengan sendirinya. Namun, jika berlangsung sangat lama, kondisi ini bisa menjadi tanda gangguan kesehatan tertentu dan perlu diperiksakan. Meski terdengar sepele, cegukan mengingatkan kita bahwa tubuh memiliki sistem refleks yang bekerja otomatis setiap saat. Jadi, mari lebih peka terhadap sinyal kecil dari tubuh dan jaga pola makan serta gaya hidup yang sehat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta untuk edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, beredar di media TikTok memperlihatkan dua foto Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa, Kopdes Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan. Ini sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggahan tersebut disertai narasi Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun dari APBN. Pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun dari APBN, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel dan benarkan klaim. Faktanya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas minta tambahan anggaran 272 miliar untuk ke Menko Bidang Pangan. Tambahan anggaran diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Prodangdut dan itu adalah kita Genta-Genta Joss buat semuanya pendengar. Yang mau gabung silakan di 336652. Ada Mbak Wulan Safitri. Mbak, nitip salam dong untuk Mbak Dina di lantai 2. Siap. Ada juga Wong Deso udah join ya. Tetap titip salam ya Mbak. Oke, tak salamin nanti ke Mbak Dina di lantai 2 gitu ya. Ada Go Official, ada Zain AA juga. Terima kasih untuk Wandi Biasa. Terima kasih. Silakan 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Adalah kita Genta-Genta Joss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Non Lita.
0: Apa kabar hari ini? Ini kenapa?
1: Alhamdulillah, Man Burabi sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin.
1: Non Lita sendiri gimana Non?
0: Alhamdulillah sehat, sehat panjang umur.
1: Sampai ini gak joget kok kuaya temenan.
0: Oh gak joget aku, cuma gerakno aja ini, gerakin ya, tangan aja aku. Soalnya di sini tuh dingin banget Man Burawi. Jadi ya,
1: enggak, aku mengatakan gaya ngono
0: lho. Gak gaya biasa. Ya, lek gaya kok aku sampai jungkel-jungkel gitu loh maksudnya ya, Man Burawi.
1: Maksudnya gaya.
0: Man Burawi. Persiapannya apa ini untuk malam takbir? Nanti malam kan biasanya malam takbir nih.
1: Iya, ya, sama anak-anak itu.
0: Kalau di Man Burawi ini di Wuluan ya?
1: Di Ambulu.
0: Ambulu, ya Ambuluan. Di Ambulu itu biasanya gimana Man Burawi?
1: Ya biasa-biasa mengikuti non, tergantung dari lingkungan non, ngono loh.
0: Itu ya, iya, ya deh, oke. Apa ini lagunya Man Burawi?
1: Iya, aku sampai lali mang. Lagunya itu loh, apa jenenge? Badukun nabis.
0: Oh, dari alam ya, Badukun
1: iyo,
0: ya.
1: Iya. Ya apa itu sairin non?
0: Ada, sudah tak siapin, tak lagi. Ini spesial buat siapa Man Burawi?
1: Iya sih, aku tak bujuk sih. Karena siapusti saya ini. Pinter non di saya ini.
0: Iya, gak pinter aku gak di sini Man Burawi.
1: Dia kan ngono, biasanya siapusti kena saya ini gak gelem.
0: Enggak, soalnya kena tegur saya.
1: Wis opo?
0: Iya, wis ditegur aku Man Burawi, gak boleh katanya.
1: Oh iya weh. Yo salam ya. Buat Pak Rahman ya yang ada di situ di Bondowoso ya.
0: Situ Bondo Pak Rahman itu.
1: Bondo ya. Terus Putra Makenda. Terus Putra Madura Pak Rudianto ya. Bu Mutia juga Bu Yaya juga sopo mana ya? Wis kabeh ya.
0: Dan ke semuanya. Mohon maaf lahir batin Man Burawi.
1: Ya sama-sama non. Wis kadungan tambah ayu non.
0: Sing penting ayu atine Man Burawi. Amin.
1: Iya. Iya panjane kenyataannya ya memang ayu atine sampean.
0: Amin. Terima kasih Man Burawi iki ngerayu iki.
1: Ya kalah kenyataan yang ada kok. Iki anu.
0: Dandut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aduh, kon. Sibuk nih. Bis.

0: Di Pradangdut dan itu adalah kita genta-genta Joss, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih. Selamat siang untuk Ibu Wati. Ibu Wati Pitono, selamat siang sudah gabungan di akun live TikTok di siang hari ini di program acara Pradangdut dan itu adalah kita genta Joss. Asik. Ada Freeman dan juga ada Julius buat semuanya. Ada Ken Kinan. Hai, Dek Kinan apa kabar? Kinan Laksita, sukses ya untuk Dek Kinan buat semuanya. Terima kasih Bu Wati, gimana Bapak udah sehat? Oh, gimana ya? Ya 336652, halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Dang dang dang dang dang, adalah kita gentak gentak jos.
0: Assalamualaikum.
1: Rahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lita yang saya hormati, dan selamat siang kepada seluruh elemen masyarakat Jember Baru, Jember Maju yang lagi mendengarkan acara Prodangdut di RRI Jember, Radio Kebanggaan Nasional. Amin. Mbak Lita?
0: Ya, yuk. Halo. Melong.
1: Baik, sehat ya Mbak Lita? Kabarnya sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat.
1: Ya, terus dan lancar rezekinya.
0: Amin, doain ya, lancar, sehat, lancar rezeki.
1: Dan cuaca kawasan Jember Utara mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung ya, tidak, manja.
1: Tidak begitu panas, sejuk, sepoi, dan sangat sangat mengesankan gitu Mbak Lita, cuacanya aman terkendali.
0: Oke, lagunya apa nih Yuk Melong?
1: Lagunya Yun di Ayun Ayun gitu, dari Bang Haji Umay Rama. Ayun. Ya Ayun. Yun di Ayun berayun Ayun gitu, Umay Rama bersama sunitanya itu. Ya.
0: Oh ya ya ya ya. Ini featuring Rita Sugiarto ini ya?
1: Apa?
0: Oke, sudah, udah ada ketemuannya.
1: Ya, ya, terima kasih. Yuk, ano, sorong ke depan, begitu Mbak Rita. Ya, salam-salamnya.
0: Yuk, salam buat siapa?
1: Itu ada Manpurawi sebagai pemuda Indonesia sesungguhnya. Manpurawi selalu bahagia bersama keluarga. Juga ada Mas Sukron di Sumenep ya, di Palenduan Sumenep. Juga ada Pak Haji Hari Subakir ya di Pecoro Rambi Puji. Juga ada Pak Rahman Situbondo. Yang terhormat Bapak Murah, selamat siang Pak Murah, dan salam hormat takdim. Juga yang terhormat Bapak Dendi yang selalu saya hormati, selamat siang dan selamat beraktivitas. Semoga amal ibadah, kebaikan selalu diberi kelancaran rezeki yang barokah. Amin. Sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Semuanya ya, salam sehat, salam tangguh, dan selamat menyambut datangnya hari raya Idul Adha. Semoga Allah memberi kelancaran rezeki yang barokah. Amin. Ya, selalu di salam sehat. Untuk Mbak Lita, selamat bertugas. Dalam hormat takdim, semoga Mbak Lita sama Allah diberi kelancaran rezeki yang barokah, umur yang barokah. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mbak Lita.
0: Yuk, terima kasih. Yuk, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, bye-bye. Terima kasih untuk Mbak Aina. Ada Toha Putra. Pasuruan hujan Mbak Lita, Jember gimana? Jember masih belum, masih mendung aja kok. Tadi panas loh. Anjungan IG, Kak, buah apa yang paling manis? Wong Jember pintar Maduro ya Mbak, coba pakai bahasa Maduro Mbak. Aduh, ada Santri Nasionalis, terima kasih. Ada Sinyo Gawang, ada juga David udah gabung di akun Live TikTok di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, gentak-gentak. Jom Pro Dangdut. Yun di Ayun dari Bang Haji Romai Rama, gimana lagunya? Yuk kita dengarkan bareng-bareng.

0: dari Yundi Ayun. Di Ayun Ayun, sar udah capek. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah cinta genda-genda cus.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Lita?
0: Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat.
1: Alhamdulillah. Mm-hmm. Saya lagunya request Nggak Janji Deh dari Eri Susan Mbak Lita.
0: Apa?
1: Nggak Janji Deh.
0: Nggak Janji Deh. Takut ya, luput
1: dari
0: ya.
1: Dari Eri Susan.
0: Iya.
1: Okay. Salamnya semuanya saja pendengar RRI. Selamat siang menjelang sore. Salam persahabatan. Buat Mbak Litanya selamat bertugas. Semoga selalu sehat. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat siang untuk Mbak Iis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Azura juga, ada Nanang Star, ada juga Heru Prasetya. Hai, apa kabar buat semuanya? Terima kasih sudah di akun live TikTok di Pro Dangdut dan adalah kita ngetan tajusnya. Halo untuk Heru, halo, assalamualaikum.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang Pro Dangdut dan adalah kita gentak-gentak jos.
2: Assalamualaikum Mbak Lita.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini ya?
2: Masih lupakah dengan suaraku?
0: Bang Madun, ya.
2: Oh iya, tetap dong, nggak berubah. Tadi Pak Teguh ya,
0: Mbak Lita? Ya. Oh bukan, Pak Teguh masih belum gabung. Pak Teguh paling cuma rungokno sampai miss call gitu.
2: Oh, tadi siapa yang request Nggak Janji Deh tadi?
0: Nggak Janji Deh tadi itu Pak Aduh, wes.
2: Duh, wes, nggak usah diingat-ingat wes, pokoknya yang repot nggak janji deh itu tadi ya dari Eri Susania.
0: Baju cadet mau Mas Wira.
2: Oh, Wira di sini, di situ.
0: Iya.
2: Kalau aku lagunya Cintaku Ternoda dari Iis Dahlia ya.
0: Cintaku Ternoda dari Iis Dahlia.
2: Oh, sekarang yang request lagu-lagunya nostalgia semua sesuai dari awalnya tadi kan gantengnya pacarku.
0: Oh, diraba-raba berdiri.
2: Jadi tak lanjutin setelah Nggak Janji Deh ada Cintaku Ternoda dari Iis Dahlia. Saya juga ngucapin ini terima kasih buat Mbak Lita.
0: Ya.
2: Karena Prutika RRI Pusat sudah bisa didengarkan kembali di frekuensi bawah. Alhamdulillah.
0: Ye, terima kasih untuk rekan-rekan teknik nih, RRI Jember.
2: Iya, penyiar kayak gini nih yang perlu diapresiasi. Padahal saya melaporkan sudah beberapa bulan yang lalu.
0: Iya, ini berkat kerjasama dari Mas Eriknya sama teman-temannya yang TMB.
2: Saya ini melaporkan ke Mbak Retno sudah, ke Wira sudah beberapa bulan yang lalu itu. Ternyata nggak ada tanggapan. Ternyata sama penyiar yang satu ini. Beberapa hari tadi pagi subuh kok sudah bisa saya dengarkan Pro Tiga RRI, alhamdulillah.
0: Sebenarnya sudah masuk, tapi kan itu butuhnya namanya proses ya kan.
2: Iya, mungkin masih proses ini. Saja frekuensinya di bawah tuh masih anu Mbak Lita, masih sempit ya, mungkin
0: masih sempit ya,
2: dalam perbaikan ya.
0: Oke, ditunggu ya, aja ya,
2: lebar kayak
0: 91,6 lebar banget ya.
2: Kayak 95,4 itu kan lebar. Dulu kan frekuensi bawah juga seperti itu. Mungkin sekarang masih proses ya.
0: Oke, jadi terima
2: meskipun
0: kasih.
2: Meskipun masih skip, tapi bisa didengarkan dengan jelas. Cuman ini minta tolong sedikit ya, untuk modulasinya di Pro 3 RRI Pusat dikecilkan sedikit karena terlalu banter, jadi agak pecah Mbak Gita.
0: Oke, terima kasih. Nanti saya informasikan ya. Nanti.
2: Iya.
0: Ya.
2: Oke, wes.
0: Ya, lagunya apa
2: semuanya
0: ini?
2: Lagu sih tadi Cintaku Ternoda dari Iis Dahlia.
0: Sik tak golek ini sik cinta.
2: Waduh. Dikasih penghargaan diapresiasi penyiar yang satu ini lali lagu nih.
0: Duduk ngono iki kok duduk metune kok duduk Iis Dahlia iki ya.
2: Oh, siapa bro?
0: Cintaku sik.
2: Iya, Cintaku Ternoda.
0: Padahal kok keluarnya dudukan ya. Kok bukan
2: keluarnya
0: cinta, Cintaku Ternoda, tapi kok bukan ini? Mungkin ini
2: siapa
0: cover
2: ber?
0: Ya?
2: Hah?
0: Sih, bentar dulu dicarikan yang ori.
2: Iya, kalau aku jangan dikasih yang coveran,
0: Cintaku Ternoda, Iis Dahlia. Tak coba dulu nih ya. Tak coba dulu, mudah-mudahan benar ini ya. Ya, oke, mudah-mudahan benar ya. Soalnya kenapa saya tanya lagi? Karena yang keluar kok bukan Is Dahlia gitu loh tadi itu.
2: Oh, gitu.
0: Oke, coba aku tak coba lagi entar lagi ya. Terima kasih.
2: Iya, makasih. Mbak Lita, selamat bertugas, Bro Dandut.
0: Dandut ada lagi, Ta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Doakan kebaikan untuk kita semuanya. Dan insya Allah kita minggu depan ketemu lagi. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Selamat menaikkan ibadah puasa yang lagi puasa nih untuk di Idul Adha pastinya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut dan dadala kita, gentak-gentak joss.

0: adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersam sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan asar untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Besok pagi bangunin aku ya, mau upacara soalnya.
2: Wah, pintar ya anak mama. Andi, Andi, bangun. Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
1: Aduh ma, masih ngantuk.
2: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat, bangun Andi.
1: Iya, Ma. Ini sudah siap.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa kembali dengan kita di studio program 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali kita hari sore hari ini kembali hadir di tengah ruang dengar Anda, tentunya dalam acara Dialog Kentongan bersama saya, Hidayat. Dan untuk Dialog Kentongan pada edisi hari ini, di sore tepatnya di hari Selasa 26 Mei 2026, kita membahas tentang beberapa topik yang berkaitan dengan keadaan lingkungan sekitar, mulai bagaimana cara melestarikan, menjaga, kemudian yang bersifat hal-hal yang bersifat positif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Untuk itu, di kesempatan hari ini, edisi hari Selasa, bersama saya Hidayat, kita membahas tentang roadshow Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Nah, kalau kita berbicara masalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2026, ini merupakan momentum yang sangat penting untuk kita bahas lebih komprehensif, lebih luas lagi, mengingat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tengah berbagai tantangan, seperti halnya persoalan sampah, kemudian pencemaran, perubahan iklim, hingga menurunnya kualitas lingkungan. Diperlukan keterlibatan semua pihak untuk menghadirkan solusi yang nyata, sehingga dalam hal ini tidak hanya menggantungkan pada pemerintah daerah, melainkan kita masyarakat seluruh unsur atau seluruh lapisan memiliki kewajiban bersama untuk menjaga lingkungan melalui merefleksi peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2026. Sudah hadir di studio program 1 RRI Jember ada Bung Parmuji selaku koordinator WCDI Jember. Selamat sore Bung Parmuji.
1: Selamat sore Mas Dayat.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Mas Parmuji tidak sendiri, tapi di Zoom, di via Zoom ada dua narasumber kita yang hebat-hebat. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Putut Catur S selaku partnership dan fundraising WCDI Jember. Selamat sore Pak Putut. Ya, sebentar. Kita coba lagi menghubungkan untuk di ujung Zoom kita ada Pak Putut selaku partnership dan fundraising WCDI Jember. Sepertinya masih ada kendala ini untuk di via Zoom. Pak Putut masih belum bisa mendengar suara kami? Masih tidak keluar suaranya Pak Putut. Ya, kita akan coba kembali untuk biar bisa mendengar suaranya Pak Putut dan juga ada Pak Ahmad Sugiarto selaku Direktur BSI Karya Mandiri. Kita masih mencoba kembali. Kita mencoba kembali untuk biar bisa mendengar suaranya Pak Ahmad Sugiarto dan Pak Putut Catur. Masih mencoba menghubungkan kembali. Sembari untuk bisa menunggu kebersamaan kita dengan dua narasumber hebat di ujung via Zoom kita membahas terlebih dahulu yang sudah hadir di Gracier Panjaitan 61 Jember, Mas Parmuji. Mas Parmuji, kalau kita merefleksi hari pentingnya hari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di 2026, apa catatan Anda khususnya untuk Kabupaten Jember sendiri? Silakan Pak Parmuji.
1: Ya, saya lebih suka ini dipanggil Cak ini Mas Dayat.
0: Cak ya?
1: Iya.
0: Cak Parmuji.
1: Cak Muji.
0: Ya? Cak Muji. Silakan Cak Muji.
1: Nanti pendengar nanti yang lain, siapa itu Mas Parmuji lain?
0: Oh, lain ya?
1: Iya. Siapa Mas Parmuji itu? Mas. Panggil Cak Muji.
0: Lebih keren Cak ya. Gimana Anda merefleksi untuk tahun ini untuk Hari Lingkungan Hidup?
1: Iya, tetap semangat Mas Dayat. Mm-hmm. Jadi tahun ke tahun Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu kita peringati. Mm-hmm. Di kegiatan itu pernah di Rambi Puji, pernah di Sukorambi, pernah di kafe, ya pernah di wilayah kota, di wilayah Jember Selatan. Nah, saat ini kita mau mencoba wilayah utara, bukan Jember Utara ya,
0: yeah.
1: Wilayah utara,
0: wilayah utara.
1: Wilayah utara. Jadi kali ini kita kemarin dengan Muspika setempat sudah rundingan lah koordinasi. Ya sudah Mas Muci silakan, Mas Cak Muci silakan, silakan menempati ini silakan berkoordinasi dengan kepala desa masing-masing. Ya, ternyata di situ ada kepala desa di Jelbuk, desa Jelbuk. Pak Indro, ya sudah Mas Muci, silakan nanti dipergunakan lapangannya. Saya cek lokasi di situ, ternyata memungkinkan sekali daerah itu untuk kita jadikan kegiatan clean up, menanam, edukasi, ya, tempat berkumpul teman-teman relawan yang lainnya. Nah, tujuan daripada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, nah ini masalah lingkungan ya bukan terabaikan lah, bukan terabaikan. Jadi harus tetap kita isukan di tengah-tengah gencarnya tidak kepedulian lagi terhadap alam, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menggantinya, wis macam-macam sudah. Jadi ini terus kita isukan ke generasi-generasi muda itu pentingnya lingkungan itu, Mas Dayat. Pentingnya lingkungan. Jadi kalau terkait dengan isu yang sekarang ini di Jember, isu sampah ya.
0: Nah, itu
1: di mana-mana itu sampah di mana-mana. Memang harus kita serbu di berbagai lini. Harus kita serbu di berbagai lini, di dunia pendidikan, di perkantoran, di industri, di RT RW, termasuk melalui kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di tanggal 6-7 Juni 2026 ini di Kecamatan Jelbuk untuk Kabupaten Jember. Ini kita peringati serentak di seluruh dunia. Jember tampil lagi. Itu Mas Hidayat.
0: Apa nanti acara yang paling ditekankan di tanggal 5 nanti ini?
1: Nah, kita nanti ya kalau saya ya itu di Sarasehan. Di Sarasehan nanti topiknya yaitu dampak pengurangan apa namanya? Pembuangan sampah, pembatasan pembuangan sampah di TPA Pakusari. Itu. Dan juga nanti kita bahas proklim itu juga di nanti di hadir Mas ya. Di Jelbuk ya. Malam Minggu tanggal 6.
0: Tanggal 6-nya
1: nginep di sana ya, nanti kita camp di sana. Paginya kita apel clean up nanam pohon.
0: Wah, mantap. Nah, ini kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang peduli tentang lingkungan ini. Ya kita mencoba kembali ditahan dulu. Kita mencoba kembali menghubungkan di dua narasumber kita yang di via Zoom. Ya, Pak Putut dan juga Pak Ahmad Sugiarto, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Ya, masih belum bisa ternyata ya, masih belum bisa bersuara. Suara kami sudah bisa ditangkap? Sudah, tapi belum bisa mengeluarkan suara dua narasumber kita ya. Ya, sepertinya masih ada kendala teknis ini, masih dalam proses mencoba kembali supaya nanti kita bisa berbincang membahas seputar roadshow Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2026. Masih kita coba. Ya, sembari itu kita juga kembali berbincang yang sudah hadir di Panjaitan 61 Jember. Masih kita kembali ke Pak Cak Muji ya, masih Cak Muji. Ya, apakah dua narasumber kita sudah bisa kita coba kembali?
2: Bisa didengar Mas Hidayat.
0: Ah, mantap. Alhamdulillah akhirnya bisa.
2: Kita sudah. Apa?
1: Jadi aku HP ini sampean rusak, Cak.
2: Bukan. Aku lo sampai pakai ini lo, bantu biar
3: sampai jelas. Suara saya masuk, Cak. Mas Dayat.
0: Masuk, masuk, sudah bisa didengar. Akhirnya bisa. Akhirnya kita bisa mengudara bersama ya, Cak.
2: Oke, bisa.
0: Ya.
2: Masih bisa?
0: Ya, Pak, dua narasumber kita yang hadir di Panjaitan 61 ada Cak Muji yang tadi sudah menyuarakan aspirasinya untuk siap mengawal Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2026 ini. Kita dari WCDI sudah Pak Putu ditahan terlebih dahulu. Kita ke Pak Ahmad Sugiarto selaku Direktur BSI Karya Mandiri. Pak Ahmad Sugiarto, kalau Anda memberi catatan khusus di tahun 2026 ini seputar Hari Lingkungan Hidup Sedunia, silakan.
2: Baik, terima kasih. Bisa didengar dengan jelas, Mas Hidayat?
0: Alhamdulillah, bisa.
2: Oke, ya. Salam, selamat sore untuk semuanya, Pak Catur sama Cak Muji. Alhamdulillah kita bisa bertemu di perbincangan sore kentongan hari ini. Memang untuk hari-hari bulan-bulan ini luar biasa. Kegiatan lingkungan hidup sedunia ini dibarengin dengan resah dan gelisahnya masyarakat pada saat ini Kabupaten Jember dengan adanya lingkungan yang di mana notabene masyarakat sudah untuk dipaksa merubah pola-polanya yang di mana mereka tidak membuang sampah sifatnya kumpul angkut buang, dan sekarang ada pola yang di mana saya selaku ketua bank sampah yang ada di Kabupaten Jember memberikan pemahaman, karena masyarakat kita tidak semuanya itu paham tentang bagaimana mengelola sampah yang benar. Hanya bisanya yaitu sudah instan, pola-pola instan yang dilakukan semua itu tidak hanya di masyarakat, di lembaga juga, di perusahaan juga, di UMKM juga, semua pola-polanya masih kumpul angkut buang. Maka dengan adanya hari lingkungan hidup dari teman-teman penggiat yang ada di WCD ini, saya merasa sangat bersyukur sehingga ini ada satu daerah yang tidak pernah tersentuh sama sekali oleh kegiatan lingkungan yang di daerah hulu, yang kalau hilirnya sudah sering, setiap tahun itu sering, tinggal hulu. Ini mencoba kita ke sana untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang bagaimana mengelola sampah untuk memang benar-benar melakukan pengelolaan secara mandiri, Mas Dayat. Jadi pada saat ini saya sendiri juga kebanjiran pertanyaan-pertanyaan ataupun keluhan-keluhan dari seluruh lembaga, baik di kelompok masyarakat ataupun di usaha-usaha. Maka saya berharap mulai saat ini, ya memang itu shock terapi bagi masyarakat kita, shock terapi nih, walaupun tidak ada sanksi atau pidana atau apapun, tapi shock terapi bagi mereka saat ini bagaimana mengelola sampahnya itu benar-benar terkelola secara mandiri dan betul, gitu, Mas Hidayat.
0: Ya, Pak Ahmad Sugiarto, ini kan sifatnya kan masih baru dan masih blunder di masyarakat yang masih simpang siur. Katakan ada yang mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan untuk masyarakat. Ini sejauh mana Anda ini melakukan yang bersifat membangun pemahaman dan pemikiran positif untuk Kabupaten Jember dengan adanya penerapan metode pengelolaan sampah baru ini, Pak Ahmad?
2: Ya. Sebenarnya pengelolaan yang diisukan kemarin dengan surat edaran bupati itu tidak menutup secara totalitas TPA yang ada di Kabupaten, tidak bisa, karena masyarakat kita itu masih belum siap 100%. Jadi selama ini memang masih ada pelayanan yang dilakukan oleh armada-armada dari Dinas Lingkungan Hidup di mana mengambil di TPS ataupun di depo, itu memang murni sampah dari masyarakat. Tetapi nanti keberlanjutan ke depan, masyarakat sendiri harus bisa memilah secara baik sehingga di sana ada pengambilan yang sistemnya nanti, harapan saya, tapi ini mungkin ini bisa terjadi di Kabupaten Jember, ketika ada jasa-jasa angkut, dia harus bisa memilah antara organik dan anorganik dan yang residu. Jadi di sana nanti di depo ada pelayaran sendiri, armada khusus organik yang nantinya kemana larinya, terus ada sampah yang residu memang larinya di TPA, dan yang sampah anorganik inilah yang nanti akan bisa didaur ulang menjadi dimanfaatkan lagi menjadi bahan baku baru lagi. Dan disinilah pola-pola pemilihan tiga item ini yang harus dilakukan oleh masyarakat, sehingga tujuan dari apa tingkat kenyamanan dari hulu sampai ke hilir selesai. Yang tidak selesai pada saat ini itu Pak, polanya dijadikan satu, yang hilir tidak mampu untuk melakukan pemilahan sampah sehingga menjadi timbulan sampah yang luar biasa di TPA. Maka nanti ke depan mungkin di dari Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan perjalanan edukasi sosialisasi dengan tahapan-tahapan yang akan dilakukan di semua desa. Bahkan saya baru ditelepon ini oleh Bapak Camat Rambi Puji pas waktu on air ini, beliaunya kadang ada instruksi semua camat harus bisa memberikan edukasi kepada warganya atau kelurahan atau desa untuk bagaimana mengelola dengan adanya sampah yang ada di masing-masing daerah. Saya kira dengan adanya tidak harus 100%, tetapi beberapa persen sampah itu diselamatkan, itu bisa membantu meringankan pengelolaan sampah di akhirnya. Seperti itu, Mas Dayat.
0: Ya, baik, pagi ditahan dulu, kita bergeser ke Pak Putut. Pak Putut, bisa mendengar suara kami?
3: Alhamdulillah masih dengar Mas Dayat.
0: Alhamdulillah sejernih hati saya suaranya Pak Butut.
3: Amin.
0: Ya Pak Butut, sedikit merefleksi untuk hari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2026.
3: Oke, siap Mas Dayat. Jadi gimana? Gimana Mas Dayat?
0: Ya, sedikit untuk merefleksi dari WCDI sendiri memberikan catatan di tahun 2026 ini kan tanggalnya nih tanggal 5. Gongnya katanya Cak Muji
3: catatan
0: tadi.
3: Catatan dari kami ya, dari WCDI silakan. Bahwa
0: ya, sepertinya terganggu sinyal Pak Butut. Mungkin bisa bergeser sedikit.
3: Oh, dibawa kemana nanti anak cucu kita ke depannya? Senyapannya seperti diberitakan Camat tadi, dinyatakan Camat tadi bahwa saat ini masyarakat sangat resah dengan ditutupnya, mau ditutupnya TPA Kosari. Mereka mendengarnya hanya separuh-separuh. Ditutup itu bukan tutup untuk total sampah keseluruhan, tapi kan sampah cidu yang bisa dikirim ke TPA. Untuk sampah-sampah yang organik dan anorganik itu masih harus dipilah di masyarakatnya gitu. Itu yang sekarang lagi ramai, banyak telepon yang masuk juga di WCDI, Pak, gimana ini Pak sampah kami, bagaimana Pak kami untuk mengelola sampahnya, seperti itu. Banyak sehari bisa 3-4 kali telepon untuk menanyakan tentang gimana sampah kami nantinya ini Pak, yang gitu.
0: Ya, kemudian ya.
3: Nah, kami ingin kami buat acuan aja, bukan wadul ke Guse, wadul ke WCDI
0: Kemudian apa rencana Anda ini untuk WCDI sendiri?
3: Itu Mas Dayat.
0: Iya, barusan sempat terputus ini, tidak apa-apa. Pak Putut, ini apa ini nanti sinergi bentuk seperti apa lagi yang untuk dibangun antar lintas sektoral seperti selain dengan BSI tadi, dengan apa lagi nih Pak untuk memperkuat bagaimana untuk sistem sampah dan sistem tata kelola lingkungan biar lebih apik di kemudian hari ini Pak Putut? Ya seperti
3: untuk lintas sektoral kami siap untuk berkolaborasi dengan siapapun, dengan di masyarakat kami selalu siap untuk bersinergi maupun berkolaborasi demi lingkungan.
0: Ya, Pak Putut mungkin bisa bergeser sedikit untuk biar suaranya Pak Putut dan gambarnya biar lebih jernih gitu. Pak Putut bisa bergeser sedikit mungkin di tempat spot yang lebih keren itu untuk sinyalnya. Nggak apa-apa, sembari menunggu sinyal yang lebih baik, kita di studio ada, nggak khawatir, ada Cak Muji ini yang siap menyampaikan aspirasi yang seperti dikatakan dari Pak Putut tadi. Pak Cak Muji, mungkin bisa menambahkan apa yang dikatakan Pak Putut tadi yang sempat terputus. Silakan, biar satu visi satu jalan nanti.
1: Iya, jadi kita itu bukan hanya dari dari WCDI tim saja, kemudian mengundang. Kalau undangan itu Mas Dayat, kan pasti hadir kalau undangan.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau undangan secara umum kita tebar flyer, inilah orang-orang yang sudah terfilter. Komunitas, lembaga, yayasan pendidikan, dan orang-orang relawan-relawan mandiri. Jadi kalau ini sudah muncul dari yang enggak kita undang ini, wah ini berarti calon-calon apa namanya pemimpin-pemimpin kita nanti. Kan enggak selamanya saya dengan Pak Catur, dengan Cak Mat bergegiat, atau selalu Pak Catur, selalu Cak Mat, selalu Cak Muji mengadakan event-event internasional, event nasional, atau event-event yang ada di daerah. Saya kepingin nanti ada generasi-generasi. Nah itu, apalagi tentang lingkungan hidup, yang dimana lingkungan hidup ini tempat, bumi ini satu tempat kita hidup bersama-sama. Di sini ini ya mbok ya, apa namanya ya, jangan cumaan mengejar kepinteran, mengejar kekayaan, mengejar apa namanya itu harga diri dan lain sebagainya, tapi lupa lingkungan. Kan sama saja. Apapun pembangunannya di desa, di kampung, di RT RW, secara fisik ngaspal, kemudian pavingisasi, orang-orangnya saling ini apa namanya membangun rumah dan bisnisnya, tapi lingkungan terabaikan. Ini masih belum maju ini Mas Dayat, masih belum maju. Yang bisa dikatakan maju adalah pola pikir, bagaimana masyarakat itu bisa menata lingkungannya sendiri. Kayak di Jepang, kayak di Jepang mana orang kan jalan, nggak gengsi. Apa tujuannya itu? Mereka adalah edukasi kepada generasi, ya, tidak boros, ya, menghemat energi. Yang otomatis energi itu kan dari bumi semua.
0: Betul.
1: Kemudian pro terhadap iklim, tidak mencemari lingkungan, sehingga di Jepang atau di negara-negara maju, ya, itu mereka bisa bersahabat dengan alam. Indonesia semoga nanti seperti itu. Semoga nanti seperti itu. Nah, gitu. Kalau lihat seperti di Jepang dia, di Jerman, di negara-negara maju. Negara maju bukan negara-negara yang segala macam itu meninggalkan masa lalu. Ke masa yang sekarang ini, ya. Tapi mereka itu maju karena mereka itu pola pikirnya merawat dan menjaga, melestarikan lingkungannya. Berarti maju mereka itu. Gitu Mas. Kalau nanti sama-sama mengejar kekayaan, mengejar ilmu, ya boleh mengejar ilmu ya, mengejar titel dan lain sebagainya, sampai kapanpun ini gak akan ada garis finishnya, terus. Tapi kalau di lingkungan, nah ini butuh kesadaran. Makanya dengan adanya Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, nanti diharapkan nanti muncul generasi-generasi baru, muncul isu-isu lingkungan yang harus kita jaga, kita lestarikan, kita perbaiki kerusakannya. Seperti sekarang ini masalah sampah harus kita perbaiki kerusakannya. Dan untuk mencegahnya kita mengadakan edukasi, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakatnya melalui RT/RW, ya kita ngajar Mas, kita ngajar di situ. Makanya kemarin katanya Pak Cat, tadi katanya Pak Catur itu sehari sampai 5 kali, ya katanya Cak Mat tanggapan tanggapan ke RT/RW yang butuh edukasi tata kelola atau pemilihan sampah itu, sehingga wilayah tersebut, lingkungan tersebut bisa mandiri. Secara ya secara kelompok lah. Nah itu. Kemudian kita juga bermain di lingkungan sekolah yayasan dengan program apa? Dengan program Adiwiyata. Jadi di situ ini gerakannya namanya HPAI, Himpunan Pegiat Adiwiyata. Meneh-meneh Cak Mat, meneh-meneh Cak Muji, meneh-meneh Pak Catur di situ. Ya enggak apa-apa sudah. Yang penting permainan apa namanya itu kemauan daripada lingkungan itu kan enggak sama kan? Kan enggak sama. Pola-polanya kan enggak sama. Kalau kita di lingkungan itu apa yang kita mainkan? Kalau di dunia pendidikan apa yang kita mainkan? Kemudian di kedinasan apa yang kita mainkan? Ini enggak sama pola-polanya. Kemudian kalau kita mengadakan event apa pola-polanya? Ya sudah kita pungut sampah. Itu sudah hanya, itu cara sudah goblok itu sudah pungut sampah.
0: Tapi mulia kan, mulia menyelamatkan lingkungan. Ya baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, kita membaca pesan terlebih dahulu dari pendengar kita yang di secara di YouTube ini juga memberikan masukan, lestarilah kentongan identik dengan Kota Jember Terbina, semoga sangat membantu terutama membangun makan sahur di bulan puasa Ramadan, majulah kota kebanggaan kita semua, Kota Jember Terbina. Ada dari Ibu Tuti, terima kasih. Dan juga ada Bu Tuti juga menyarankan harusnya ada tugas tiap RT RW bisa menangkap warga yang membuang sampah sembarangan di sungai maupun di jalan-jalan sepi. Terima kasih masukannya, langsung nanti kita tanggapi ada dua narasumber kita. Ya, setelah kita ke Cak Muji, kita kembali lagi bergeser ke narasumber kita. Kita ke Pak Ahmad Sugiarto yang akrab dipanggil Cak Mat tadi katanya. Iya, Cak Mat, menanggapi ya apa yang diberikan masukan dari pendengar kita di via YouTube tadi. Bahwasanya kita menggarisbawahi dulu seperti yang dikatakan Cak Mat tadi, bahwasanya yang residu dikirimkan ke TPA. Sejauh mana Anda mendapatkan dan menganalisa kemudahan dan juga kesulitan dari hal residu yang dikirimkan ke TPA nanti. Silakan, Cak Mat.
2: Ya, ya. Terima kasih. Saya nyepil dulu Mas Hidayat ya. Ya. Karena progres dari permasalahan yang ada di kabupaten ini ya, harus butuh kolaborasi. Jadi ya, apa sih slogan semua karena cinta? Kalau kita tidak cinta, kolaborasi. Jember baru, Jember maju. Dari sisi mana kita maju? Kalau kita tidak bareng-bareng untuk mengentaskan permasalahan yang ada di Kabupaten Jember tentang masalah lingkungan yang saat ini lumayan sudah resah, luar biasa. Sudah kita lihat di Pasar Tanjung itu seperti apa kemarin, sudah menjadi bau dan bagaimana. Nah, ini kan perlu harus penanganan khusus yang sifatnya semua itu bisa di situ bisa berkontribusi apa yang harus bisa bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau saya masalah residu ini sebenarnya hanya kalau di dalam skala rumah tangga itu yang paling banyak dominan kan organik 65% dari sampah yang diperoleh setiap hari. Sedangkan sisanya itu anorganik. Anorganik itu bagi dua, antara residu sama yang masih bisa dikelola. Toh yang residu enggak sampai 0,3 gram. Itu setiap rumah tangga dalam satu hari. Itu kalau kita total, kalau enggak salah di Kabupaten Jember itu perharinya ya dari 2 juta berapa itu? Kalau 1.300 ton di Jember. 0,3-nya itu residu sudah yang dikelola. Maka ini yang benar-benar harus kita benar paham. Yang saya paling masih memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat ini masih belum paham sampah residu itu yang seperti apa. Ini harusnya dari pemerintah itu memberikan, kalau memang ada pamflet di jalan-jalan itu mungkin ada gambar yang sifatnya sampah residu ini tek. Sehingga bisa dibaca oleh semua masyarakat, saya memilah ini. Sampah yang masih bisa dikelola secara mandiri sudah selesai, organik. Dan sampah yang anorganik bisa diberikan ke bank sampah, atau sedekah kepada pemulung, atau buat sedekah kepada musholah, itu dikelola dengan baik. Lah, residu ini harus dikenalkan ke masyarakat dulu. Jadi jangan hanya bagaimana untuk mengelola sampah secara mandiri, tapi masyarakat tidak tahu tentang sampah yang mana yang harus dikelola mandiri. Maka yang saya sarankan kepada pemerintah kabupaten saat ini, buatlah banner di tempat keramaian, sampah residu, akan diingat oleh warga ketika pulang, ini residu, ini yang masih bisa dikelola. Itu harusnya sekarang Mas Hidayat, untuk mempermudah masyarakat mencerna apa yang disampaikan oleh pemangku kebijakan itu benar-benar bisa benar-benar bisa dipahami. Kalau hanya sebatas sampah residu, sampah anorganik, organik, masyarakat masih bingung. Karena di sini pola-pola item-item sampah itu masih hanya sebatas orang-orang tertentu yang ngerti tentang masalah sampah. Kalau dia itu menjadi anggota bank sampah, saya kira tidak ada khawatir. Tapi yang nggak ngerti, tidak masuk ke bank sampah, tidak ngerti itu sampah residu seperti apa, ini yang menjadi permasalahan. Maka mau tidak mau kita itu jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal isu-isu yang sifatnya masyarakat kita dibuat panik seperti ini, seperti yang kayaknya mau dibuang ke sungai, dibuang ke pinggir jalan, tidak harus seperti itu. Karena ketika pemerintah sendiri sudah memampangkan sampah residu, masyarakat paham, dan itu pun yang nanti akan lari ke TPA yang bisa diselesaikan oleh pemerintah. Sedangkan organik ya sudah dilakukan secara mandiri ataupun ada yang bermitra dengan penggiat, yaitu pengelompokan dengan pembuatan pakan ternak ataupun dengan budidaya maggot. Sedangkan anorganik banyak sekali di Jember ini yang bisa mengelola sampah anorganik yang ada nilai ekonomisnya, termasuk bank sampah Indo, bank sampah unit ya, dan pelapak ataupun yang ada di pemulung ataupun semuanya banyak. Ini yang menjadi permasalahan di Jember, kan hanya tidak bisa milahnya, tidak ngerti, tidak paham sampah-sampah, hanya pahamnya sampah, kan gitu Mas. Ketika ngomong sampah, mindsetnya sudah bau, kotor, dan jijik. Tapi kalau Cak Mat, minta maaf, kalau ngomong sampah, saya ngomong emas. Begitu. Bukan mencicik bau dan emas sudah, ya. Cuma kita belum bisa memahami dari pengelolaan sampah. Itu mungkin Mas Dayat, kalau untuk pemahaman tentang bagaimana residu di TPA, itu kalau saya dulu tahun 2016, KLHK yang ada di TPA Pakalsari, saya mengomong sudah, jangan sering menyalakan obor hanya di tengah-tengah kota. Kita itu punya lilin-lilin di desa. Ayo lilin-lilin itu tuh disupport bagaimana bisa nyala seperti obor yang ada di kota. Itu satu tujuannya seperti itu. Jadi pemecahan yaitu pengelolaan sampah itu tidak hanya di kota saja, desa itu bisa dibuat pengembangan sebagai potensi pemberdayaan masyarakat yang di sana semua desa bisa mengelola sampah menjadi ekonomi sirkular. Mau tidak mau di suatu desa, ketika ada satu desa, satu TPS, satu pengelolaan sampah, ini bisa menjadi satu lapangan pekerjaan. Terus terang saya sendiri dulu pelaku yang di desa, karena kena bunuh ya. Saya itu sudah mempunyai tenaga kerja hampir 30. Karena lagi-lagi pemerintah kita itu kurang peka. Oh ini manfaatnya apa? Oh ini akan saya teruskan atau seperti apa? Ini yang menjadi masalah di Jember.

0: Jember Baru Jember Maju itu harus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada lindu.
1: Lindu.
0: Ada lindu besar sekali. Ya.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita nikmati saja sembari ini kita berbicara.
0: Diingatkan oleh alam. Karena alam mengingatkan kepada kita bagaimana ya, seperti ini. Saya terkejut ini sama itu. Wah, iya. Mudah-mudahan
2: sabar camat.
0: Mudah-mudahan nanti dengan adanya tentang cinta kepada alam akan menjadikan kita menjadi lebih baik generasi ke depan kita. Seperti itu Mas Hidayat.
2: Iya, terima kasih. Baik. Okay. Ya, camat. Enggak apa-apa ya, kita sedikit gagal fokus dengan adanya lindu. Enggak apa-apa.
3: Disapa sama alam.
2: Disapa. Sembari kita menikmati dialog kan seperti itu. Kita digoyang sedikit enggak apa-apa. Biar tambah semangat. Iya. Ya, Pak Butut, menanggapi biar lebih memperkuat seperti yang dikatakan Cak Mat tadi. Jangan sampai hanya filosofinya, jangan sampai kita hanya menyalakan obor di tengah kota. Setidaknya hampir menyeluruh di separuh saja, di separuh pedesaan yang ada di Kabupaten Jember. Apa tekad Anda untuk melakukan penguatan kolaborasi dengan Bank Sampah Indonesia? Silakan Pak Butut.
4: Yep. Dengan Bank Sampah Indo ya, bukan Bank Sampah Indonesia. Untuk kalau di kota boleh kita ibaratkan sebagai obor ya, tapi yang untuk di desa itu dengan adanya lilinnya kita siap untuk berkolaborasi dengan pemerintahan yang ada di desa. Di Jember kalau nggak salah ada 222 desa yang ada di Kabupaten Jember. Nah kalau hanya teman-teman di CDI, saya yakin nggak akan mampu. Makanya kita akan mengajak lapisan masyarakat, komunitas-komunitas yang cinta lingkungan untuk berkolaborasi. Ayo kita buat Jember, Jember Baru, Jember Maju, katanya Cak Mat ya. Jadi kita siap untuk berkolaborasi dengan siapapun untuk menyalakan lilin-lilin yang ada di desa-desa. Apalagi kalau kami bisa berkoordinasi dengan Pak Kades atau Bu Kades yang ada di Jember.
2: Yeah. Wah,
4: lebih mantap lagi ini.
2: Ya Pak Butut, menanggapi sekaligus meneruskan tadi yang dikatakan oleh Cak Muji tadi, bahwasanya jangan sampai kalah dengan negara-negara lain, bahwasanya di Jepang pun sudah canggih dan luar biasa dalam hal pengelolaan lingkungan. Sebetulnya kalau di Kabupaten Jember sendiri, tidak usah jauh-jauh, kita ke Indonesia secara global, secara luas, di Kabupaten Jember sendiri, apa catatan Anda nih Pak untuk kita bisa selangkah lebih maju katakanlah, untuk bisa menyamai dengan daerah lain? Silakan Pak.
4: Kalau selangkah lebih maju, untuk saat ini masih kayak sulit sih Mas. Tapi kalau kita berusaha untuk maju selangkah, saya yakin bisa. Asal semua lapisan masyarakat di Jember ini mau mengerti tentang lingkungan, mau mengerti tentang sampah. Bagaimana sampah itu bisa menjadi harta yang berharga, menjadi emas nantinya seperti itu. Yang kita butuhkan lagi kesadaran masyarakat. Itu aja Mas Dayat. Jadi untuk maju selangkah belum kayaknya Mas. Mungkin maju setengah langkah mungkin ini. Karena melihat kondisi Jember, apalagi Jember masih jadi kota pembinaan dari KLH yang di pusat ini Mas Dayat.
2: Iya. Ya, baik.
4: Yang mana Jember harus selalu melaporkan kegiatan-kegiatannya ini. Jadi catatan khusus ini buat Kementerian Lingkungan Hidup untuk Kabupaten Jembernya itu. Ini Cak Mat ini yang paham sekali.
2: Ya, kita juga informasikan kepada pendengar, baru saja kita juga diguncang gempa bumi di tanggal 26 Mei 2026 pukul 15.39 10 detik waktu Indonesia Barat. Ini tepatnya untuk kedalaman di 10 km di 9 lintang selatan dan juga 113 bujur timur. Ini terjadi di wilayah tengah-tengah, di wilayah perairan Selat Bali ya sepertinya. Tapi dengan kekuatan 5,1 magnitudo dan tidak menimbulkan hal-hal yang membahayakan bagi kita semua. Lokasi gempa tepatnya di 93 km tenggara Jember, Jawa Timur. Kekuatannya juga luar biasa. Bahwasanya di narasumber kita juga sempat panik tadi untuk gempa.
1: Besar, ya. Besar itu Mas.
2: Besar, lumayan ya. Besar ya. Enggak apa-apa, yang penting

0: tidak ada menimbulkan hal buruk, hal-hal yang tidak diinginkan di kita semua. Ya, kembali lagi kita ke Cak Muji di studio. Cak Muji, untuk optimisme yang seperti dikatakan dengan Pak Putu tadi, maju selangkah, tidak selangkah lebih maju, tapi maju selangkah. Apa gagasan Anda ini?
1: Ya, dengan syarat itu, dengan syarat nanti, dengan syarat nanti persaingan ataupun apa ya, kita perangi sampah ini di berbagai lini, lintas sektoral. Lintas sektoral. Ini juga harus ada punishment. Harus ada apa, semacam lomba juga. Lomba antar RW, lomba antar kelurahan, lomba antar OPD, lomba antar dunia pendidikan dan lain sebagainya. Ini sebagai pemicu. Sebagai pemicu kita nanti selangkah lebih maju. Lah otomatis Mas Hidayat, kalau ada lomba misalkan, ini catatan ya, belum ada masih. Kalau ada lomba, otomatis antar wilayah RT RW, kecamatan, dinas, ya OPD, komunitas yang saya berikan tadi itu, mereka akan membenahi diri, membenahi lingkungan masing-masing. Dengan cara apa? Kalau nanti kita nggak bisa menghadirkan narasumber untuk pemateri di apa namanya, di wilayah masing-masing itu, kan tinggal di YouTube bisa.
0: Yeah.
1: Di Google juga nanya di situ. Nggak ada teori khusus tentang tata kelola sampah itu, nggak ada teori khusus. Tapi bagaimana kita itu tanggap, tanggap terhadap lingkungan kita sendiri dan mau mengerjakan. Ya, mau pedulilah di lingkungan kita itu, di dunia, di lingkungan kerja, di lingkungan kita di desa, di kota, dan di lingkungan-lingkungan kita di dunia usaha atau dunia pendidikan. Itu enggak ada teori khusus. Tapi bagaimana kita itu untuk tangguh, tanggap terhadap lingkungan kita itu. Itu Mas,
0: optimisme Anda untuk menuju ke sana?
1: Saya yakin optimis.
0: Kalau
1: itu diterapkan, saya optimis. Kita kan polanya harus kita ketahui, permintaan kita harus diketahui. Nah, ada sisi positifnya terkait dengan edaran bupati itu luar biasa. Saya acungi jempol itu untuk bupati kita itu, jadi membuat surat edaran. Memang ada ini di masyarakat gaduh ya. Memang ada gaduh, emosi, kemudian ada konflik di masyarakat, menyalahkan pemerintahan dan lain sebagainya, pokoknya sudah ya, relawannya juga salbut ini kesana kemari. Tapi itu sisi positifnya adalah ya seperti ini, di mana beberapa wilayah sekarang sudah mulai berbenah, sudah mulai belajar, sudah mulai menerapkan pemilahan sampah untuk lingkungan masing-masing. Bagus kan ini kan? Itu baru surat edaran. Nanti kalau sudah muncul peraturan daerah, peraturan bupati, ini baru sip nanti ini. Semoga saja nanti Jember bisa yang katanya tadi itu selangkah lebih maju.
0: Selangkah lebih maju.
1: Selangkah lebih maju lagi, selangkah lebih maju lagi, selangkah lebih maju lagi. Sehingga kita, kalau yang lain selangkah, kita lebih selangkah lagi. Kalau yang lain melangkah selangkah, kita lebih selangkah lagi. Artinya kita enggak pernah dikalahkan. Iya, enggak pernah didahului oleh yang lain. Bagus
0: mantep,
1: itu, Mas.
0: Mantap. Baik, kita bergeser lagi ke Cak Ahmad, Cak Ahmad.
2: Ya. Oke, Mas Hidayat.
0: Ya, optimisme Anda tadi ses juga sangat setuju, jangan hanya menyalakan obor di tengah kota.
2: Oke. Ya. Semua kita itu harus mempunyai optimis. Karena apa? Kita tujuannya itu kan kepingin membangun suatu paradigma atau perilaku kehidupan ke depan ini lebih baik daripada merusakkan. Pada saatnya pasti semua akan bisa keterlibatan. Karena kalau di masyarakat kita ya sifatnya itu kan ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu harus kita mempunyai prinsip ikut-ikutan yang mana? Apa yang mau merubah atau yang mau membangun, kan gitu. Tapi insya Allah kalau kita itu nanti bisa kolaborasi tadi yang saya sampaikan, baik di lembaga pemerintah yang ada di desa ada lembaga pendidikan, dari debat ataupun tokoh agama, semua ini bisa menyuarakan, terus menyuarakan. Kalau kita tidak mau menyuarakan, ini akan menjadikan turun lagi. Jadi masyarakat itu akan menjadi down lagi. Tapi disuarakan terus dengan dalil yang sudah ada, bahkan di surat apa itu ya, ada hal-hal tertentu tentang masalah lingkungan, ada fatwa MUI yang sudah menyuarakan haram, ada fatma dari bank sampah induk yaitu menyuarakan bahwa membuang sampah itu sama dengan dosa jariah. Itu semua harus semua teman-teman tokoh agama bahkan semua bisa menyuarakan, seperti akan menjadi masyarakat kita itu akan tertanam nanti, oh ini ternyata hal yang positif sebenarnya harus dibangun, bukan negatif yang sifatnya kita itu harus bisa menempatkan bahwa kita ini ada di mana, kan gitu. Saya sendiri belajar, saya hijrah dari kegiatan saya yang sifatnya itu hanya sosial sebatas membantu orang yang sakit, sakit mata dari Mas Hidayat. Saya optik ya, hijrah kepada lingkungan ini saya, wah luar biasa, nikmatnya luar biasa. Karena ini menjadikan apa tujuan saya. Besok kita kembali ke alam, tidak kembali kemana-mana. Kalau kita sudah mendolimi bumi, ya, merusak alam, jangan kita harap nanti akan punya kenikmatan di alam sana. Ya digencet kita, kita harus sabar. Kita pulang rumah kita nanti semua, tidak ada yang tidak pulang, pulang semua. Pulangnya kemana? Ke alam. Kalau kita tidak baik-baik merawat alam, terus siapa tuan rumah kita nanti? Apa planet lain? Kan tidak mungkin. Secara logika aja kak, sejaman ngomong kobot lah ini, provokator lah. Jadi kita itu pulang ke nanti, ya sebaik-baiknya kita harus merawat bagaimana lingkungan ini menjadi baik. Kalau Cak Mat, selama ini mulai tahun 2016 membangun kerjasama kemitraan dengan Dinas Lingkungan, saya memang jalannya agak stagnan. Tapi hari ini mulai ada perkembangan yang luar biasa, permintaan bank sampah, pendampingan sekolah itu dari HPAI termasuk Mas Muji, sudah semua relawan bergerak, saya kira optimis itu ada. Karena apa? Ini karena kalau tidak ada sesuatu kebijakan seperti ini, apalagi dikuatkan dengan perbup nanti, maka asesmen ataupun sanksi-sanksi itu ada, maka ini akan luar biasa Jember, akan progresnya cepat, tidak lambat lagi, bukan maju selangkah, lari secepat mungkin bagaimana ini menyelamatkan bumi dengan baik untuk Jember saat ini, kan gitu Mas Hidayat. Jadi kita optimis semua, tidak ada yang ini. Memang orang-orang WCD itu kalau orang-orang bilang itu ya, dari saya ya juga merasa tidak nyaman dengan ada kata-kata orang WCD ini karpe dewe, padahal kita itu melakukan sesuatu ya, kegiatan itu kita setiap tahun kita lihat kondisi, kita tidak melakukan secara seremonial, tidak, karena aksi kita itu untuk melakukan seperti ini sudah luar biasa dibantu oleh teman-teman. Kita bukan karpe dewe, kalau karpe dewe ya namanya kita tidak mempunyai kontrol bagaimana untuk mengatur wilayah-wilayah yang mana yang harus kita sentuh. Nah, akhirnya hanya sebatas seremonial saja. Kalau seremonial mudah, kita kumpulkan, kita buat rame-rame, setelah itu selesai. Kita tidak, kita butuh keberlanjutan dari aksi itu, dari aksi LHS atau WCDI atau APSN, Hari Bumi, semua itu tujuannya kita mendekat kepada masyarakat. Kita sudah punya skedul, setiap tahun itu ada, jadi tidak sekarang video indah kita punya. Jadi kita memang untuk
1: banyak uangnya Cak Mat, kok mengadakan kegiatan terus sampean.
2: Iya, bukan lah ini yang menjadi masalah, harus dia berpikir kenapa anak WCD ini kok mengadakan kegiatan seperti itu, terus yang hadir ribuan, terus uangnya dari mana, harus dipikir seperti itu harusnya, jangan ngomong karpe dewe dulu.
1: Dari mana uangnya Cak Mat, kok akeh duit ya sampean?
2: Ya keberlanjutan dengan adanya apa, bagaimana kita turun ke suatu aksi itu, tapi ditindaklanjuti oleh warga sekitar yang kita ikut kegiatan, kan gitu. Hendaknya selesai tidak, kita pasti ada pendampingan dari HPAI, pendampingan sekolahnya, dari masyarakat ada bank sampah, dari clean up ada WCDI, kita semua terstruktur dengan baik kok, enggak punya karpe dewe, enggak, kita punya sifat yang kepingin membantu daerah ini bagaimana bisa mengoptimalkan dan mendorong teman-teman relawan seluruh Kabupaten Jember ini jadi satu pegangan, yaitu apa? Kepingin membantu pemerintah, bukan kita ngerecoki, bukan membantu, kita ikhlas membantu kok. Kita tidak minta apa-apa, mintanya hanya dukungan, bagaimana mengiyakan saja sudah kita alhamdulillah. Itu Mas Hidayat.
0: Baik, Camat, menarik sekali. Pak Putut, menggarisbawahi optimisme membangun masyarakat lebih sadar lingkungan. Yang seperti dikatakan Cak Mat tadi, sampah tidak harus kita jijik pada sampah, tapi ini satu rezeki bagi kita semua. Silakan.
3: Ya, terima kasih Mas Dayat. Senyampal dengan Cak Mat tadi bahwa keinginan kita bahwa lingkungan kita itu bersih. Bersih bukan berarti bebas dari sampah, yang meskipun ada sedikit sampah itu memang pasti ada. Tapi keinginan kami kolaborasi yang kita inginkan itu bisa mengena di masyarakat dengan sekolah-sekolah, dengan OPD-OPD yang bersinergi. Nah, kita tidak karpe dewe Mas Dayat. Jadi PCD itu enggak karpe dewe, karena kami kalau di mata orang-orang itu kami karpe dewe. Tapi kami sudah punya schedule, kita punya timeline. Jadi kapan kita harus ke daerah ini, kapan kita harus ke daerah itu, karena kita sudah punya program dan agenda. Dan kalau agenda kami mau diriwui ya enggak bisa, karena memang program kami sudah tidak punya schedule seperti itu. Kemudian kata Mas Mudi, wah PCD itu suge ya, memang PCD itu kaya Mas, kaya hati maksudnya. Jadi di saat kita ada kegiatan ya, banyak sekali donatur yang ikut partisipasi. Jadi ya Pak, kami akan nyumbang transbacknya, Pak kami nyumbang konsumsinya. Nah, banyak sekali di saat kita mau orang melakukan sesuatu demi lingkungan ya. Saya yakin masyarakat juga akan melihat kami itu orang yang tulus, bahwa untuk kami tidak akan pernah meminta bayaran. Kita ke sekolah-sekolah edukasi ke edukasi pun kita enggak pernah meminta bayaran. Jadi kita ikhlas menyampaikan ilmu-ilmu kami ke sekolah, ke anak-anak itu secara ikhlas. Jadi tanpa ada pamer apa-apa.
1: Sampai saat ini nol rupiah Pak ya untuk HLS itu ya.
3: Iya, nol rupiah.
1: Sampai saat ini, hamin satu minggu ini.
3: Iya. Ya, kalau nol rupiah memang masih Mas Budi. Tapi untuk kegiatan kita sudah disupport dari cabang dinas kehutanan, dari pertanian, kemudian juga dari Meru Betiri ya, yang sifatnya bukan keuangan sih, tapi berupa tanaman, berupa bibit benih ikan. Baik. Itu yang menjadikan kami semakin maju, kami semakin gerak lebih enak lagi gitu. Jadi support uang memang kami butuhkan memang mesti ya, tetapi support yang lain juga gak kalah nilainya.
0: Baik Pak Putut dan juga Cak Mat dan juga Cak Muji, terima kasih karena kita sudah berada di penghujung dialog kita. Tanpa terasa perjalanan kita harus berakhir dan kita harus dipertemukan kembali di lain waktu yang sangat memungkinkan kita bisa berdiskusi panjang dengan leluasa. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber yang kami hormati dan luar biasa untuk memberikan edukasi seputar peduli lingkungan. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Cak Mat, Pak Putut dan juga Cak Muji yang sudah hadir di studio. Sampai jumpa kembali. Selamat sore. Tetap semangat.
2: Semangat.
0: Ya, baik.
1: Semangat.
0: Ya. Baik, terima kasih juga Cak Muji yang sudah hadir di Gerasi Harapan Jatah 61 Jember memberikan edukasi di ruang dengar kita. Ya, pendengar, tanpa terasa 58 menit lepas dari jam 15.00 sore waktu Indonesia Barat. Saya Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

0: Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menggelar program jemput kerja untuk menekan angka pengangguran. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Informasi pertama
1: mengenai kenaikan menjelang Idul Adha. Laporannya disampaikan Eka Wulan.
2: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo naik menjelang Idul Adha, seperti bawang merah yang saat ini mencapai Rp45.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Seorang pedagang di Pasar Legi, Iin Puspitasari, mengatakan kenaikan harga bawang merah terjadi secara bertahap sejak sebulan terakhir. Meski begitu, pasokan di pasaran tidak sampai kosong. Ia menduga kenaikan harga terjadi lantaran tidak banyak petani Ponorogo yang panen bawang merah, sehingga para pedagang mendatangkannya dari luar daerah, salah satunya Bima, Nusa Tenggara Barat.
3: Harga bawang merah sekarang naik besar. Sekarang harganya 55, dulunya 45, ada yang 40, 45.
2: Naiknya sejak kapan?
3: Lama loh, sebulanan lebih.
2: Naiknya karena apa ya, Bu, ya?
3: Karena tidak ada, tanahnya tidak ada. Yang ada, jauh, jadi bawanya ke sini.
2: Sementara itu, seorang pembeli warga Kelurahan Keniten Ponorogo, Ani Pujati, terpaksa mengurangi jumlah pembelian bawang merah karena harganya mahal. Ia berharap harga komoditas kembali stabil sehingga bisa dijangkau masyarakat.
4: Satu kilonya 45, ya naik, mahal sekali. Tadinya sebelum ini kan paling tinggi 30,
2: kaget nggak, Bu, harganya ya naik gitu?
4: Naik, ya. Kaget, ya. Namanya ibu rumah tangga.
2: Akhirnya nggak beli 1 kilo atau tetap beli 1 kilo setengah? Selain bawang merah, harga cabai rawit juga naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikannya terjadi 4 hari terakhir. Sedangkan harga bawang putih stabil Rp25.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sapi bernama Zippo berjenis Simmental Cross dengan bobot lebih 1 ton dari Desa Genilangit, Poncol, Magetan, tahun ini terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo untuk Kabupaten Magetan. Yusron Alfata selengkapnya melaporkan.
5: Peternak asal Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Edi Juwantono dan anaknya Rizal Herurohim merasa bangga setelah sapi peliharaan mereka terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Sapi jenis Simmental Cross bernama Zippo itu dibeli dengan harga Rp100 juta. Rizal mengatakan sapi berusia sekitar 3 tahun tersebut awalnya memiliki berat sekitar 350 kg saat mulai dipelihara. Melalui perawatan dan pola pakaian khusus, bobot sapi terus meningkat hingga kini mencapai lebih dari 1 ton. Menurutnya, sapi Zippo berasal dari pembibitan di Kabupaten Ponorogo. Selama proses penggemukan, ia memberikan perlakuan khusus agar pertumbuhan sapi tetap maksimal dan kondisinya tetap sehat. Setiap hari, sapi diberi pakan berupa konsentrat dan ketela yang dicacah. Kebutuhan ketela per hari mencapai sekitar 10 hingga 15 kg, sedangkan konsentrat diberikan sekitar 7 sampai dengan 10 kg. Ia memperkirakan bobot akhir sapi mencapai sekitar 1 ton 10 kg hingga 1 ton 15 kg. Ukuran tubuh yang besar dan kondisi fisik yang sehat membuat sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai hewan kurban presiden.
6: Ya, ini namanya sapi Zippo, umurnya kurang lebih 3 tahun. Asalnya dulu pembibitannya dari Ponorogo.
7: Dari berat awal berapa, Mas?
6: Dari berat awal sekitaran 350 kilo, Nak.
7: Sekarang?
6: Sekarang 1 ton lebih dikit.
7: Jenis sapinya apa ini, Mas?
6: Simmental Cross.
7: Untuk harganya berapa, Mas?
6: Ini. Untuk harga ini dibeli Pak Presiden dengan harga 100 juta. Enggak kurang, enggak lebih.
7: Gimana, Mas? Perasaannya sapinya dipilih Pak Presiden untuk kurban?
6: Alhamdulillah, bangga dan senang bisa dibeli Bapak nomor 1 di Indonesia.
5: Di sela perawatan, Riza juga mengaku cukup memperhatikan kondisi fisik sapinya. Bahkan disebutnya, sapinya itu memiliki wajah yang rupawan dan menggemaskan. Riza mengaku tidak menyangka ternaknya bisa menarik perhatian hingga terpilih menjadi sapi kurban kepala negara. Selama ini, sapi kesayangannya itu ia besarkan penuh ketelatenan. Baginya hal itu menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan usaha peternakan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
8: Terima kasih Nindi. Pendengar, seekor sapi simental bernama Sadewa Next Generation milik peternak asal Blitar terpilih menjadi hewan-hewan kurban yang dipilih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini dengan bobot mencapai 1,76 ton. Laporan selengkapnya bersama Ninda Olivia.
9: Seekor sapi simental bernama Sadewa Next Generation milik peternak asal desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 1,76 ton. Sapi milik Aziz Yasir Nafal itu menjadi perhatian karena ukuran tubuhnya yang besar dan panjang. Sadewa memiliki panjang sekitar 2,11 meter dengan tinggi mencapai 155 cm. Naufal mengatakan sapi tersebut telah dipelihara keluarganya sejak masih berusia 6 bulan. Selama kurang lebih 4 tahun dirawat di kandang milik keluarga, sapi itu tumbuh menjadi salah satu sapi berukuran jumbo di wilayah Blitar. Menurutnya, pihak Dinas Peternakan dan Perikanan menghubungi keluarga sekitar sepekan lalu untuk proses peninjauan sekaligus negosiasi harga setelah melalui kesepakatan sapi tersebut dibeli dengan nilai 100 juta rupiah.
10: Tuh, cuma dikasih kabar bahwa kita direkomendasikan. Jadi masih banyak kontestan lain di Kabupaten Blitar, kan kita kan jadinya untuk Kabupaten Blitar, mewakili sebagai Kabupaten Blitar. Lah baru masuk dijadikan benar-benar nominasi itu mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan atau 3 minggu yang lalu itu kita dikabari bahwa kita direkomendasikan menjadi nominasi yang diajukan untuk Pak Prabowo itu. Nah.
9: Menjelang Idul Adha, Sadewa mendapat perawatan khusus agar tetap sehat dan siap dikurbankan. Pemberian pakan dilakukan rutin 2 kali sehari disertai tambahan vitamin untuk menjaga kondisi tubuhnya. Selain itu, vaksinasi penyakit mulut dan kuku juga diberikan secara berkala guna memastikan kesehatan sapi tetap terjaga hingga proses penyembelihan nantinya. Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Silakan Fresti.
11: Baik, terima kasih Arga. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Sidoarjo mengalami lonjakan cukup signifikan. Berikut laporan Januar Fahmi selengkapnya.
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, permintaan hewan kurban di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan pemesanan bahkan mencapai 60% dibandingkan hari biasa, terutama untuk kambing kategori premium di sejumlah peternakan wilayah Kecamatan Tanggulangin. Salah satu peternakan yang ramai diserbu pembeli berada di Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin. Warga mulai berburu hewan kurban lebih awal untuk mengamankan stok sekaligus menghindari kenaikan harga menjelang puncak Idul Adha. Pemilik peternakan Rama mengatakan peningkatan permintaan mulai terasa sejak 2 pekan terakhir. Mayoritas pembeli mencari kambing dengan bobot besar dan kondisi kesehatan yang terjamin.
13: Kita rawat sampai untuk Adha menjelang Idul Adha supaya kambing terjaga dan kondisi fit untuk siap disembelih Mas pada hari kurban. Ya ada yang pesan, ya ada langsung yang datang ke kandang, ada juga yang lewat online. Ada yang tergantung Mas, ada yang diambil nanti pas hari ya, ada yang dititipkan dulu di sini, tergantung besar kecilnya. Ada yang 3 juta, ada yang 3 juta lebih.
12: Selain datang langsung ke kandang, sebagian pembeli juga memanfaatkan layanan pemesanan daring yang disediakan oleh peternak. Menurut Rama, tren pembelian tahun ini juga mulai bergeser ke sistem online. Konsumen cukup memilih hewan melalui foto maupun video yang dikirimkan peternak. Lalu hewan akan tetap dirawat di kandang hingga hari penyembelihan tiba. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
11: Penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha di Lamongan lesu karena dipengaruhi sejumlah faktor. Farin Regi selengkapnya melaporkan.
14: Aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Lamongan jelang hari raya Idul Adha justru mengalami penurunan. Para peternak dan pedagang mengeluhkan lesunya penjualan kambing kurban dibanding musim kurban tahun sebelumnya dan kini menambah pasar lewat daring. Kondisi tersebut terlihat di kandang peternakan kambing milik KDKMP di Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, Lamongan. Dari total 120 ekor kambing siap jual, hingga kini baru 60% yang berhasil terjual. Pengurus KDKMP sekaligus peternak kambing, Sulistiono, mengatakan turunnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama. Selain faktor ekonomi, perubahan pola berkorban masyarakat juga ikut memengaruhi penjualan kambing. Warga kini cenderung memilih berkorban sapi dan kambing secara patungan karena dinilai lebih ringan dari sisi biaya.
15: Ya, mungkin juga ada dengan sapi. Orang biasanya dengan sapi itu 7 orang, 3 juta bisa satu sapi. Itu. Padahal kita melakukan pemasaran itu baik offline, yaitu orang datang ke sini, kemudian kita juga melakukan dengan online melalui media sosial.
14: Menghadapi kondisi pasar yang lesu, para peternak mulai mencari strategi baru untuk mempertahankan penjualan. Salah satunya dengan memanfaatkan pemasaran digital melalui medsos dan siaran langsung atau live streaming untuk menjangkau calon pembeli lebih luas. Farin Reki melaporkan.
11: Sementara itu pendengar, dikabarkan Witra Adila menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan arang kayu di Tuban terus meningkat.
16: Tradisi membakar sate saat Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi para pengrajin bahan bakar alternatif di Kabupaten Tuban. Hingga saat ini permintaan pasar terhadap arang kayu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Purna Irawan, seorang produsen arang kayu asal Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, mengatakan untuk mensiasati lonjakan pesanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari biasa, ia terpaksa menambah kapasitas produksinya secara drastis. Dan mendekati hari raya ini, kapasitas produksinya ini bisa mencapai sekitar 700 kilo hingga 1 ton per hari dan dijual ke tingkat agen di pasar dengan harga 4.500 per kilo sebelum nantinya didistribusikan secara eceran kepada konsumen akhir.
17: Dekat hari raya kita lakukan penambahan tungku untuk penambahan kapasitas produksi kita dari sekitar 7 sampai 1 ton penambahan per harinya, nah, karena permintaan ada penambahan. Untuk hari ini kita jual ke agen-agen kita di harga 4.500. Yang banyak kita ecer di pasar-pasar, nanti ada agen kita di sana yang melakukan penjualan pengeceran lagi.
16: Di balik tingginya permintaan tersebut, proses produksi arang kayu ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Purna menjelaskan bahwa satu tunggu pembakaran memerlukan waktu pembakaran sekitar 8 hingga 10 hari hingga arang benar-benar matang dan siap dikemas. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
11: Masyarakat asli Madura yang berdomisili di kota Surabaya mulai terlihat melakukan perjalanan mudik atau yang lebih dikenal dengan tradisi toron. Faiz Putra melaporkan.
18: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, berbagai fenomena unik dapat dijumpai masyarakat. Salah satu tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, seperti budaya masyarakat Madura, dengan tradisi mudiknya yang dikenal sebagai tradisi toron. Beberapa kerumunan kendaraan travel serta penumpang sudah terlihat memadati sepanjang jalan Kedung Coek menuju Jembatan Suramadu untuk melakukan perjalanan mudik menuju Pulau Madura dengan berbagai tujuan. Salah satu pemilik travel bernama Hashim, saat diwawancara RRI Selasa 26 Mei 2026, mengatakan usaha travelnya dalam melayani tradisi toron masyarakat asal Madura ini sudah berlangsung sejak tahun 2005. Namun di tahun 2026 ini, ia merasa ada penurunan yang signifikan pada jumlah penumpang. Tahun lalu, dirinya mampu mendapat pemasukan hingga di atas Rp500.000 per trip. Namun saat ini hanya sampai di angka Rp300.000 saja.
19: Pada tahun 2006 itu menusutnya Rp100.000. Apa itu?
20: Turun kasusnya.
19: Karena penumpang itu nggak ada. Bukan kalau zaman dulu mesin kapal kan enak. Kalau tahun yang lalu misalkan bisa sehari 300, soalnya ekonomi kan dikit juga.
20: Itu ya Pak ya.
19: Negara ongkosan naik, ekonominya BPH-nya kan naik.
18: Sementara penumpang bernama Suartini mengaku setiap tahun selalu pulang kampung ke Madura saat musim toron dan memilih kendaraan travel tersebut karena dekat dengan domisili dan harga yang ditawarkan masih ramah di kantong.
21: Setiap Idul Adha ini, setiap hari raya Idul Adha, Idul Adha kurban ya, kemana pun tujuannya?
22: Sampang.
21: Sampang. Bu, bedanya tahun ini sama tahun kemarin apa, Bu?
1: Ada, sama aja.
21: Gimana perasaannya, Bu, mau pulang?
1: Tenang.
21: Tenang ya, Bu, ya? Setiap tahun ya, Bu, ya?
1: Setiap tahun, hari raya Idul Fitri sama Idul
20: Adha. Pak Bu.
18: Turunnya intensitas masyarakat untuk melaksanakan tradisi toron atau pulang kampung khususnya ke Madura, mayoritas disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga pihak travel maupun penumpang merasakan perbedaan toron tahun ini sedikit lebih sepi daripada tahun lalu. Faiz Putra melaporkan.
11: PT Kereta Api Indonesia Daup 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha. Ermina Jane selengkapnya melaporkan.
22: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha 2026. Hingga hari ini, sebanyak 39.143 pengguna kereta api diproyeksikan menggunakan layanan di wilayah Daop 8 Surabaya. Angka tersebut diperkirakan masih terus bertambah hingga malam hari seiring jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan, tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api.
23: Sementara itu secara kumulatif, mulai 26 Mei hingga 1 Juni 2026, PT KAI Daop 8 Surabaya diproyeksikan akan melayani lebih dari 170 ribu penumpang. Angka tersebut terdiri dari 86.087 penumpang yang berangkat, serta ada 84.778 penumpang yang datang atau tiba. Angka tersebut masih diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan masih dibukanya penjualan ataupun pemesanan tiket kereta api.
22: Sementara itu secara kumulatif selama periode libur panjang Idul Adha pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya memproyeksikan melayani 170.865 pengguna. Dan untuk mendukung layanan, PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengoperasikan 42 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari, serta melayani 14 perjalanan kereta api jarak jauh lintas wilayah Daop 8 Surabaya. Adapun kota tujuan favorit pengguna pada periode libur panjang kali ini meliputi Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Banyuwangi. Ermina melaporkan.
11: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menggelar program jemput kerja untuk menekan angka pengangguran. Laporan selengkapnya disampaikan Cantia.
24: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kembali mengadakan kegiatan jemput kerja sebagai upaya strategis untuk mendukung agenda prioritas pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Program ini menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan pihak perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang, menjelaskan bahwa pada batch kedua yang berlangsung mulai April hingga Juni ini, pihaknya menghadirkan 10 perusahaan dengan total 274 lowongan pekerjaan. Dalam kegiatan ini, pencari kerja dapat mendaftar melalui aplikasi Talenta serta menjalani proses seleksi mulai dari administrasi hingga wawancara di tempat.
25: Ini adalah salah satu bentuk kami dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mendukung apa yang menjadi agenda prioritas di Kabupaten Jombang, yaitu pengurangan tingkat pengangguran. Yang mana ini merupakan wadah untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan. Jadi kami melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Hari ini di sini ada proses terkait dengan kalau memang masih mau mendaftar masih bisa. Kemudian yang kedua ada proses seleksi, ada wawancaranya ataupun juga tes administrasi, dan tentunya nanti di situ akan juga teridentifikasi yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan akan ditindaklanjuti oleh perusahaan. Itu namanya aplikasi Talenta. Yang untuk batch 2 ini ada 10 perusahaan dengan 274 loker, yang mana kami memang berupaya untuk melakukan kegiatan jemput kerja ini per batch ya. Per batch itu berarti per 3 bulan. Jadi Januari, Februari sampai Maret itu sudah ada batch 1. Ini batch 2, itu mulai dari April sampai dengan Juni. Yang nanti memang masih ada agenda lagi di bulan Januari.
24: Lebih lanjut, Isal menekankan bahwa saat ini perusahaan tidak hanya mengandalkan ijazah dalam proses rekrutmen, tetapi skill atau keterampilan. Ia menambahkan bahwa bagi pencari kerja, termasuk lulusan SMA atau SMK, yang memiliki peluang terbuka, modal usaha untuk bergabung dalam tim perusahaan adalah memiliki integrasi, etika yang baik, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Cantia melaporkan.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silahkan Haryo.
26: Baik, terima kasih Fresti. Inovasi elektrik wheelbarrow atau gerobak dorong listrik dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember, Polije, memudahkan petani mengangkut hasil panen. Gia Deborah melaporkan.
2: Mahasiswa jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember atau Polije berhasil menciptakan inovasi teknologi tepat guna berupa gerobak dorong listrik atau electric wheelbarrow. Alat ini dirancang khusus sebagai solusi praktis bagi para petani dalam mengangkut hasil panen berbobot berat, terutama saat harus melewati medan jalan yang menanjak. Rivaldi Gilang Pramana, mahasiswa yang mengembangkan alat tersebut, menjelaskan bahwa gerobak ini digerakkan oleh motor listrik berkapasitas 500 watt. Keberadaan sistem penggerak otomatis ini membuat pekerjaan petani menjadi jauh lebih ringan dan efisien jika dibandingkan dengan menggunakan gerobak konvensional yang masih mengandalkan tenaga otot.
3: Untuk penggunaan electric wheelbarrow ini biasanya digunakan untuk medan yang menanjak, di mana biasanya untuk medan yang menanjak para petani kesusahan untuk mendorong wheelbarrow-nya, seperti itu. Untuk fiturnya, wheelbarrow ini dilengkapi dengan load cell, di mana load cell itu berguna untuk menimbang hasil pertanian. Dan untuk hasil pertaniannya dapat dicek melalui handphone, dan juga kami sediakan SD card untuk mendata hasil pertanian tersebut.
2: Dukungan penuh juga datang dari pihak kampus. Dosen pembimbing proyek ini, Muhammad Irwanari, terus mendorong mahasiswa untuk melahirkan karya-karya aplikatif. Kehadiran teknologi ini diharapkan mampu menjawab persoalan nyata di lapangan serta memberikan manfaat besar bagi efisiensi kerja di sektor pertanian. Meski memiliki potensi pasar yang besar, tim pengembang saat ini masih terus menyempurnakan purwarupa gerobak tersebut sebelum masuk ke tahap produksi massal. Salah satu rencana pengembangan ke depan adalah menambahkan fitur tempat duduk agar operator dapat mengoperasikan gerobak dengan lebih nyaman tanpa harus berjalan kaki. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
26: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Silakan, Ani.
4: Terima kasih, Haryo. Pendengar dan juga pemirsa, mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi Universitas PGRI Sumenep meraih medali perak pada kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Familia melaporkan.
5: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Penjaskesrek Universitas PGRI UPI Sumenep Angkatan 2023 Hamdani Solihin sukses menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Kompetisi dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 ini berlangsung meriah di lapangan tembak Kodam 5 Brawijaya, Jalan Gajah Mada nomor 1 Surabaya. Ketua Prodi Penjaskesrek UPI Sumenep Taufik Rahman mengapresiasi tinggi capaian tersebut karena membuktikan tradisi juara kampus tidak hanya didominasi oleh olahraga voli dan futsal. Pada kejuaraan tersebut, Hamdani memperkuat tim Shooting Club Pamekasan dan turun di nomor tim 10 meter air pistol. Ia bersama timnya berhasil membawa pulang medali perak setelah kalah tipis dari tim tuan rumah Surabaya dengan selisih 15 poin. Meskipun berhasil naik podium, atlet yang sebelumnya bergabung dengan klub Sampang sejak tahun 2023 tersebut mengaku belum puas dengan hasil yang diraih akibat ketatnya persaingan dan manajemen waktu.
6: Perasaannya pastinya campur aduk ya, ada rasa bangga, senang, dan bersyukur banget. Karena kerja keras selama latihan, akhirnya terbayar di lain tempat. Persaingannya ketat sekali, tapi itu yang bikin kompetisi ini jadi seru. Medali perak ini bukan cuma sekadar piala buat saya, tapi jadi motivasi untuk terus koreksi diri, latihan lebih keras, dan mengincar podium tertinggi di next event. Terima kasih banyak untuk semua dukungan dari pelatih, teman-teman, dan keluarga. Terima kasih banyak.
5: Ditambahkan Hamdali, persaingan pada Piala Wali Kota Surabaya sangat ketat. Untuk itu ke depan dirinya akan lebih fokus berlatih dengan membagi waktu menjadi atlet dan mahasiswa.
4: Di era pemasaran digital, tampilan produk menjadi salah satu kunci menarik perhatian konsumen. Untuk meningkatkan daya saing produk lokal, Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan kemasan produk. Berikut laporan Rukaya Zen.
5: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan packaging produk, upgrade kemasan, upgrade penjualan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya anggota DWP, dalam memperkuat daya saing produk lokal. Kegiatan ini menitikberatkan pada pentingnya inovasi kemasan sebagai strategi menarik minat konsumen di era pemasaran digital. Penasehat DWP Kabupaten Sumenep yang juga istri Wakil Bupati Sumenep Jamila Syurot mengatakan kualitas produk saja tidak cukup untuk memenangkan pasar. Menurutnya tampilan dan cara pemasaran produk juga menjadi faktor penting agar produk mampu menarik perhatian konsumen.
0: Melalui tampilan dan pemasarannya, karena itulah kedapatan dalam mengukur strategi atau pemasaran produk menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari dan diamalkan.
5: Ketua DWP Kabupaten Sumenep Diah Suryani Widayati menjelaskan, perilaku konsumen saat ini telah berubah melalui transaksi daring. Konsumen lebih dahulu melihat tampilan produk sebelum mengetahui kualitas isi produk tersebut.
7: Konsumen itu biasanya tidak hanya melihat dari hasil produk yang dihasilkan, tetapi mereka lebih dulu melihat packaging-nya.
5: Dalam pelatihan tersebut, peserta juga diberikan pemahaman teknis terkait penyusunan desain kemasan yang menarik sekaligus informatif. Narasumber dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Suci Prawirasari. Menurut Suci, beberapa komponen penting yang harus diperhatikan dalam kemasan produk, mulai dari penempatan merek, jenis produk, komposisi, hingga identitas produsen.
8: Di sini, salah satu contoh, yang pertama, mereknya, jadi kalau ini mereknya Celsian. Antara merek dengan jenis produk, kalau bisa lebih besar ukurannya merek itu.
5: Melalui pelatihan tersebut, DWP Kabupaten Sumenep berharap para pelaku usaha dapat meningkatkan keterampilan dalam pengembangan produk sehingga mampu bersaing dan memperluas peluang pasar di tengah perkembangan industri dan perdagangan yang semakin kompetitif.
4: Ya, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
9: Baik, terima kasih Ani, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
10: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Bersatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami, dan tentunya semoga tetap sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini. Setelah hujan yang baru saja reda ya di sore hari ini pendengar, suasana memang terasa lebih sejuk, tapi tetap perlu waspada terutama untuk Anda yang sedang dalam kondisi berkendara. Karena memang jalanan yang licin, jarak pandang yang berkurang, sampai genangan air di beberapa titik, tentunya ini bisa meningkatkan resiko di perjalanan. Jadi pastikan berkendara dengan kecepatan aman dan tetap fokus di jalan. Sore ini juga masyarakat Jawa Timur sempat dikejutkan dengan gempa magnitudo 5,1 yang mengguncang wilayah Tenggara Jember. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa terjadi pada hari ini Selasa sore dengan pusat berada di laut sekitar 93 km Tenggara Jember pada kedalaman 10 km. Getaran juga dilaporkan terasa hingga sejumlah daerah seperti Lumajang, Banyuwangi, bahkan Malang dan Bali. Namun pendengar, hingga saat ini masih belum ada laporan kerusakan besar maupun korban, serta gempa dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Anda diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG maupun BPBD setempat.
1: Gempa datang tiba-tiba, tapi tenang, kamu bisa

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Di Piala Dunia FIFA 2022, teknologi benar-benar naik level. Pada Piala Dunia ini digunakan sistem semi-automatic offside dengan total 12 kamera khusus yang digunakan untuk melacak posisi pemain hingga 29 titik tubuh secara real-time. Ditambah sensor di dalam bola yang mengirim data hingga 500 kali per detik. Hasilnya, tentu saja keputusan offside bisa keluar hanya dalam beberapa detik saja. Jadi sekarang, drama mungkin masih ada, tapi akan lebih cepat selesai.

0: Di tengah mobilitas masyarakat yang semakin padat, terutama menjelang masa libur dan aktivitas akhir pekan, keselamatan di jalan harus tetap menjadi prioritas bersama. Tidak hanya di jalan raya, kewaspadaan juga penting ketika Anda melintasi rel kereta api. Karena memang seringkali rasa terburu-buru membuat sebagian pengendara mengabaikan rambu dan peringatan, padahal resiko kecelakaan di perlintasan sebidang juga masih cukup tinggi. Oleh karena itu, PT KAI kini mempercepat penutupan sejumlah perlintasan kereta api yang dinilai beresiko dan tidak berizin demi meningkatkan keselamatan masyarakat. Langkah ini dilakukan di berbagai daerah, termasuk wilayah Jawa Timur, karena banyak perlintasan liar tidak dilengkapi palang pintu, penjaga maupun sistem peringatan. KAI juga mengingatkan masyarakat agar lebih disiplin ketika melintas di rel kereta, berhenti sejenak, memastikan kondisi aman serta tidak memaksa menerobos ketika sinyal peringatan sudah berbunyi. Karena data evaluasi menunjukkan sebagian besar kecelakaan di perlintasan terjadi di titik yang tidak terjaga, sehingga penutupan akses liar dinilai penting untuk menekan resiko korban jiwa.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Namun faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementerian Pertanian, telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk terus belajar, merenung dan memperbaiki diri dalam rangka mendekat kepadanya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap insan beriman pasti pernah mengalami masa futur. Ada kalanya rasa malas, jenuh, dan bosan muncul secara mendadak dan melemahkan tekad dalam menjalankan ketaatan. Apa pengertian futur? Futur adalah suatu kondisi ketika seseorang mengalami penurunan semangat beribadah setelah sebelumnya rajin dan disiplin. Gejala futur adalah ketika hati menjadi berat, tubuh menjadi malas, padahal sebelumnya merasakan manisnya iman dan menikmati khusyuknya ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak." Yang artinya, sungguhnya setiap amal itu memiliki masa semangat dan setiap masa semangat ada masa futur. Maka barang siapa masa futurnya masih dalam sunnahku, maka sungguh ia telah beruntung. Namun barang siapa yang masa futurnya menjauhi sunnahku, maka sungguh ia telah binasa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz syarrah dalam hadis ini maksudnya adalah puncak semangat, gairah dan kekuatan ketika seorang hamba beramal. Adapun fatrah maksudnya adalah kendor, melemah atau berkurangnya semangat dalam amal. Hadis ini menginformasikan bahwa futur itu manusiawi. Maka yang terpenting bukanlah menghindari futur sepenuhnya, tetapi memastikan diri saat masa futur itu datang, kita tetap berada dalam koridor sunnah, tidak sampai meninggalkan kewajiban atau terjerumus dalam kemaksiatan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua pernah merasakan masa-masa on fire, semangat ibadah yang begitu menggebu, hati terasa ringan saat melangkah menuju masjid, lisan tak pernah lelah menyebut nama Allah, dan air mata mudah mengalir saat membaca ayat-ayatnya. Namun, ada pula masa ketika semangat itu tak lagi menyala, tubuh terasa sulit untuk bangkit, dan hati seperti beku dari rasa khusyuk. Inilah hakikat futur, kemunduran, bahkan kehilangan semangat beribadah. Futur bisa datang dengan bentuk yang beragam, terkadang hadir dalam bentuk rasa malas dan lalai. Fenomena futur juga tampak ketika hati menjadi keras, tak lagi tersentuh oleh nasihat dan ayat-ayat Allah, seakan-akan cahaya hidayah tidak mampu lagi menyinarinya. Tak jarang, futur menampakkan dirinya lewat kelalaian terhadap dosa. Kita mulai menyepelekan kesalahan kecil, lalu terbiasa melakukannya tanpa merasa bersalah. Amanah dan tanggung jawab terasa ringan untuk diabaikan. Spirit dakwah memudar, dan ukhuwah yang dulu erat pun mulai merenggang. Lebih dari itu, futur sering menjebak kita dalam kesibukan dunia. Pikiran dipenuhi urusan pekerjaan, harta dan kesenangan, hingga melalaikan diri dari amal soleh. Ketika sedang futur, lidah pun terbiasa banyak bicara yang sia-sia, perdebatan yang tidak perlu, atau sekedar membicarakan kejayaan masa lalu tanpa pernah benar-benar bergerak menuju masa depan. Dan fenomena terburuk dari masa futur adalah padamnya api iman. Rasa cemburu terhadap larangan Allah mulai pudar. Waktu terbuang percuma tanpa arah yang jelas. Dan jiwa tak lagi siap berkomitmen pada sesuatu yang serius. Hidup menjadi semrawut, tanpa tatanan, penuh alasan untuk menunda pekerjaan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalanya futur itu datang saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Di awal terasa ringan membuka mushaf setiap hari, membaca dengan penuh semangat, namun seiring waktu, semangat itu meredup hingga mushaf pun jarang tersentuh. Ada pula jenis futur yang lain, yaitu futur dalam menghadiri majelis ilmu. Pada mulanya hati bergetar setiap kali duduk di taman-taman surga, merasakan sejuknya kebersamaan dengan para penuntut ilmu. Tapi perlahan, langkah menuju majelis menjadi berat, bahkan tergantikan dengan kesibukan dunia yang tak ada habisnya. Futur juga kerap terjadi dalam sholat berjamaah. Di satu masa kita rajin menjaga sholat di masjid, namun pada masa lain, suara adzan seakan menjadi panggilan yang mendistraksi kesenangan. Nas'alullah al-afiyah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah gejala dan fenomena futur yang perlahan menggerogoti jiwa, merampas waktu, dan memadamkan spirit ketakwaan. Fenomena ini wajar terjadi pada manusia. Pertama, karena iman itu bersifat fluktuatif, bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Dan kedua, karena hanya malaikat yang tidak pernah merasakan futur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 20, "Yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun." Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Inilah kondisi keimanan para malaikat yang stabil. Mereka adalah para makhluk yang diciptakan dari cahaya dan tidak diberi hawa nafsu. Lain halnya dengan manusia yang sepanjang hidupnya akan terus berjuang mengatasi berbagai problem sebelum sampai ke garis finis kehidupan, yaitu kematian. Kondisi jiwa manusia akan terus mengalami pasang surut keimanan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita menyadari gejala futur dan bahayanya, kini saatnya mencari jalan keluar. Sebab futur bukanlah akhir, melainkan ujian yang mengingatkan kita bahwa iman harus dijaga dengan usaha, kesungguhan, dan pertolongan Allah. Karena itu marilah kita mengkaji bersama kiat-kiat menghadapi futur, agar kita mampu bangkit dengan hati yang lebih kokoh dan semangat yang lebih tulus di jalannya. Bekal pertama untuk menghadapi masa futur adalah niat yang lurus. Masa futur sering datang karena salah dalam menata hati. Akibatnya, sholat hanya sebatas rutinitas, membaca Al-Quran tanpa tadabbur, berzikir tanpa makna. Ibadah yang hanya digerakkan oleh suasana, termotivasi oleh hasrat ingin dipuji, maka semangatnya akan cepat padam. Tetapi bila niat lurus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekecil apapun amal akan terasa bermakna. Oleh sebab itu, penting untuk selalu memperbarui niat. Bekal kedua adalah amal kecil yang istiqomah. Istiqomah dengan amalan kecil yang berkesinambungan adalah di antara bekal menghadapi masa futur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Yang artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang kontinu meski sedikit. Jika memang sedang futur, jangan berhenti sama sekali. Jika tidak mampu membaca Al-Quran satu juz, maka bacalah paling tidak satu halaman. Jika qiyamul lail terasa berat, dirikan dua rakaat ringan. Langkah kecil tetap lebih baik daripada berhenti total. Jangan pernah meremehkan amal kecil yang dilakukan secara istiqomah. Meski kecil, tapi dapat menumbuhkan kekuatan rohani, meneguhkan hati, dan menjaga kita dari rasa jenuh. Maka teruslah berpegang pada amal sederhana yang bisa dijaga setiap hari entah itu zikir, sholat sunnah, atau sedekah, walau sedikit bilangannya. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal yang ketiga adalah lingkungan yang baik. Hati itu lemah, mudah goyah, mudah terbolak-balik. Jika dikelilingi orang lalai, hati pun akan lalai. Namun jika duduk di majelis ilmu, berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah semangat kita kembali hidup dan kualitas ruhiyah kita akan ikut meningkat. Betapa pentingnya memilih lingkungan yang baik, karena iman itu mudah sekali terpengaruh oleh suasana. Lingkungan yang baik adalah benteng dari futur, sekaligus bahan bakar yang menyalakan kembali semangat ibadah. Bekal yang keempat adalah variasi amal soleh. Islam itu luas. Jika satu amal terasa berat, jangan berhenti, tapi alihkan ke amal yang lain. Dengan begitu, semangat kembali hidup, ibadah tidak monoton, dan lebih terasa seperti sebuah perjalanan yang penuh warna. Tilawah Al-Quran bisa diganti dengan zikir atau mendengar audio ceramah. Salat sunnah bisa diganti dengan sedekah, silaturahmi, dan tafakkur. Iktikaf, berdiam diri di masjid, bisa diganti dengan menolong orang lain. Semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal yang kelima adalah doa-doa peneguh hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita senantiasa berlindung kepada Allah, satu-satunya zat yang mampu meneguhkan hati di atas iman dan amal soleh. Ada beberapa doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca, khususnya saat badai futur melanda jiwa. Di antaranya, Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rusdi. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam agama dan kemantapan dalam meniti petunjuk. Doa ini mencerminkan kebutuhan manusia akan kekuatan batin, bukan hanya teguh sesaat, tapi istiqomah sepanjang jalan, dan tekad yang kuat untuk terus berada di jalan kebenaran. Ada juga doa yang paling sering dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membelak.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

وشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mengenal kesenian unik Indonesia. Jaran Slining merupakan kesenian asli Lumajang, Jawa Timur. Berawal dari budaya Madura yang dibawa oleh eksodus suku Madura pada zaman Arya Wiraraja. Pada mulanya, kesenian Jaran Slining berakar dari kesenian Jaran Kencang, menggambarkan kegembiraan, ketegasan, kegagahan yang diiringi musik yang rancak. Jaran Slining adalah kuda-kudaan, yaitu kuda tiruan dari kuda kencak atau biasa dikenal dengan jaran kencak. Kata Slining sendiri berasal dari saklining yang berarti satu. Dengan demikian, Jaran Slining memiliki arti satu-satunya kuda-kudaan yang dibuat untuk mendampingi arak-arakan. Di tahun 2018, kesenian Jaran Slining Lumajang terpilih untuk mewakili Jawa Timur dalam Festival Seni Lima Gunung di Magelang, Jawa Tengah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pinter.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat petang untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan suasana petang ini tetap membawa semangat meski jalanan ini mulai dipadati kendaraan ya. Dari pantauan di luar studio, arus lalu lintas sore hingga petang ini juga cukup ramai, terutama di sejumlah titik persimpangan dan kawasan pusat aktivitas masyarakat, khususnya untuk Anda yang ingin melintas ke arah Jalan Ayani dan Jalan Trunojoyo, hati-hati. Di sini adalah titik padat kendaraan. Jadi untuk Anda yang sedang berkendara, tetap jaga kesabaran dan utamakan keselamatan selama perjalanan. Kurangi kecepatan di area ramai hingga saling serobot dan jangan lupa prioritaskan pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang sedang melintas. Karena hal sederhana seperti ini tentunya memberi kesempatan orang menyeberang bisa menjadi bentuk kepedulian dan menciptakan lalu lintas yang lebih tertib serta nyaman untuk semua. Tetap hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan sore hari ini tentunya dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan. Masih dalam perjalanan Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FIFA, organisasi sepak bola terbesar di dunia. Berdiri dari tahun 1904 di kota Paris, Prancis. Awalnya hanya ada 7 negara yang bergabung, yaitu Prancis, Belgia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Denmark. Tujuan dibentuknya FIFA adalah menyatukan aturan sepak bola internasional dan menyelenggarakan kompetisi antar negara. Dari organisasi kecil dengan 7 anggota, FIFA kini berkembang menjadi badan sepak bola dunia dengan lebih dari 200 negara anggota. Tanpa FIFA, mungkin sepak bola dunia tidak akan memiliki kompetisi sebesar Piala Dunia seperti sekarang. Dari sebuah pertemuan sederhana di Paris, lahirlah organisasi yang menghubungkan jutaan pemain dan miliaran pecinta sepak bola di seluruh dunia.

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, suasana persiapan mulai terasa di berbagai daerah. Masjid dan lapangan mulai dibersihkan untuk pelaksanaan sholat id, sementara masyarakat juga mulai menyiapkan hewan kurban, takbiran, hingga agenda silaturahmi keluarga. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026, sehingga umat Islam diimbau mempersiapkan ibadah dengan khusyuk, termasuk datang lebih awal ke lokasi sholat id, menjaga kebersihan lingkungan, serta memastikan pelaksanaan kurban berjalan tertib dan sehat sesuai syariat. Momentum Idul Adha juga menjadi pengingat pentingnya nilai keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama.

0: apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.

0: Cuaca belakangan ini memang cukup membingungkan pendengar, karena di satu sisi Indonesia mulai memasuki fase El Nino yang identik dengan musim kemarau dan cuaca panas, tapi di sisi lain hujan lebat bahkan cuaca ekstrim masih sering terjadi di sejumlah wilayah. BMKG menjelaskan kondisi ini merupakan bagian dari masa transisi iklim yang cukup kompleks, sehingga dampak El Nino tidak langsung membuat hujan berhenti total. Meski indeks El Nino terus menguat, hujan ekstrim masih bisa terjadi karena suhu perairan di sekitar Indonesia tetap hangat dan menghasilkan banyak uap air sebagai bahan bakar pembentukan awan hujan. Selain itu, faktor lokal seperti kondisi laut, angin, hingga topografi pegunungan juga memicu hujan deras dan badai petir di beberapa daerah. BMKG juga mengingatkan untuk tetap memiliki kewaspadaan ganda, yakni waspada banjir dan cuaca ekstrim dalam jangka pendek, sekaligus bersiap menghadapi potensi kekeringan dan krisis air saat musim kemarau benar-benar menguat dalam beberapa bulan ke depan.
1: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
2: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Pernah nggak sih Indonesia masuk Piala Dunia? Jawabannya, pernah. Meski dengan nama berbeda. Pada Piala Dunia FIFA 1938 di Perancis, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi tim Asia pertama yang tampil di ajang tersebut. Namun langkahnya terhenti cepat setelah kalah 0-6 dari Hungaria di babak pertama. Menurut catatan resmi FIFA, keikutsertaan ini menjadikan Indonesia sebagai pelopor wakil Asia di Piala Dunia, meskipun saat itu belum melalui kualifikasi seperti format modern sekarang.

0: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin,
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1.098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya pasca sholat zuhur dan azhar yang di jamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas transportasi, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional,
11: Anggarannya berapa? 4,14 triliun rupiah.
10: Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik di depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artificial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen digelar pada 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian premier maupun Southeast Asian premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nurwenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila,

Selamat malam saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan senang hati dan bergembira karena kita dapat berjumpa kembali pada acara Mimbar Katolik hari ini. Merupakan suatu rahmat yang sangat besar dari Allah Bapa kepada kita semua, di mana kita diberi kesehatan, kedamaian, rezeki, dan semua saja yang dapat kita alami sepanjang hari ini. Dengan suasana hati yang gembira ini pula, kami membawakan acara Mimbar Katolik ini bersama dengan Radio Republik Indonesia Kabupaten Jember. Umat Katolik yang dikasihi Tuhan, adapun tema yang dibawakan malam ini berdasar pada Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Dengan ini akan disampaikan kepada kita bagaimana solidnya hubungan seorang ibu dengan anaknya dan seberapa besar tanggung jawab seorang anak kepada ibunya, sehingga kita sebagai umat Katolik memahami bahwa Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Ibu, Bapa, dan saudara-saudari seiman dimanapun berada, mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan memuliakan namamu yang kudus, karena Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Kami mampu mengerjakan pekerjaan kami dengan baik, dan malam ini pun kami Engkau perkenankan untuk mendengarkan sabdamu lewat mimbar ini. Semoga dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami sebagai umat Katolik semakin mencintai Engkau dan meneladan Bunda Maria untuk tetap setia mengikuti ajaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk berikutnya kita mendengarkan sabda.

Inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapa, dan saudara-saudari, di dalam Injil yang baru saja kita baca atau yang kita dengarkan, di situ tertulis bahwa Yesus berkata kepada ibunya, yaitu Bunda Maria, ibu, inilah anakmu. Dan kemudian ia pun berkata kepada muridnya, inilah ibumu. Kita sebagai umat Kristiani dan menjadi gereja Katolik, marilah kita pahami bersama makna dari kalimat tersebut atau perkataan Yesus ini. Saya percaya bahwa kita semua mengerti situasi Yesus saat menyampaikan perkataan itu dan maksud dari tanda seru di setiap akhir kalimat itu. Maksud perkataan Yesus, di mana perkataan itu mempunyai beberapa makna penting. Yang pertama, yaitu Yesus menitipkan Maria kepada muridnya. Secara manusiawi, Yesus memastikan bahwa Bunda Maria akan dirawat setelah ia wafat. Muridnya yang dimaksud biasanya dipahami sebagai Rasul Yohanes. Yang kedua, Maria menjadi ibu gereja. Dalam pemahaman gereja Katolik, perkataan ini juga bermakna rohani. Maria bukan hanya ibu Yesus secara jasmani, tetapi juga ibu bagi semua pengikut Kristus. Dan yang ketiga, murid dipanggil menerima Maria, yaitu kata inilah ibumu. Perkataan Yesus kepada muridnya, inilah ibumu. Berarti murid diajak menerima Maria dalam hidup iman sebagai sosok yang mendampingi dan menuntun kepada Kristus. Ibu, bapa, saudara-saudari, arti tanda seru pada kalimat yang baru kita baca. Tanda seru dalam kalimat itu menunjukkan penegasan yang kuat, ungkapan yang penuh makna dan perasaan, serta kesungguhan pesan Yesus. Karena Yesus mengucapkannya dalam situasi sangat penting, saat menjelang wafat di salib, maka perkataan itu bukan ucapan biasa. Tanda seru membantu kita merasakan bahwa Yesus sungguh menyerahkan Maria kepada murid dan sungguh mempercayakan murid kepada Maria. Jadi, tanda seru itu bukan berarti marah, memerintah, atau menyuruh, melainkan menunjukkan penekanan kasih dan amanat yang sangat penting. Menunjukkan besarnya kasih dan perhatian Yesus kepada ibunya dan muridnya pada zaman itu. Peristiwa ini, bila kita tarik kepada diri kita sekarang, yang mana murid itu adalah diri kita sendiri, maka hendaknya dan selayaknya lah kita sadar akan kebesaran kasih Yesus untuk keselamatan kita. Inilah yang seringkali belum dapat kita rasakan. Bahkan seringkali kita hanya bisa mengucapkannya, namun sulit untuk merasakan dengan sungguh-sungguh.

menyadari adanya penyertaan dan kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Manusia biasanya bisa percaya dan yakin apabila sesuatu itu dapat dilihat oleh mata sendiri. Itulah makanya sulit untuk merasakan kasih Tuhan. Mungkin bisa-bisa besarnya kasih dari ibu kita sendiri pun tidak kita rasakan. Kasih yang diberikan kepada kita bisa beralih menjadi suatu hukuman menurut pikiran kita sendiri. Ibu, bapak, saudara, saudari, memang benar pada zaman sekarang ini sangatlah banyak tantangan bagi diri kita untuk dapat mengerti akan kasih dan perhatian yang tulus serta membangun. Kita sudah terlalu banyak dikuasai oleh kecanggihan teknologi, yang itu semua adalah buatan kita sendiri atau buatan manusia. Artificial intelligence atau yang sering kita sebut AI memang canggih, sungguh canggih, dan semua pekerjaan manusia, apa yang kita tanyakan, hampir semua bisa dia jawab, dan juga banyak yang masuk akal. Bila kita kesulitan mengartikan sebuah kata atau kalimat, lalu kita buka AI dan ketikkan pertanyaan itu, pasti dia memberikan jawaban. Dan zaman sekarang, anak-anak sekolah, bahkan sampai para mahasiswa, untuk mengerjakan tugasnya, banyak yang menggunakan jasa dari AI. Ini yang menjadi tantangan buat seorang pendidik di zaman ini. Tidak lagi sama seperti apa yang dirasakan seorang guru di zaman tahun 80-an sampai pada tahun 90-an. Sangatlah jauh berbeda ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa semua kecanggihan itu, kecerdasan buatan manusia itu, tidak ada yang memiliki kasih setia, tidak tahu akan arti pengorbanan. Bila saudara-saudari mencari perhatian, kasih sayang, atau pendampingan seperti yang diberikan oleh ibu kita, dan dari kita kecil hingga dewasa, tidak akan ada. Kasih itu tidak akan memikirkan diri sendiri, tetapi ia akan lebih memikirkan orang yang ia kasihi. Begitulah juga ibu kita kepada kita. Seorang ibu tidak akan rela membiarkan anaknya menderita sendiri. Ia akan tetap menemani anaknya, walaupun itu susah. Kata inilah ibumu. Ini bukan sekedar pesan terakhir Yesus kepada muridnya. Tetapi ini adalah warisan Yesus, yaitu warisan kasih yang suci kepada gerejanya, kepada kita semua, karena kita pun sudah menjadi anak oleh karena sakramen pembaptisan yang sudah kita terima. Karenanya, sangat diharapkan atau sangat diminta kesetiaan dari kita masing-masing, di mana kita adalah anggota gereja yang resmi. Sama seperti saat Yesus di kayu salib, banyak manusia yang menghina, mencemoohnya. Para murid banyak yang melarikan diri dari tempat itu karena takut. Namun sangat berbeda dengan seorang Maria. Ia tetap berdiri dan tetap setia menemani Yesus walaupun terhina atau sangat menderita. Pada saat itu Maria tidak mampu mengangkat salib putranya dan tidak sanggup juga menghentikan penderitaan.
Tetapi Maria memilih untuk tetap tinggal di dekat anaknya. Ia tetap hadir dan setia. Bapak Ibu umat Katolik yang setia, kesetiaan Maria mengajarkan kepada kita bahwa iman sejati bukan hanya tentang tetap percaya ketika hidup berjalan baik, melainkan tetap berdiri bersama Tuhan ketika hidup terasa gelap, susah, tertekan oleh sesama, ketika doa-doa seolah-olah tak terjawab, bahkan ketika salib terlalu berat. Ketika Yesus menyerahkan Maria kepada murid terkasih, sesungguhnya Yesus sedang menyerahkan Maria kepada kita semua. Kita semua adalah murid yang dikasihinya. Di bawah salib, kita diterima menjadi bagian dari keluarga Allah. Betapa indahnya kasih Tuhan. Bahkan dalam detik-detik terakhir hidupnya, Yesus masih memikirkan kita. Ia tahu perjalanan iman kita tidaklah mudah. Akan ada saat-saat kita lemah, jatuh, kecewa, dan terkadang hampir menyerah, tidak punya harapan lagi. Karena itu, ia memberikan Maria sebagai ibu rohani yang menemani perjalanan hidup kita. Maria adalah ibu yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Seperti ia setia berdiri di bawah salib. Demikianlah pula ia mendampingi kita dalam setiap pergumulan hidup. Gereja Katolik mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai keluarga Katolik selalu bersama Maria. Terlebih-lebih di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, keluarga-keluarga Katolik menghadapi banyak tantangan yang berbeda dari zaman dahulu. Kesibukan kerja, tuntutan ekonomi, pengaruh media sosial, perbedaan cara pandang antar generasi, hingga semakin berkurangnya waktu berkualitas bersama keluarga, sering membuat rumah terasa hanya sebagai tempat singgah, bukan lagi tempat bertumbuh dalam iman. Di tengah situasi seperti ini, gereja mengajak keluarga Katolik untuk tetap dekat dengan Maria. Mengapa? Karena Maria adalah teladan keluarga yang hidupnya berpusat pada Allah. Ia bukan pribadi yang hidup tanpa persoalan. Maria mengalami pergumulan keluarga. Ia memahami kecemasan, ketakutan, air mata, dan perjuangan mempertahankan iman di tengah situasi yang tidak mudah. Itulah sebabnya keluarga Katolik zaman ini sangat membutuhkan teladan Bunda Maria. Misalnya, saat orang tua bingung mendidik anak di era digital, Maria mengajarkan kebijaksanaan dan ketenangan. Ia tidak bereaksi dengan kepanikan, tetapi menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya di hadapan Allah. Saat suami istri menghadapi konflik, saat adanya tekanan ekonomi atau kejenuhan dalam relasi, Maria mengajarkan bahwa cinta sejati dibangun melalui kesetiaan dalam proses, bukan hanya perasaan sesaat. Ibu, bapak, saudara, saudari umat Katolik dimanapun berada, bila disesuaikan dengan zaman sekarang, selalu bersama Maria bukan berarti sekedar memasang patung atau
atau gambar Maria di rumah. Mengikuti doa Rosario itu memang baik sebagai tanda iman kita sebagai umat Katolik, namun belumlah cukup begitu saja. Bersama Maria di zaman ini berarti menjadikan rumah sebagai tempat doa. Di tengah kesibukan, keluarga tetap meluangkan waktu berdoa bersama, meski hanya 10 sampai 15 menit saja pun, itu sudah menghadirkan Maria di dalam rumah kita. Bijak menggunakan teknologi, Maria mengajarkan keheningan dan permenungan. Di era notifikasi tanpa henti, keluarga perlu menciptakan ruang tanpa gawai agar dapat sungguh hadir satu sama lain. Membangun komunikasi yang penuh kasih. Maria hadir di Kana ketika keluarga mengalami kekurangan. Ia peka terhadap kebutuhan keluarga Katolik. Keluarga Katolik pun dipanggil untuk saling mendengar, bukan hanya saling berbicara. Tetap setia saat menghadapi salib kehidupan. Maria tidak lari dari salib. Ia berdiri teguh. Kita pun sebagai keluarga Katolik dipanggil untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah, melainkan menghadapinya bersama Tuhan. Akhirnya, Ibu Bapak, keluarga Katolik yang selalu bersama Maria adalah keluarga yang menjadikan Maria sebagai panutan menuju Kristus Sang Pengasih. Semoga dengan mendengarkan mimbar ini, kita pun terpanggil menjadi orang selalu hidup dengan teladan Bunda Maria, selalu setia dan penuh kasih kepada keluarga dan semua umat Tuhan. Berkah dalam. Ibu Bapa dan semua saudara seiman, marilah kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, di bawah salib-Mu, Engkau memberikan Bunda Maria sebagai ibu kami. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu dalam suka maupun duka. Bunda Maria, dampingilah kami agar iman kami tidak goyah, harapan kami tidak pernah padam, dan kasih kami kepada Kristus semakin berkobar. Tuntunlah hati kami hingga akhirnya kami yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sungguh-sungguh mengalami kemuliaan kebangkitan bersama Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda di hari Selasa 26 Mei 2026 dalam segmen Jember Malam ini. Saya Lisa Willy akan menemani Anda dalam perjalanan Jember Malam ini, di mana hari ini kita spesial hadir menjelang peringatan Idul Adha besok. Di mana hari ini sesaat lagi kita akan hadirkan takbiran untuk Anda bisa memanfaatkan waktu bersama dengan keluarga sekaligus mempersiapkan ibadah Idul Adha esok hari pada hari Rabu 27 Mei 2026. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti di Pro 1 RRI Jember tentang informasi dan inspirasi.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda

karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita. Karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi

tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki makna filosofis.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keberadaan masjid sebagai tempat ibadah umat muslim di Indonesia sungguh luar biasa. Jika dikalkulasikan, jumlah masjid di Indonesia telah mencapai angka jutaan bangunan. Dari jutaan lebih masjid itu, ada beberapa masjid yang harus diketahui dan dikunjungi. Masjid Istiqlal adalah masjid yang terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Masjid ini dibangun pada tahun 1970 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan berlokasi di DKI Jakarta.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi, karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa, tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti

Pendengar Usai sudah kami menemani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Anda masih bisa menyimak siaran kami kembali esok hari Rabu 27 Mei 2026 dalam peringatan Idul Adha dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. RRI Jember sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Rabu 27 Mei 2026. Inilah RRI Program 1 dan kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Retno Palupi yang kembali menyapa Anda untuk pagi hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi hari ini saya akan bersama dengan Anda semuanya pendengar, dan kita akan awali bersama dengan menghadirkan rangkaian takbir hingga menjelang pukul 5 lebih 30 menit nanti. Saatnya kami akan berkomunikasi dengan rekan-rekan reporter terkait dengan kondisi persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha di beberapa masjid. Tepat pada pukul 6 nanti kita akan silang pendengar, siarkan langsung sholat Idul Adha dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember. Dan kami juga akan rangkaikan dengan silang pelaksanaan sholat Idul Adha langsung dari Masjid Istiqlal pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi seputar tapal kuda akan kami rangkaikan untuk Anda pagi hari ini pendengar. Oleh karena itu tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kabar terkini di sejuknya awal hari.
1: Kereta api Daup 9 Gembel,
2: lereng Gunung Semeru Lumajang.
3: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
4: Kapal feri Jangkar Situbondo.
5: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
0: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
6: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
7: Kawasan di bagian Jawa Timur.
8: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
0: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
9: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
10: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
9: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
11: Kita juga mulai membuat e-katalog.
12: Bagaimana kita menggali kreativitas.
13: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
0: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.

0: Baik pendengar, tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi hari ini kami akan rangkaikan beberapa informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha untuk hari ini. Namun untuk pagi hari ini kami akan hadirkan takbir terlebih dahulu hingga menjelang laporan-laporan dan juga silang pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember pagi ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Rabu 27 Mei 2026. Nuansa peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Tapakuda sejak malam hingga pagi hari ini terpantau penuh sukacita. Pemkab Bondowoso menerjunkan puluhan petugas pemeriksa antemortem dari postmortem hewan kurban. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita Pondok Pesantren Bahrul Hidayah mendapatkan sapi limosin dari Presiden Republik Indonesia. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Baik, saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini, nuansa peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di sejumlah kabupaten kota wilayah Tapakuda terpantau penuh dengan suasana sukacita di Kabupaten Jember sejak malam hari tadi. Dan hingga pagi ini, gema takbir menyelimuti kebersamaan panitia kurban hingga masyarakat sekitar masjid untuk mengikuti detik-detik rangkaian prosesi penyembelihan hewan kurban. Untuk mengetahui rangkaian kegiatan di Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, kita pagi hari ini telah terhubung bersama dengan reporter kita, Gea Debora. Gea.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga pendengar setia Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada, gema takbir Idul Adha pagi ini mengiringi suasana penuh hikmat dari berbagai masjid jami di wilayah Tapakuda Jawa Timur yang terhubung dalam siaran langsung berjaringan pada pagi hari ini. Sesaat lagi pendengar Pro 1 RRI Jember, umat muslim akan melaksanakan sholat Idul Adha pukul 23.447 Hijriah sebagai momentum memperkuat keikhlasan, pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Siaran langsung ini dipancarkan dari sejumlah masjid jami, diantaranya Masjid Jami Al-Baitul Amin Kabupaten Jember, Masjid Raudhatul Muflisin Kabupaten Jember, Masjid Jami Bondowoso, Masjid Jami Situbondo, Masjid Jami Banyuwangi, serta Masjid Jami Lumajang. Dan saat ini pendengar Pro 1 RRI Jember, kami sedang berada di Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan bisa kami informasikan bahwa memang sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat, jemaah mulai berdatangan memenuhi area masjid dan kawasan sekitar alun-alun. Dengan cuaca pagi yang cerah dan sejuk, masyarakat tampak antusias untuk mengikuti rangkaian ibadah Idul Adha di kesempatan kali ini. Bahkan pendengar, sejumlah ruas jalan di area alun-alun Jember turut digunakan sebagai area tambahan sholat karena memang tingginya jumlah jamaah yang hadir. Anda juga bisa mendengarkan saat ini takbir, tahmid dan tahlil terus berkumandang menambah suasana syahdu menjelang dimulainya sholat Idul Adha yang nantinya akan dijadwalkan dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pada pagi hari ini kami informasikan bertindak sebagai imam sholat Idul Adha adalah Abah Iqbal Iswan. Sementara khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Darwis MPDI selaku Ketua PCNU Kabupaten Lumajang dengan tema Meraih Hikmah Idul Adha. Dan tahun ini keluarga besar Yayasan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember mengangkat tema Semoga Keikhlasan dan Kebahagiaan Menyertai Kita Semua Dalam Berkorban. Dan tentunya pendengar Pro 1 RRI Jember, usai sholat dan khutbah nanti, panitia juga akan melaksanakan untuk penyembelian hewan kurban yang terdiri dari belasan ekor kambing dan sapi untuk dibagikan kepada masyarakat. Anda bisa melihat langsung di belakang saya saat ini, sudah ada kurang lebih 5 ekor sapi, ada 4 ekor sapi berwarna coklat dan 1 ekor sapi berwarna hitam. Dan tentunya pendengar Pro 1 RRI Jember, seluruh rangkaian kegiatan ini nantinya juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Jember dan frekuensi 95,4 MHz. Dan saat ini di sisi kanan dan kiri masjid, petugas keamanan bersama panitia juga tampak mengatur arus kendaraan dan juga staf untuk sholat. Dan mulai berdatangan orang tua bersama anak-anak yang menggunakan busana muslim yang tampak antusias untuk mengikuti sholat Idul Adha di kesempatan kali ini. Dan panitia juga tadi kami sempat melihat sudah mulai menyiapkan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban usai salat nanti. Dan seperti yang sudah saya informasikan, peringkat ke satu belasan ekor kambing dan sapi telah berada di lokasi penyembelihan untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, Deborah dari Masjid Al-Baitul Amin Jember melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, saudara, selain dari Masjid Al-Baitul Amin Jember, kesibukan panitia penyelenggara rangkaian ibadah Hari Raya Idul Adha juga nampak di Masjid Raudhatul Mukhlisin Jember. Untuk mengetahui rangkaian kegiatan di Masjid Raudhatul Mukhlisin Jember, kali ini kita telah terhubung bersama dengan reporter Anggi Widya. Anggi.
2: Ya, selamat pagi pemirsa RRI. Saat ini saya melaporkan langsung dari Masjid Raudhatul Mukhlisin Jember, yang dimana pagi ini kita menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dari pantauan kami di lokasi sejak ba'da subuh tadi hingga saat ini jemaah terus berdatangan untuk mengikuti sholat Idul Adha yang dijadwalkan berlangsung di masjid yang berada di kawasan Kaliwates Jember ini. Dan pihak takmir menyebut bahwa seluruh persiapan pelaksanaan ibadah hari ini maupun kegiatan penyembelihan hewan kurban nantinya sudah dilakukan sejak beberapa hari terakhir. Sekretaris Yayasan sekaligus Takmir Masjid Raudhatul Mukhlisin Burhan Ramadhani mengatakan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini diperkirakan diikuti sekitar 3 hingga 4.000 jemaah. Dan menurutnya area dalam masjid hingga halaman juga sudah disiapkan untuk menampung jemaah laki-laki maupun perempuan yang pastinya secara terpisah. Dan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini di Masjid Raudhatul Mukhlisin, nantinya khotib dijadwalkan diisi oleh Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin atau yang akrab disapa Gus Aab. Sementara untuk imam nantinya akan dipimpin oleh Ustadz Saifullah Hudi. Dan untuk khutbah Idul Adha nantinya akan mengangkat tema seputar makna kurban, hikmah ibadah haji, serta semangat meningkatkan iman dan juga takwa. Dan pihak masjid juga menyiapkan pengaturan parkir khusus karena halaman masjid ini hari ini disterilkan dari kendaraan jemaah. Jadi untuk kendaraan roda 2 diarahkan ke area trotoar, kemudian kawasan Gajah Mada Square, hingga area kantor MWCNU dan juga Jiwasraya. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 ini diparkir di sepanjang jalur Jalan Gajah Mada dengan pengaturan bersama petugas dari parkir masjid Raudhatul Mukhlisin dan juga ada bantuan dari rekan-rekan Polsek Kaliwates. Meski digunakan untuk parkir, pendengar arus lalu lintas di sekitar masjid ini tetap dibuka dan tidak dilakukan penutupan jalan total, sehingga arus lalu lintas di sekitar masjid tetap berjalan seperti biasa dan masih bisa digunakan untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dan pantauan kami saat ini sudah mulai banyak roda 4 yang mulai terparkir di sepanjang jalan Gajah Mada. Namun demikian untuk kondisi arus lalu lintas di sekitarnya masih berjalan lancar. Dan selain untuk pelaksanaan sholat id, nantinya panitia juga sudah menyiapkan proses untuk penyembelihan hewan kurban dan juga distribusi hewan kurban yang akan dilaksanakan setelah rangkaian ibadah atau sholat Idul Adha hari ini. Demikian dari Masjid Raudhatul Mukhlisin Jember, saya Anggi Widya melaporkan.
0: Saudara, untuk pagi hari ini kita akan bergeser ke Kota Tape, Bondowoso. Rangkaian kegiatan ibadah Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Bondowoso tidak pernah sepi dari antusias warga Muslim hingga lintas agama. Bentuk suasana gotong royong ini pun masih nampak di sejumlah titik masjid di Bumi Kironggo. Untuk mengetahui situasi terkini di beberapa titik masjid Bondowoso, untuk pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dengan reporter M. Samsudi. Samsudi.
3: Ya, Gema, suara takbir pagi ini telah berkumandang di Masjid Agung At-Taqwa yang tepat berada di sebelah barat alun-alun kota Bondowoso. Dan pendengar, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini rencananya akan digelar pukul 6 sebentar lagi dan diperkirakan berlangsung aman dan kondusif. Pasalnya para petugas ini akan mengamankan pelaksanaan sholat id dari berbagai sudut dan juga ruas jalan di area alun-alun Bondowoso. Dan petugas takmir masjid sendiri dibantu dengan pihak kepolisian juga akan menutup akses jalan Letnan Sutarman, Kota Kulon, untuk memberikan akses aman dan nyaman bagi para jamaah menuju ke masjid. Karena diprediksi akan ada sekitar seribuan lebih jamaah yang akan melaksanakan sholat id di tempat ini. Adapun takmir masjid juga telah menyiapkan sejumlah fasilitas dan pengaturan untuk para jamaah, baik laki-laki dan perempuan, dalam melaksanakan sholat Idul Adha dan hingga nanti pada prosesi pemotongan hewan kurban nanti siang. Dan petugas lalu lintas juga menjaga ketat jumlah akses jalan demi menekan kerumunan di tengah kota, seperti ruas-ruas jalan Simpang 3 Nyima dari arah Situbondo, Simpang 3 Koncer, kemudian Bundaran Angkaan, Simpang 4 Rumah Sakit, Simpang 4 MTS, Simpang 3 Kenari, hingga Simpang 3 Romantika. Sejumlah personel gabungan pun diterjunkan di titik-titik rawan kepadatan, mulai dari TNI Polri, Satpol PP, BPBD, Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Sementara itu, pendengar, dari hasil pantauan kami, beberapa ruas jalan di Bondowoso memang pagi ini masih terpantau lengang. Hanya beberapa warga lokal yang nampak berlalu-lalang untuk merayakan Idul Adha. Selain itu, melalui gema takbir ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, baik antara sesama muslim maupun antar umat beragama lainnya. Sehingga nantinya kegiatan ini dapat menjadi ajang syiar Islam yang mencerminkan tentang ajaran Islam yang aman, damai, saling menjaga, toleransi, yang merupakan implementasi dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, pendengar, Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso sendiri juga telah membagi dan menyebarkan petugas paramedis ke tempat-tempat pemotongan hewan seperti masjid-masjid, kemudian rumah potong hewan, musola, pondok pesantren, terutama di pondok pesantren Al-Islah yang selalu menjadi yang selalu memotong hewan kurban terbanyak di Kabupaten Bondowoso. Baik masjid ataupun musola, ini sebelumnya juga telah diminta untuk melapor kepada dinas agar segera bisa menghubungi Dinas Peternakan atau petugas tempat, supaya nantinya pada saat pemotongan hewan dapat dilakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem, atau setelah dipotong nanti daging atau jeroan yang diberikan kepada masyarakat ini benar-benar dijamin keamanan dan kesehatan pangannya. Dari Masjid Agung At-Taqwa, reporter Ade Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Baik, saudara, dari Bumi Kironggo kita akan bergeser ke Kabupaten Situbondo. Gema takbir di kabupaten yang memiliki jalur pantura ini sejak malam hingga pagi ini juga masih hangat menyertai kesibukan panitia penyelenggara sholat Idul Adha, hingga terselenggaranya rangkaian kegiatan penyembelihan hewan kurban. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari Masjid Jami setempat, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Diana Dinar. Diana, silakan laporan Anda selengkapnya.
4: Saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Al-Afrod, alun-alun Situbondo, salah satu masjid yang menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Masjid Agung Al-Afrod ini, pendengar, menjadi salah satu lokasi sholat Idul Adha yang berada di pusat kota. Adapun imam masjid sholat Idul Adha kali ini, yakni Kiai Haji Muhammad Badri Masuki, juga apa namanya salah satu tokoh agama di Kabupaten Situbondo. Sementara hewan kurban yang akan dikurbankan atau yang disembelih pada hari ini di Idul Kurban ini yaitu ada 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing, dan semuanya ini akan disembelih pada hari ini dibagikan kepada masyarakat sekitar. Dan di kawasan Kota Situbondo, mendengar, perlu saya informasikan selain Masjid Agung Al-Abror, Masjid Nurul Ansor yang berada di timur terminal Situbondo juga menggelar sholat Idul Adha, dan juga di Stadion Muhammad Saleh setiap tahunnya memang juga digunakan sebagai lokasi sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan pantauan pendengar, jemaah sholat Idul Adha sudah mulai berdatangan sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan memadati

memadati kawasan alun-alun Situbondo. Sementara untuk penjagaan oleh petugas, pendengar, dilakukan cukup ketat oleh pihak kepolisian, Satpol PP, dan petugas dari Dinas Perhubungan, mengingat lokasi Masjid Al-Abror ini pendengar berada di sisi selatan jalur Pantura Situbondo. Termasuk juga Duafa,

0: dari Presiden Prabowo Subianto. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Masjid Al-Aqsa, Kabupaten Situbondo. Kembali ke studio.
1: Dan saudara, kita menuju kota Gandrung, Banyuwangi. Sejumlah panitia penyelenggara sholat Idul Adha serta rangkaian ibadah lainnya di Masjid Jami' setempat telah mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang. Mulai dari sholat sholat hingga tempat penyembelihan hewan kurban. Untuk mengetahui jalannya rangkaian ibadah Hari Raya Idul Adha, kita telah terhubung bersama dengan reporter Sumarsono. Sumarsono.
2: Iya, benar, saat ini saya berada di kawasan Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Banyuwangi, di mana pada hari ini ribuan masyarakat ataupun jamaah dan umat Islam Kabupaten Banyuwangi berbondong-bondong mendatangi Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Banyuwangi ini, di mana pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitur Rahman ini rencananya akan dimulai pada tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, di mana

0: akan memberikan tausiah kepada masyarakat terkait makna peringatan Hari Raya Idul Adha 1447. Iya, dan sampai dengan saat ini pun masyarakat sudah mulai memadati kawasan Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Banyu. Bahkan panitia pelaksanaan sholat Id ini sudah menyiapkan shop utamanya di lahan parkir kawasan Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Banyuwangi hingga di kawasan Taman Sri Tanjung yang memang berada di depan Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi dan menampung areal parkir bagi ribuan jamaah saat ini di jalan Satwit Tubun, kemudian di jalan Sido Pekso dan juga jalan Panglima Sudirman dan jalan Kapten Ilyas, beberapa jalur memang ditutup sebagian untuk memberikan ataupun dijadikan sebagai tempat parkir bagi jamaah yang akan menyeberang ataupun yang akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Banyuwangi. Dan di sini gemar takbir terus berkumandang sejak tadi sekitar pukul 5. Masyarakat sudah mulai hadir sekaligus sambari menunggu pelaksanaan sholat Idul Adha, takbir, mengumandangkan gemar takbir untuk memberikan semangat Idul Adha sehingga pelaksanaan sholat Idul Adha ini benar-benar bisa terlaksana dengan khusyuk dan benar-benar terlaksana dengan lancar. Sekian dulu laporan langsung dari kawasan Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Banyuwangi, Sumarsono melaporkan.
1: Baik, saudara, Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Bondowoso melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi Idul Adha 1447 Hijriah. Selain memeriksa lapak hewan kurban, Disnakan juga melepas sekitar 75 petugas pemeriksa antemortem dan juga postmortem hewan kurban untuk diterjunkan ke lokasi penyembelihan saat Hari Raya Kurban. Petugas tersebut terdiri dari medik dan juga paramedik veteriner yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa hewan kurban yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Kepala Disnakan Bondowoso, Hendri Widotono, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan dilakukan agar pelaksanaan kurban masyarakat memenuhi kaidah kesehatan masyarakat, veteriner, dan kesejahteraan hewan.

0: Baik, saudara, dari Banyuwangi kita akan menuju ke Kabupaten Lumajang, di mana ratusan petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, serta unsur-unsur yang lain sejak malam hingga pagi hari ini juga masih nampak bersiaga mengamankan seluruh rangkaian Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Masjid Jamik Lumajang, kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karya Antoni. Antoni.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Kiai Haji Anas Mahfud Lumajang, dan sejak pagi tadi kita memantau para jamaah yang terus berdatangan, pendengar, mulai pagi tadi hingga saat ini untuk memadati masjid maupun halaman masjid serta alun-alun kota Lumajang. Dan pendengar, kondisi ini panitia kegiatan salat Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 di Masjid Agung Kiai Haji Anas Mahfud Lumajang, Jawa Timur, melakukan penutupan juga akses jalan di alun-alun kota Lumajang. Ketua panitia kegiatan Idul Adha di Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang, Alif Mutar, penutupan jalan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama pihak Satlantas Polres Lumajang. Upaya tersebut dilakukan karena adanya pematangan tanda atau sok untuk sholat Idul Adha pada malam hari telah dilakukan sampai memakai bahu jalan di alun-alun kota Lumajang. Dan pendengar, penutupan akses jalan oleh panitia kegiatan dilakukan sejak usai sholat Isya malam tadi sampai acara selesai, yakni hari ini. Dan dalam melakukan penutupan dan pemasangan, sok sholat Idul Adha mendapatkan pengamanan dari pihak remaja masjid atau remas agung maupun dari petugas Polres Lumajang untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi. Sedangkan untuk imam di Masjid Kiai Haji Anas Mahfud Lumajang, yakni Kiai Haji Abdad Malik MAG, pada sholat Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kali ini, maupun beliau adalah mantan bupati di Kabupaten Lumajang pada masanya. Dan untuk cuaca di Kabupaten Lumajang cerah. Demikian juga masyarakat umat muslim yang sedang bersemangat atau sangat antusias dalam mengikuti berjalannya sholat Idul Adha kali ini. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember, Karya Antoni melaporkan.
0: Saudara, buletin untuk pagi hari ini disiarkan oleh Programa 1 dan Programa 2 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan kanal YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, Pondok Pesantren Bahrul Hidayah di Dusun Rayut, Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Banyuwangi, menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi jenis limosin dengan bobot hampir 1 ton ini tiba di lingkungan pesantren pada hari Senin malam 25 Mei 2026. Hewan kurban tersebut diterima langsung pengasuh Pondok Pesantren Muhammad Ali Maki atau yang akrab disapa Gus Maki. Sapi korban dikirim oleh Solihin, peternak asal Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang mendapat penugasan langsung dari pihak Istana Kepresidenan. Penyerahan hewan kurban tersebut dilengkapi dengan dokumen resmi dari Sekretariat Presiden sebagai bukti administrasi penerimaan. Baik, saudara, kita akan segera bergabung kembali bersama dengan rekan Gea Debora untuk menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember. Gea.
2: Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember, saat lagi kita akan segera ikuti untuk rangkaian sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan imam sholat Idul Adha adalah Abah Iqbal Ridwan, sementara khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Darwis MPDI selaku Ketua PJNU Kabupaten Lumajang dengan tema meraih hikmah Idul Adha. Dan sekali lagi kami sangat menyampaikan kepada pemirsa Pro 1 RRI Jember bahwa tahun ini keluarga besar Yayasan Masjid Jami Al Baitul Karim Jember mengucapkan semoga kesehatan dan kebahagiaan menjadi kita semua. Dan mendengar Pro 1 RRI Jember bisa saya informasikan kembali saat ini di depan saya sudah banyak yang

0: keberkahan, keperlahan persaudaraan, dan menumbuhkan semangat keikhlasan dalam berbagi kepada sesama. Dan pendengar, kita akan berikan untuk siaran kesempatan pagi hari ini di dari selamat berikutnya.
1: Dan saudara, tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Dan saatnya kita akan mengikuti bersama siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Al-Baitul Amin Jember yang akan bertindak selaku imam sholat untuk pagi hari ini, Kiai Haji Iqbal Ridwan, dan yang akan menyampaikan khutbah adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Darwis MPDI dengan tema khutbah meraih hikmah Idul Adha. Kita akan segera menuju Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember bersama dengan tim pemberitaan RRI Jember.
2: Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Yun. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alladhi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami ramadhan وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وله الملك العظيم الأكبر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجز وطهر. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما أمرنا الله تعالى في كتابه بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين جماعة عيد الأضحى yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh barakah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada semua hadirin sekalian. Marilah tundukkan kepala dan jiwa kita ke hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkaan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasa kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa dan Maha Segala-galanya. Betapapun kita kaya, kita fakir dan miskin di hadapan Allah yang Maha Kaya. Betapapun kita pintar, kita bodoh di hadapan Allah yang Maha Tahu segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, secara bahasa Idul Adha memiliki arti. Aidun artinya kembali atau hari raya. Sedangkan adha artinya menyembelih. Dengan demikian, Idul Adha berarti hari raya penyembelian. Selain itu, Aidul Adha juga dinamakan hari raya haji karena pada bulan ini umat Islam seluruh dunia diwajibkan berhaji bagi mereka yang sudah mampu. Aidul Adha juga dinamakan hari raya kurban. Hari raya kurban berarti hari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, hari ini oleh Allah dijadikan hari di mana kesempatan mendekatkan diri kepadanya dibuka sebesar-besarnya dan selebar-lebarnya. Namun sebaiknya mendekatkan diri kepada Allah pada hari ini dilakukan dengan melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu, maupun menyembelih binatang kurban bagi yang mampu pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang berbahagia, mulai hari ini sampai tanggal 13 Dzulhijjah, 3 hari ke depan, umat muslimin disunnahkan menyembelih hewan kurban. Ini dilaksanakan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah secara vertikal, dan daging sembelihannya diberikan kepada orang lain, terutama para duafa, fakir dan miskin, sebagai ibadah sosial secara horizontal. Hal ini dalam rangka menyeimbangkan antara hablum minallah wa hablum minannas, sebagai jaminan kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, hablum minallahi wa hablum minannas, yang menjadi kata kunci pembebas dari kerugian adalah bagaimana kita memiliki hubungan intim dengan Allah secara vertikal dan memiliki hubungan yang intim kepada sesama makhluknya secara horizontal. Dalam sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah menyampaikan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yuqribanna musallana." Al-hadith atau kama qal, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan atau kemampuan kemudian tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat solat Id kami. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh besar pahala dan keutamaan daripada penyembelihan hewan kurban ini. Di samping itu, penyembelihan kurban ini memiliki beberapa hikmah yang penting bagi kehidupan kita. Dalam konteks Idul Adha, dalam khutbah kali ini setidaknya ada 3 hikmah yang ingin saya sampaikan. Pertama, Idul Adha atau hari raya penyembelihan hewan kurban mengisyaratkan pesan kemerdekaan, yaitu merdeka dari sifat-sifat kebinatangan. Penyembelihan hewan kurban merupakan simbol dari upaya kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Syekh Yusuf Qurdawi mengatakan bahwa manusia memiliki 2 unsur, yaitu jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani yang diciptakan oleh Allah dari tanah memiliki sifat dan potensi hewaniyah atau kebinatangan, sedangkan unsur rohani merupakan tiupan dari Tuhan melalui malaikat sehingga memiliki sifat dan potensi malakiyah. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dan selama-lamanya, 2 unsur jasmani dan rohani ini senantiasa bersaing berebut untuk mendominasi manusia. Rohani akan menang dan mendominasi dengan cara meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara jasmani akan berjaya dengan dukungan hawa nafsu dan godaan setan. Artinya, jika manusia lebih dominan ketakwaannya kepada Allah, maka unsur rohaniyahnya yang akan lebih dominan dari unsur jasmaniyahnya. Sehingga derajatnya di sisi Allah akan melesat naik, bahkan melebihi derajatnya para malaikat. Namun, jika sifat nafsu kebinatangannya yang mendominasi, maka manusia akan turun derajatnya seperti binatang, bahkan akan lebih rendah. Dalam hal ini disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 95 ayat 4. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun, manusia juga memiliki potensi untuk rendah dan hina seperti binatang, bahkan lebih rendah darinya. Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagaimana binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, manusia memang berbeda dan lebih mulia dari binatang. Namun derajat manusia bisa lebih hina dari binatang jika ia meniru sifat binatang. Di antara yang membedakan manusia dan binatang adalah sifat rakus dan rasa malu. Sifat pertama yaitu rakus, sifat yang sering kita katakan identik dengan binatang, padahal belum tentu demikian. Dalam ilmu biologi kita kenal ada beberapa istilah, istilah herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora yaitu hewan pemakan rumput seperti sapi, kambing, dan sebagainya. Yang menarik, binatang seperti sapi, kambing, dan sebagainya itu tidak makan kecuali rumput dan dedaunan saja. Ia tidak makan mie, ia tidak makan Pizza Hut, ia tidak makan bakso, dan lain-lain. Begitu juga karnivora, yaitu hewan pemakan daging seperti singa, serigala, harimau, dan lain-lain, yang tidak makan selain daging. Namun, sebuas-buasnya harimau, singa, dan serigala, mereka tidak akan makan kecuali daging. Tapi yang mencengangkan, manusia adalah termasuk omnivora, yaitu pemakan segala, bahkan pemakan segala-galanya. Bukan hanya tumbuhan, bukan hanya daging yang dimakan manusia, tapi semua bisa dimakan oleh manusia. Dengan demikian, pada hakikatnya manusia memiliki potensi kebuasan yang malah melebihi kebuasan binatang buas sekalipun. Jika kita dengar bahwa tupai atau juga disebut bajing lompat, ia adalah pemakan kelapa, tapi serakus-rakusnya bajing atau tupai, ia paling hanya kelapa yang ia makan. Namun jika manusia yang jadi bajing,
1: bukan hanya kelapa yang ia makan, beras, uang, aspal, pasir, batu, gunung, dan kayu jatinya, kabel listrik dan segala-galanya ia makan. Karena kerakusan manusia inilah bencana alam datang, gunung mengamuk, banjir bandang datang karena hutan gundul, jalan cepat rusak karena aspalnya kurang bermutu akibat anggarannya yang dikorupsi, masyarakat miskin karena pemerintahannya yang korup, dan lain sebagainya. Sebuas-buasnya macan dan singa lapar di hutan, ia masih berbagi dengan yang lain setelah dirinya kenyang. Namun manusia rakus, ia tidak akan peduli. Dia bersifat kikir dan bakhil kepada sesamanya, kepada saudara, tetangga, dan orang lain, sekalipun mereka sangat membutuhkan. Disinilah hikmah paling penting Idul Adha dalam rangka memerdekakan dan membebaskan manusia, termasuk kita semua, dari sifat-sifat kebinatangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sifat kedua yang membedakan manusia dengan binatang adalah sifat malu. Malu adalah sifat yang dimiliki manusia dan tidak dimiliki oleh binatang. Seekor sapi misalnya, ia tidak akan malu betapapun ia tidak berbaju dan kelihatan auratnya. Dengan demikian seharusnya manusia malu jika auratnya terlihat. Namun faktanya justru manusia senang mengumbar auratnya dan bangga memamerkannya. Seekor ayam jantan mengejar ayam betina lalu melampiaskan syahwatnya dengan tanpa ada komitmen. Ia tidak pernah malu meskipun banyak orang yang menyaksikannya di tempat ramai. Semestinya manusia tidak melakukan hal seperti itu. Namun yang terjadi, banyak sekali perselingkuhan terjadi. Remaja kita tanpa risih berbuat mesum di tempat umum, kumpul kebo, dan melakukan perzinahan yang pastinya tanpa pernikahan yang sah dan tanpa komitmen yang jelas, sebagaimana yang sering terjadi dan menghebohkan bangsa Indonesia akhir-akhir ini tentang maraknya pemerkosaan, cabul, prostitusi, dan maraknya pornografi dan pornoaksi. Data yang paling mencengangkan adalah hasil survei yang mengatakan bahwa 46% siswa-siswi SMP sudah pernah berhubungan seksual. Manusia memang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi serta syahwat yang harus disalurkan. Namun manusia tidak harus rakus dan tidak harus tidak punya rasa malu. Disinilah peran agama sangat diperlukan. Dan spirit Idul Adha adalah simbol dari upaya memerdekakan manusia dan sifat kebinatangan sebagaimana yang disebutkan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Hikmah kedua, Idul Adha adalah spirit jihad dan kesungguhan dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dicontohkan oleh keluarga Nabi besar Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam serta istrinya Ibunda Hajar. Mereka adalah satu keluarga yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah sekalipun rasanya sangat berat dan sangat pahit. Mereka berkorban bukan hanya harta benda, bahkan anak yang sangat mereka cintai. Mereka mencontohkan bahwa dengan keikhlasan dan kesungguhan serta pengorbanan inilah yang menjadikan manusia akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita bukanlah kaum materialisme pemuja Karl Marx atau August Comte dengan filsafat positivistiknya sehingga bekerja hanya didasarkan pada materi. Kita juga bukan pemuja behaviorisme pemuja Ivan Pavlov yang bekerja atas dasar adanya stimulus dan respon. Kita adalah umat Islam, umat yang beriman, yang melakukan sesuatu atas dasar meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya kebahagiaan dunia yang akan kita raih, namun kebahagiaan akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Karena Islam memaukan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani, antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hikmah ketiga, Idul Adha adalah hari persamaan manusia. Hal ini ditunjukkan dari penampilan kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji secara historis merupakan syariat untuk mengenang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji mengingatkan bahwa manusia itu sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, mari kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa meneladani ketaatan, ketakwaan dan pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kita bisa meraih pengampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna a'tayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abdar. Barakallahu li walakum fil quranil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
2: Allahumma salli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد.

Baik, pendengar Pro 1 dan Pro 2 RRI Jember, baru saja kita sudah ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember untuk pagi hari ini. Dan untuk kali ini pendengar, kita akan lanjutkan acara kita di hari yang membahagiakan untuk hari Rabu 27 Mei 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 dan Pro 2 RRI Jember, pagi hari ini kita masih akan berkoordinasi dengan rekan-rekan yang ada di Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Tim yang bertugas di sana untuk kali ini akan menginformasikan terkait dengan hewan kurban yang ada di Masjid Jami Al-Baitul Amin. Namun untuk kali ini kita sedang menunggu untuk bisa tersambung kembali dengan rekan-rekan yang bertugas di sana. Selamat pagi untuk Anda, pendengar Pro 1 dan Pro

0: lepas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Teman Pro 2, di Piala Dunia FIFA ada gol yang bukan sekedar angka, tapi momen yang bikin waktu terasa berhenti. Seperti saat Andres Iniesta mencetak gol di final Piala Dunia 2010. Gak ada selebrasi berlebihan, cuma pelukan, tangisan, dan sejarah yang tercipta. Kadang satu sentuhan kaki bisa mengubah nasib satu negara.

0: Pendengar, untuk kali ini kita sudah menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Segera kita akan bergabung bersama dengan program 3 Jakarta untuk pagi hari ini untuk segera mengikuti pelaksanaan siaran langsung sholat Idul Adha yang disiarkan langsung dari Masjid Istiqlal.
1: Aqimu shufufakum, i'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf.

وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.